0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. KD ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Diponis penyakit kronis, gak usah menangis. Minum aja Alpha Propolis. Penyakit hilang otomatis karena Alpha Propolis khasiatnya fantastis.
0: Nyangakeun Si Bangbrang Makalangan, bagian anu ke-8.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha mina, Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18 RW 06 Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh. Namun asalna hiji di puhu lengan anu katuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabar aha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun ngelut-ngelutan gitu.
0: Bapak tahu kemana weh gitu, Pak, berobat?
1: Gak acan. Mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain abad meser kangge panyawat naon, Bapak ya?
1: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat tatumal sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

sagedarang dan sakumaan urek mapag yuda haritate. Rebulan surup nyaling kada katukangan gunung. Dedelean beki meradong sakulilingna. Cungungung di tempat-tempatan hawar-hawar anjing babaung mani.

Tapi deket dia layan naon-naon gini teh. Saknya namah maneh nak kurang titen santana teh. Jadi nempuanana ngan ukur dihanapun tangkal muncang wungkul. Tapi upama manehanana ngalieuk mah kaluhur alias tangah kaluhur kana daun-daun muncang alias dahan-dahan muncang piraku teu ebreh. Aya anu keur nongkrong dina dahan bari ngagigiwing babegig. Nu waktu digulayun-gulayun kahanap dijuringkangan jiga-jiga jirim jelema. Sabot keur kitu anak kebrae teh dibelah kidul temong harita teh burahai. Ngadadak aya nu burahai beureum dibarengan kuting pletokna sora awi ka beureum anu keur padatung.

0: terus rematik, rantas berobat kemana-mana ya Abi. Jadi daya perubahan pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan, ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
1: Alhamdulillah.
0: Terus benjolan di leher, alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Berkat Alfa Propolis.
1: Seep sebara botol Bapak Ahmad tinggal eut Alfa Propolis teh.
0: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan, puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar, sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit nangun baik ulah sampai kronisnya diatasi ku Alfa Propolis.
2: Baraya Radio Peace,
3: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.
2: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 FM Radio Peace.
6: Radio Peace.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: bedog balam sijan ditakis kujaka. Balam sijan rikat narik di bedogna sarata langsung ditegaskeun kana beuheung jaka, tapi lain oge jaka anu geus asak didikan. Manehna salenggah ka gigira anu kuda-kudana jadi nyerong. Prang, prang, prang, prang. Bedogna ditakiskeun deui harita teh.
1: Dulu si ayeuna mah dihakan ku aing teh jaka. Eta tulus, eta beuheung bakal sapat di podharan deuleuh sakedeung deui oge ku aing.
0: Balam sijan nya kakak. Kilep malik korebat, korebat, korebat, korebat, korebat. Dipulang paling dina gerakan cacar bolang harita teh, bedogna teh. Montong kalah kaca capek lam sijan lah. Sor lah aing geura lebok ku bebengok sia ari bisa mah ye. Jaka nama lanceng luncat bari nyabetkan bedogna kana kekemplong, tapi bah lam sijan rikat naker ngahadangkeun bedogna ka gigir. Trang! Gerakan bedog jaka teu bisa laju bareng jeung eta bah lam sijan rikat na kilek nyerong ka katuhu. Hiup peureup kencana rek ngahanjap ari pisan orokaya. Jaka sakilat awas naker ngakentak manehna ngapalirkeun sirahna bari langsung nakiskeun bedogna rek dipake nikas beuheung atau nigas pigelang lawan. Tapi gerakan bedog bahlam sian nyaho-nyaho geus nyerepet di hanap rek noblos beuteung. Ya ka ngaranjug tapi najan kitu manehna teu gugup. Sret. Manehna narik sukuna salenggah ka tukang ngaparengan gerakan bedogna disabetkeun ka hanap. Prang. Bedog bahlam sian dihancas satakerna bareng jeung eta. Hayu, gejrot, gejrot. Peureup kencan nyayang kana tukang irung ari peureup ka tuhu meupeuh paripisan.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh, kurang ajar, aduh, aduh, sia kurang ajar, sia kurang ajar, sia kurang ajar, aduh,
0: Bah lam sidan ngagerung, karasa irungna asa remuk jeung paripisanana asa ngajendul, sedang badana jajareg jegan, rek dibebet, cabot kitu jaka teu micen kasempatan anu kacida hadena, ngakentak nyusul tepus ku teungeulan kepang hanca beuheung. Aduh tuh kalau bakun dicatur, tengah bakun dipamolah. Bah lam sijar ngekedebut nang kanak bengkang, bedog lah mecereng kagewengken hari tate.
1: Ha, aduh, mumpa, ini. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Lain ajo-ajoan sih teh.
1: Andika, ayah nama anu baris modar lam sijan lah. Lain ajo-ajo-ajo, siapa si ajo, iya di mayu.
0: Jaka nyorowok heap bedog dihembatkeun bareng jeung eta dengek di jero aya anu ngoceak tepeg. Jaka ngaranyug kontan ingetanana manco ka Nyi Amirah tapi kedua kali curebat manehna luncat cul bae musuhna diantep kepus ka jero imah. Nyi Amirah keur dipanggul ku Ki Jalut sedengkeun bah majadi ngakemol buntelan anu sakitu gedena. Ari Bu Haji mah Bu Haji Mugni ngagoler ka paehan, serudeug jaka nyampe ka hareupeun Ki Jalut. Anu maksudna rek ngarebut Nyi Amirah tapi Bah Majaji teu cicingeun. Ngakentak Bah Majaji ngacewang tulak barera nu nanggeuh dina bilik dan teu pernah deui heuyuk meletuk ditingangkeun kana sirah jaka di tate.
2: Aduh, aduh. Aduh.
0: Jaka ngoceak galiung bru jaka namru kapaehan dina sirahna ngabrebe bijiran getih geus kitu mah trung jeleng Bah Majaji jeung Ki Jalut loncatan kaluar beureng beng lalumpatan nu galungan di luar geus lekasan. Atuh lawan-lawan tohari nu tadi ngabantuan jaka geus ting precet lalumpatan harita teh. Hadena lumpatna teh babaturan jaka mah kapalebah pabrik. Maksudna rek bebeja ka Bah Haji Mugni yen jaka ngagoler.
2: Ayo buru-buru. Si jaka geuningan.
0: Bah Majaji ngabejaan bulu tuur ka Bah Lam Sijan. Curewat manehna oge kanu poek. Gemulanana teu tingaleun harita teh. Ari keres manehanana kanu poek ari rong heap teh Santana, Haji Mugni jeung Ki Markusa sabatur-batur. Cereng Santana terus ka jero imah dituturkeun ku Bah Haji Mugni ari breh teh ka sampak jaka keur ngagoler ka gerungan sedang Bu Haji ngalempreh keneh ka piuhan harita teh.
2: Aduh Kang, Kang Santana, kunaon Nyi, kunaon Nyi Jaka. Aduh kuring di pepesina Kang. Aduh, itu Nyimira. Nyimira tulungan Kang. Nyimira ku si Majadi Kang.
0: Jaka nyarita anak pegat-pegat. Atuh puguh weges tetap sini deui curemat santana luncat keluar langsung ngapresa kagunakeun gerakan sirna bobotea. Terus santana mah pacaran satapak bari jojoladatan luncat deuli lapreh ka bideungeuh nu keur ngapring sidik nu pangharepna papanggulan moal salah deui Nyi Amirah nu dipanggulna teh. Atuh palicet santana malibir presat di kahareup terus kukuliwedan maksudna rek megat jajalaneunana curelat kuliwet kana hanapeun dapuran abi gomong teulilah harita teh lol ki Jalut temong pangheulana curelat dapur Nyi Amirah direbut ku santana cekuk dampal suku santana ngahancak ka Doki Jalut
1: aduh ada apa nih aduh
0: Ki Jalut ngegerung terus ngaregung letah na kagegel kusorangan harita teh sabot Ki Jalut kegerungan bari sungut tambah loboran ku getih heak suku santana dipinokeun deui ayeuna mah nu dijojo teh hulu angena Ki Jalut atuh puguh we toron kitu mah Ki Jalut teh diwara kaya ngan koleap pulak benang kadak bengkang bari terus musek kapaehan harita teh sedengkeun badana ngarumpak bah lam si Jan anu aya tukang ngeunana
1: aduh nah sih teh Jalut aduh kapaehan geningan ieu teh aduh naon ieu teh ha
0: Bahlam si Jan ngakeur reuwas tapi tacan oge manehna sadar kana naon-naon nuker kejadian harita dampal suku santana geus cekuk manten ngahancah hulu angeuna
1: aduh nah ieu teh isnaha aduh nah ieu teh sai teh aduh
0: Bahlam si Jan ngoceak plak nangkarak bengkang sabot kitu toh hari nyeredegrek ngulungan lanceukna bari ngarasa kaget anu luar biasa kasempetan pikeun santana mah kacidahadena toh hari nyeredeg teh teu ngangkekeun deui sakilat ngahancak kakemplongna ku tacong sabu jagat anu balukarna teu kira-kira hebatna toh hari ngan sakoteapan cekuk tajong sabu jagat langsung harita teh si toh hari teh ngaheujeun harita teh Tohari ngaharekeng kawasaan mukeur ngaheujeun sarta teu loba pamolah deui kerebut bae manehna nangkuban bari ngusek kapiuhan deui wae si Tohari oge. Ari Bah Majaji kakara eling tina kagetna sarta ngakurubug nu maksudna rek ngapecir tapi peureupna santana geus cedak manten ngahakan tareham atuh Bah Majaji ngacarek jeg sukuna pacengjar harita teh.
2: Saha seuleung geuhah. Wawanianan hayang modar sia teh.
0: Bah Majaji nyorowok sarta ngalukas bodogna sedeng deungeun kencana tetep nyekelan buntelan meunang aranjah.
2: Sor sia. Maju ka hareup kurang ajar. Ulah kawas hayam. Lisung ngabogohan kurang ajar sia teh. Cok jeung aing yo. Cok. Sah sia teh ha. Cok. Cok sia. Amun hayang modar mah sia dah. Wah, urang ajar ngabogohan wae sia urang ajar sia teh. Wah.
0: Pokna deui sarta terus Bah Majaji ngabar pedogna sabot kitu Bah Lam si Jan geus nguniang hudang deui. Manehna oge ngalugas pedogna maksudna rek kahulup si Bang Brang.
1: Ayo Kak. Ayo Kak. Podaran sakalian ka dinya Kak, ieu teh podaran ieu. Urang hurup ieu Kak yeuh.
0: Bah Lam si Jan napsuna kagila-gila ngarasa gemes dumeh tadi ngan sakotea manehna nepi ka namru eta ku jelema. Mah jadi, apal keneh ka kaula? Santana nanya amarahna geus teu kaampeuh sedeng Nyi Amirah geus digolerkeun sisi dapuran abi gombong. Bah Majaji kacida ngalanjugna yen lawan nu diadu di sing hareupanana teh tetela geuning si Bang Brang anu kumanehanana dipikagigis.
2: Si Bang Brang, ayo kiadi Koroyok ke adi. Urang koroyok ke adi urang podaran. Urang podaran jelma kibaya.
0: Bama jaji nyorowok kabahlam sijan. Sangkan ngoroyok pikeun puru-puru ngarengsekkeun petelakna.
2: Kolebat, kolebat, kolebat.
0: Bedokna dibulang paling pikeun ditigaskeun kena naon bae keunana. Kitu deui Bahlam Sijan ngeteyep tukangan si Bang Brang bari ngabar bedogna. Sakilat si Bang Brang mundur saringkah ka gigir sarta saterusna kuda-kudana jadi nyerong. Bedog bah mah jaji anu keur dipulang paling teh teu kaneg. Malah ayeuna mah nyuruntul rek noplos beuteung, si Bang Brang ngagentak narik di suku kencana 15 derajat ka gigir nyerong deui.
2: Ya aset. Rasakeun urang aja. Ya aset. Ya.
1: Ya.
0: Bareng jeung eta suku katuhuna maju sarenggah ka hareup sedeng rama-ramana anu geus ceceng heuras asa ku latihan dipake nutu bangsal tea rama-ramana si Bang Brang teh ngan sakira digerakeun dina gerakan tradinoktrok kana pepeuteuyanana jeung diteruskeun kana samungan tak-takna sabot bah mah caci ngarandeg gerakan tradinoktrok teh geus dikebatkeun harita teh ngahanca konok laki bah mah jadi.
2: Iya. Iya. Yes.
0: Bah mah jadi teu bisa ampun deui. Beunang dihakan ku gerakan tradinoktrok.
2: Kaliom. Kaliom.
0: Nyuuh bubuh tadi ge tak-tak langgeus nyengsol. Ditambah ayeuna gengkerongna asa pegat. Keti hirup ngagolokok lalamaran. Cacakan ngagunakeun tanaga dikira-kira balukana bah mah jadi berat oge harita teh. Bahlam Sijan nu tadi ngahembatkeun pedogna rek ngabongohan si Bang Brang barang bedengeh bah mah jadi ngecongkeng bari ngaluarkeun getih hirup lalamaran kacida reuwasna tapi manehna teu bisa nahan bedogna anu geus talanyur dihembatkeun bari poos ngakan angin lantaran si Bang Brang ngacurelat caringkah ka kencaeun Bahlam Sijan. Bedog Bahlam Sijan terus ngahiu ka handap tapi rikat naker si Bang Brang neceh ka kemplongna Bahlam Sijan pikeun nyaremetkeun bah mah caci mun teu kitu beuk cilaka bah mah caci daek teu daek bakal dihakan ku bedog batuna sorangan. Eta oge teu burung ari keuna mah ngan teu parna syukurna teh saukur Noel kana walikatna bah mah jadi atuh bah mah jadina oge ngan saukur nyebut arita teh keuna kana walikatna bedog Bahlam Sijan teh bari terus bah mah jadi teh ngusek ngacongkeng kapiuhan harita teh. Ari Bahlam Sijan kacida haneueulna, dumeh bedogna kena kabatur sorangan tapi hatena ngaku yen upama teu ditejeh ku lawana, pasti bah mah caci bakal bobor karahyuan. Sabot manehna ngaheungeut corelat si Bang Brang nyampeuk.
2: Hiu, cedak, cedak.
0: Beureup nangah hancap puhu ceuli jeung perpisahan Bahlam Sijan.
1: Aduh, lah. Aduh. Tobat. Aduh. Ajau, aduh, tobat yeung, aduh, tulungan, aduh, tulungan, kuring, aduh.
0: Bahlam Sijan kontan, ngakerok lamat naker, belak nang karak bengkang terus kapaehan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
5: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi lini di blok RT 2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
4: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat alfaporis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi alhamdulillah katinggalan ku tatangga da abdi sok kunang hiteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya nembe sabotol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-dagkeun pisan teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu alfaporis karena mante ngirangan karena tenaga kirang gitu begitu pak.
4: Mohon Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabaraha tahun pak?
5: Alitas 73
4: tahun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes alfapropolis, bapak kantos sama nawae
5: sering kak meser obat herbal teras ya kak disuntik gitu kak medis kak ini kak mesti ke Kuningan di Perios gitu, tapi dah gaya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
4: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
5: Tenten obat alfaporis,
4: Pak Parja uninga jamu tetes alfapropolis di mantan, Pak?
5: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang, siang pengitaya, bewayang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Dan bubuhan jiwa dalang resep kena wayang, teh.
4: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna najo ikhtiar pajawatna sapertos bapa mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga pak
5: ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalna sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang iteuk ayeuna mah henteu kunang iteuk alhamdulillah nyesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teh kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi tiasa.
4: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfapropolis bapa jantan tambi sehat rezeki oge tambi lancar banyak.
5: Amin amin amin
4: mudah-mudahan. Hatur nuhun Pak, assalamualaikum.
6: Jamu tetes alfapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: T-S-A
8: bukan.
7: T-S-P-A
8: bukan.
7: T-S-A
8: bukan.
7: Ya terus apa dong?
8: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
8: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
7: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
8: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya.

0: Ma, Aini.
1: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Radio P 100.

anu geus bisa ngaringkus opat durjana dina waktu anungan sakotea pisan alias ngan sakedeung pisan. Tapi nu dipuji nama Jong John we harita teh noyod bari nuyun Nyi Amirah anu leumpangna ngalenghoy sasat di kaleng bisi labuh. Nyi Amirah teh atuh harita teh urang caritakeun isuk-isuk

0: Curela, eta jelema teh luluncatan ngaluncatan rungundukna rungkun-rungkunna saliara harita teh. Atu dina trekna deui suku nicak taneuh, teu pisan ngaluarkeun sora boh karasak, boh keresek, boh korosok. Istuning jempe ka bina-bina. Kuliweud, kuliweud. Eta jelema teh katukangeun tatangkalan pek manehna ngahenen ngadadempes bari ngadadengekeun. Sedeng panona culang cileung ngararetan ka kenca jeung ka katuhuunana rancingesna keur harita teh eta jalma teh nilik pandena dangdananana nu saules hideung sarta nitenan rengkak paripolahna geus moal buah deui manehna teh pasti hiji jurujana nurek gawe demit ti bongohna sanggeus bisa dipastikeun taya naon-naon nu matak nyodegakeun curingkang, curingkang, curingkang. Manehna maju deui salungkar salingker kana tukangeun tatangkalan. Tapi kituna teh teu lila reg deui ngarandeg. Kuliwen ka tukangeun rungkun saliara anu ngabadeg rada luhur. Sanggeus kitu beuheungna eulegeug nyidik-nyidik belegbegna wangunan pabrik sereh bogana Pak Haji Mugni. Katemongna mani anteng nitenan sabudeureun babangunan pabrik bari kawas-kawas aya anu dipikiran.
1: Geus robah kawasna yeuh. Geus robah kawasna yeuh. Kang tua ayeuna mah geus leuwih maju. Aduh. Eunah we atuh. Pabrik sereh jeung harita banda lainna. Raos we ieu mah dihaku sorangan deuh awas rasakeun siala rasakeun sia Mugni Mugni
0: geuntes hatena kawas anu ngandung ka sirik jeung ka ngewa keteyeup eta jelema teh maju deui leumpang nalalaunan panona teureureuh-reureuh gular-gilar ngeteran kaayaan kenca katuhunana. Kukitu teh kumanehanana geus katulup piraku di pabrik taya anu nungguan. Memang teu salah pisan, tiba da isa oge geus aya anu carina leuk di garduh tempat tugur, tempat nungguan, tempat tugur teh. Nya eta Jaka jeung Ki Markusa alias Mang Uca anu kapapancenan tugur peuting harita teh. Di pabrik sereh anu bogana Pak Haji Mugni. Nanya eta kita dimula oge terus we ngobrol ngaler ngidul antara Jaka jeung Ki Markusa teh bari ting prenyun udu daun kawung teu sirikna pagede-gede da pugu atuh daun udu daun kawung bakona bako anu tang sengit-sengitna jaman harita eta cenah ngarahaneut ari sagede curuk mah ududna teh. Serang-serang cina ngobrol kadeng ngejegoh nandu batu kawasna bae geus mimiti karasa tiris. Rantran angin gunung kaunya hiliwirna rada tarik harita teh. Kukitu tea mapedah ngarasa geus aman. Rantran tisaprakna wabangunan pabrik aya anu ngahuru tea nepi kaki wari teh terus jempling taya naon-naon. Ongkoh nu boga dosana geus katangkep kabeh. Jadi munasabah upama talugurna teh hojongjon we harita teh taya karingrang kariwang tur kamelang. Teungeuh harita teh tukangeun pabrik sereh nu ditungguanana aya nu jujuringkangan. Beuki lila beuki deukeut ngadeukeutan ka eta wangunan harita teh. Sarata ngadeukeutan ka tempat anu nungguan.
1: Ayah, tobat aduh.
2: Kunaon mang?
1: Aduh, Jaka. Ieu juri tunuh teh wayah kieu geus ngadeukeutan ya aduh. Aduh, asa tunuh pisan ieu teh ya, mang mah ieu teh.
3: Mung sakitu nu kapihatur, serial dongeng Sunda Si Bangbrang Makalangan. Antos bagian salajengna. Emut dongeng Sunda Bahdamis. Emut jamu tetes alpa propolis.
4: diponis penyakit kronis.
5: Gak usah menang.

0: Minum aja Alpa Propolis. Penyakit hilang otomatis karena Alpa Propolis khasiatnya fantastis.
1: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah pami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813 8000 6 8 60 0813 8000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: Da dunungan geker liur. Kudu mayar ka bank. Tiba onderdil naik. Ngot urang. Listrik naik. Kahargaan geus puguh. Ribu benangan teu naik-naik. Tampang si boleh. Duit cuman gope.
1: Tekor adil. Punten.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari Cangkeng. Lutut. Sok liur, Ibu.
0: Sok liur. Ayap lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek 6 bulan tarita sabarang ada hari ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung. Kayaknya mah alhamdulillah.
0: Kumaha, Bu, salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dag-dag digdig lah teu capek gitu, enggak nanteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Kayaknya alhamdulillah gitu. Kita sehat.

0: Tuhan.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi alpa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamanges kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha anu karaos hasiat nama?
1: Tingawitan nepi ka hiji
0: karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tampilan samanya.

Tapi khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Di sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna, lah tekan disebatkeun. Nah, anu cocok teh iya Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngal eta terus rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
0: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis?
1: Hiji.
0: Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan kitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 85

1-800-662-6660. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Mohon kadu penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningati saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel, ah obo teh

0: polis teh.
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing 6 tetes, siang 6 tetes, bade obo we 6 tetes.
0: Uninga Alpa Propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gagaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah, aya nama nya pami anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian weh meser Alpa Propolis. Bapak ge ayeuna geus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik,

0: 104.4 FM.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, ngeju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Paogar.
2: Paogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenang.
2: Oh, Desa Cibenang ya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu janten abot lah. Tas atosna mesra alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos dari aya di lah, aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan bade bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana waktu raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tapi Bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu yahnya
2: ayo ngamama ngamang sa'ali dikirangan
3: nyanyanya
2: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah, stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Nah namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh. Kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
1: Bapak Nang atanapi?
2: Bapak Paogar.
1: Paogar.
2: Di tanjakan kondang.
1: Tanjakan kondang. Desa mana Bapak
2: tadi? Desa Cibenang.
1: Oh, Desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
2: bapa? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
1: Mohon.
2: Dari paregel.
1: Paregelnya.
2: Itu janten abot lah. Tasa atosna mesela alfa pomoris.
1: Alfa propolis.
2: Alfa propolis, alhamdulillah.
1: Aya karaos.
2: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu ta.
1: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
2: Barareuh ka puruh mah, barareuh jam teu rada hareuras.
1: Hareuras.
2: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
1: Salit
2: deui. Salit deui mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
1: Oh, ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabar tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes ge teh geuneup, geuneup tetes sakali eueuh teh.
1: Sabar kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun
2: anjing-anjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
1: Oh, leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: berarti. 3 kalinya.
1: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
2: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang urang teh teu henteu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tah namé teh kan ceknya tensi daratnya sabaran namanya teh
2: 150
1: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsung kendaraan tinggi nama banyak.
2: Untung mamu yahnya.
1: Ay nggak mama nggak mangsa alit.
2: Ay mohon mohon.
1: Dikirangan.
2: Nya.
1: Bapak Pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
2: bapaknya. Sami sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Pis di 102,4 Pis FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini, ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
2: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
1: Imunomodulator.
2: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
1: Terlalu sensitif.
2: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke. Okay.
2: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
2: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: dan secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
5: Apa Parja, dalam Parja lah manapa desa manapa? Abdi ini di blok RT2 RW 3 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
4: Mohon. Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang. Tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo

0: manahal di ayun tas informasikan ka tatangi, alhamdulillah katengalin ko tatanga, dahil so kunang itik, upamikasawa te ayun naman, alhamdulillah ya ayun nga judisya usawa ite, ito alhamdulillah, yan ten kaya namay sa botol, habige, isyan mo, wadah meser dari dan yang itu kamu jag-jagkan pisan. Terus karena mam, ayunar sepisan, karena mam teh dah kamari masa teh acana ngalut jamu halpa poris, karena mam teh ngirangan, karena tenaga kirang gitu. Begitu pak.
1: Mohon. Pak Parja, ayunar teh Yosua seberapa tahun pak?
0: Alitas 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes alpa propolis, bapak kantos sama nawae.
0: Sering.

0: obat apapori saya.
1: Pak Parja uni ngajamu tetes alpapropolis di mantan, Pak?
0: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada sebandinten, wayang siang pengitaya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Dan buhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan ajo ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
0: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh penyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge, alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga, istilah nama nu sok kunang itek, ayah nama ente kunang itek, alhamdulillah nu bisa botol, terus ayah sanes perobihan deui, alhamdulillah lah, saya de rawatkeun teu kana mam resepisan gitu. Mudah-mudahan dia tatangi, biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja, kadu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landang jamu tetes alfa propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
0: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 60. Sekali lagi, untuk

0: pakai nih tetes mata Tesma Aini.
1: Aman gak nih?
0: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma,

0: memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Hmm. Lebah tanpa sengat, atau trigona, dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
0: Apis mellifera. Hmm. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi, itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
0: Nah. Khasiatnya kuat.
1: Kuat.
0: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Iya.
0: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet, dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
0: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
0: asam galat.
1: Galat. Ya.
0: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm.
0: Per? Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
2: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
3: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaroskeun.
3: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan lah.
3: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
3: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
4: Kanggo alfa propolis. Alfa propolis.
3: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
4: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade mesa
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gak kaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah aya namanya pame anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim, anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak,

glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Uding.
4: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
5: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
4: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
4: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
5: Anak setahun setengahan, Lupina.
4: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
5: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijat mah teh acan tiasa obo, kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
4: Pak Uding saat acan nganggo jamu tetes alfa propolis, kantos pengobatan kamana wae, Pak?
5: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
4: Kumaha karaosna?
5: Ya, ya karaos mah nyata gitu, anger wae. Mun saatos mah ngadangu gitu ta. Radio gitu nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
4: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Alfa propolis.
4: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kanun sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul, sok mules teu aya ayeuna mah.
4: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
5: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
4: Pun bojo kumaha ayeuna?
5: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kulak mungkin 20 tahun.
4: Puluh.
5: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
4: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
5: Ayah.
4: Cobi cingnya Rio sekedap.
6: Assalamualaikum.
4: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
6: Iros.
4: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
6: Ada menjadi tuur, nanak darah tinggi.
4: Saat tosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kumaha karaosna, Bu?
6: Kenapa ada harampang gitu. biasa pak, biasa normal gitu nanti ada kan normal.
4: Kau nyawa tuh seberalami bu?
6: Saya merawat 14 tahun mah.
4: Duh gini.
6: Nah, kawit nama dijali ke nyeri tuh, kawit nama kangkeng saya nama tes kata.
4: Terus sehat. Mohon terus sehat bunya. Mohon. Ya. Alhamdulillah bunya ikut gitu na. Dilajeng terasa bu konsumsinya sehat lah gitu ya, ya bu. Bauding iya konsumsinya kumaha pas ya di dinten.
5: Konsumsinya udah mah minyaknya kurang mana. Sa dinten tilu kali sekali nate inek tetes.
4: Nah, Bapak uninga Alpa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
5: Mungkin kesadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, beli ayah nunggu dupanya, kesadarek abdi, sobianu ngagalir Alpa Propolis, di Radio UNASKO, ngabdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jag-jag deh, ayah enak gitu.
4: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar baudingnya.
5: Amin.
4: Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
5: Assalamualaikum.
4: Salam.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan

0: penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: TSA?
2: Bukan.
1: TSPA?
2: Bukan.
1: Tesa?
2: Bukan.
1: Ya terus apa dong?
2: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
1: Obatin pakai apa?
2: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
1: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
2: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes

0: Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
2: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
2: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
4: www.radioprssanijabar.net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
5: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01.
3: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
6: www.radioprssanijabar.net.
7: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
8: remaja Tasikmalaya tewas dianiaya. Wali Kota Fiman Al-Farisi instruksikan patroli gabungan diperketat. Pencemaran limbah di Pamarican, operasional dapur MBG Katineng diberhentikan sementara. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
9: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Duka mendalam menyelimuti Kota Tasikmalaya usai meninggalnya seorang remaja yang diduga menjadi korban penganiayaan sekelompok orang di kawasan eks terminal Cilembang. Merespons peristiwa itu, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Al-Farizi Ramadan menegaskan akan memperketat pengamanan kota dan mengintensifkan patroli gabungan. Korban, Ikrom Maulana Malik berusia 16 tahun, menghembuskan nafas terakhir usai sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka parah di bagian kepala. Saat melayat ke rumah duka bersama jajaran Forkopimda, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Al-Farizi Ramadan Kamis 3 September siang menyampaikan rasa bela sungkawa mendalam. Fiman menegaskan, Pemkot Tasikmalaya bersama kepolisian dan TNI akan memetakan titik rawan serta memperketat penjagaan di jalan raya.
11: Memang berita yang simpang siur, keadaannya apapun berita itu, gitu, baik atau buruknya, yang pasti ini adalah warga Kota Tasikmalaya, gitu. Dan kita harus semua menjaga supaya aksi kekerasan di jalan raya ini turunkan, kita jaga, dan bukan hanya Forkopimda, tapi warga Kota Tasikmalaya juga harus berkontribusi, harus bersama-sama menjaga aksi kekerasan di jalan raya.
7: Guna mengantisipasi kejahatan jalanan pada malam hari, Pemkot Tasikmalaya akan menerjunkan tim gabungan dari Satpol PP, Dishub, Tim Maunggalunggung Polres, serta Kodim. Selain pengawasan dari aparat, Fiman mengajak seluruh warga Kota Tasikmalaya untuk ikut berkontribusi menjaga keamanan lingkungan dan aktif melaporkan potensi gangguan.
11: Koordinasi dengan Forkopimda, dengan Polres, dengan Kodim, intensitas untuk menjaga patroli, menjaga keamanan di jalan raya ini, ketertiban di jalan raya ini akan diintensifkan, ditingkatkan kolaborasi antara Maung, Galunggung, Polres, dari Kodim, kemudian kami di Pemkot, Satpol PP, dan juga Dishub di sana, kita petakan titik-titik rawan kekerasan di jalan raya ini.
7: Saat ini, pihak Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan intensif guna mengejar para pelaku penganiayaan. Diduga akibat percikan api knalpot mesin penggilingan, sebuah pabrik serabut kelapa atau Coco Fiber di Kecamatan Sidamulih Pangandaran ludes terbakar. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian material ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Kebakaran melanda pabrik Coco Fiber di Dusun Ciokong, Desa Sukaresik, Sidamulih, persis di depan Hotel Aston Pangandaran, Kamis 3 September siang. Percikan api dari knalpot mesin penggilingan menyambar limbah sabut kelapa yang kering. Tiupan angin kencang membuat api cepat membesar dan melalap tumpukan material serta mesin produksi. Petugas gabungan dari Polres Pangandaran, TNI, Damkar hingga PLN diturunkan ke lokasi untuk memadamkan kobaran api. PL Kabag Ops Polres Pangandaran AKP Nandang Rohmana menyebut proses pemadaman sempat terkendala bahan serabut kelapa yang sangat mudah terbakar.
1: Karena cuaca panas, angin kencang sehingga menimbulkan pembakaran yang besar. Nah, untuk luas lahan tersebut sekitar 10 hektar dengan jumlah rambut kelapa ini sekitar 360 ton. Sehingga kita mengevakuasi memadamkan api dengan mendatangkan 3 unit wadah kebakaran. Itu juga membutuhkan waktu lama karena serat kelapa ini sudah terbakar dengan jumlah yang banyak.
7: AKP Nandang memastikan seluruh titik api kini berhasil dipadamkan total. Pihaknya mengimbau para pelaku usaha untuk rutin mengecek kondisi kelayakan mesin dan jaringan listrik guna mencegah insiden serupa. Buntut dugaan pencemaran limbah ke saluran air warga, operasional dapur makan bergizi gratis MBG Katineng di Kecamatan Pamarican resmi dihentikan sementara. Langkah ini diambil usai Satgas MBG Ciamis menemukan buruknya sistem pengolahan limbah cair di dapur itu. Inspeksi mendadak dilakukan Satgas MBG Ciamis bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait limbah dapur yang dibuang ke drainase. Dari hasil pemeriksaan teknis, petugas menemukan bak mencuci ompreng maupun bahan makanan belum dilengkapi alat penyaringan lemak atau grease trap. Petugas Satgas Percepatan Program MBG Ciamis, Rini Valianti, Kamis 3 September menegaskan pihak pengelola berinisiatif menghentikan produksi selama 3 hingga 4 hari untuk membenahi instalasi pengolahan air limbah atau IPAL.
6: Penambahan grease trap atau jaring lemak di setiap bak pencucian, baik pencucian ompreng, pencucian peralatan makanan, atau pencucian bahan makanan yang akan dimasak, itu perlu ditambahkan dengan penjebak lemak atau grease trap, dan instalasinya pun harus dibuat untuk agar grease trap itu dapat dibuka tutup sehingga setiap harinya bisa dikontrol. Kemudian penyempurnaan dari IPAL konvensional ditambah dengan IPAL fabrikasi, dan hasil akhirnya nanti mengetahui baik enggaknya, baik tidaknya IPAL itu beroperasi, yaitu dengan diadakan sampling di laboratorium.
7: Menanggapi hal itu, asisten lapangan dapur MBG Katineng, Sidik, mengaku siap mengevaluasi total kelengkapan fasilitas dan menghentikan sementara aktivitas memasak.
9: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
12: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
10: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
13: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Masih informasi dari Ciamis. Kejaksaan Negeri Ciamis memusnahkan puluhan barang bukti perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Langkah ini dilakukan sebagai komitmen penegakan hukum secara holistik sekaligus penegakan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP terbaru. Pemusnahan barang bukti seperti minuman keras hasil tindak pidana ringan atau tipiring dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis Heru Kamarullah di halaman kantor Kejaksaan Kamis 3 September. Heru menegaskan eksekusi barang bukti merupakan kewajiban penuntut umum berdasarkan pasal 342 ayat 1 KUHAP baru sekaligus wadah transparansi kepada publik terkait status barang bukti pasca persidangan.
3: Pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini adalah merupakan pelaksanaan tusi, pelaksanaan tugas yang dari penuntut umum yang sebenarnya diatur di dalam KUHAP yang baru. Kalau dulu pasal 270 KUHAP, ya Hakim ya, yang lama itu, sekarang 342 ayat 1 Undang-Undang 2025, KUHAP baru, pelaksanaan putusan pengadilan dalam hukum tetap dilakukan oleh penuntut umum. Yang kedua, kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk transparansi kepada publik. Mungkin publik bertanya-tanya itu, kalau barang bukti pengadilan itu kemana Pak? Ini salah satu bentuk transparansinya, bahwa berdasarkan putusan pengadilan dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti bagi barang bukti yang telah berpenuntut yang dinyatakan oleh putusan hakim, majelis hakim, dirampas untuk dimusnahkan.
2: Selain pemusnahan, Kejari Ciamis juga menyampaikan perkembangan hasil lelang aset barang rampasan negara. Sejumlah kendaraan roda 2 hasil sitaan telah laku terjual 100%. Sementara, untuk aset tidak bergerak berupa tanah bakal diajukan proses lelang melalui KPKNL agar dananya dapat secepatnya disetorkan ke kas negara.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa. Kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
5: Ibu tos kamana wae berobat mata?
6: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namite?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu

0: oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
4: Bapak Mbing.
3: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
3: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 55.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
3: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Atos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
3: 10 tahun ya, Pak?
4: Mohon.
3: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
4: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai ting jalepret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
3: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
4: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
3: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
4: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu tah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku ka bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengintin karawas gitu.
3: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
4: Di Radio Peace FM Ciamis.
3: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
4: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobo 7 tetes.
3: Mohon.
4: Ayo genep tetes gitu.
3: Oh, genep banyak sekali ngalaminnya.
4: Mohon.
3: Bapak bili ayam.

0: mohon amin amin amin amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin. Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nodlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102.4 FM.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpa Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Pak Wawan.
4: Pak Wawan ninggihan palimana?
5: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
4: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
4: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
5: Ti 2018.
4: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
5: Tos 60.
4: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
4: Sate acan nganggo jamu tetes Alpa Propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
5: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
4: Kok bang karaosna, Pak?
5: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanes.
4: Bapak ayeuna nuju di leukeuna, nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
5: Nganggo Alpa Propolis.
4: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpa Propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
5: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
4: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
5: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
4: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
5: Tos nu kaopat.
4: Karaos hasiatna di botol kasabaraha?

0: Kanu mana nuju ikhtiar sami sepertos penyawat bapak mangga pak
1: pilih tema anu alaya penyawat sepertos abdi khususna desa Pananyung umumna mah sadayana masyarwae alpa propolis sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes alpa propolis jantan tambi sehat rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk

kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Uding.
3: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
4: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Uding teh kawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
3: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
4: Ana setahun setengahan lupina.
3: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
4: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
3: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alfa Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Pengobatan abdi mah besok ngagaleuh teh di apotek.
3: Kumaha karaosna?
4: Ya, ya karaos mah nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Nah, radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
3: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alfa Propolis.
3: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
4: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca ana teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu ana teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueur, sok mules teh aya ayeuna mah.
3: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
4: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
3: Pun bojo kumaha ayeuna?
4: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
3: 10.
4: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
3: Mohon-mohon aya ibuna ieu.
4: Aya.
3: Cobi cing nyarios sekedap.
5: Assalamualaikum.
3: Salam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
5: Iros.
3: Ibu Iros, ibu teu damang naon kawitna, Bu?
5: Ada menyeli tuur, nanti darah tinggi.
3: Saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis, kumaha karaosna, Bu?
5: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu, nanti ada dan normal.
3: Panjang waktu seberapa lama, Bu?
5: Saya umur 14 tahun, mah.
3: Duh, gini.
5: Ya, kawitnya, mah. Dijali ke nyeri tuur, kawit-kawit nama. Kangkeng, saya, nama
3: terus sehat,
5: Bu.
3: Mohon untuk sehat, Bunya. Mohon.
5: Ya.
3: Alhamdulillah, Bunya, iku kituna dilajeng teras ya, Bu. Konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
5: Namang.
3: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas di dinten?
4: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
3: Tah, Bapak Uding Alfa Propolis di manten, Pak? Pak Uding aya pesan teu kana sanes? Kanu mana ya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
4: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa satunas abdi, sobianana galeu Alfa Propolis di radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
4: Amin.
3: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
4: Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Berhappy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualam Idei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, caturkeun saurang kokrot lembur, harita keur ngulik pangarti, ku hayang-hayangna jadi dukun lepus, luhung ku elmu. Pangna manehna hayang jadi dukun teh, dumeh geus lila nganggur teu boga pacabakan. Ari eta kokrot lembur, tayalian anu katelah, Uyut Jamil. Rupa-rupa cara ku manehna dipraktekeun, nurutkeun metode nu aya dina buku. Teuing buku naon, da eusina teh teori ngeunaan prak-prakan diajar elmu kasaktian. Ngan sabrehan dina sampul buku, aya gambar parupuyan peranti nyeungeut menyan. Harita kasampak Uyut Jamil keur husu maca eta buku, bari sungutna kunyam-kunyam. Kadenge harita teh manehna ngomong sorangan.
1: Wah, alus yeuh buku teh. Rupa-rupa ilmu aya jampe-jampena. Teori jeung tata cara migawe pasaratanana. Tah, ieu pangajaran nu kahiji nyaeta ilmu pangraris. Ieu ilmu teh gunana pikeun narekahan jalma nu usahana hayang maju. Syarat nu utama nyaeta dina keur ngapalkeun jampe kudu bari sare dina tatangkalan. Waktuna nyaeta dina malam Jumaah Kaliwon.
2: Wah, berat oge yeuh. Mangkaning aing mah borangan. Tapi teu naon lah. Aing kudu ngawani-wani maneh. Sabab eueuh deui kasempetan lamun lain ayeuna. Nya lah, engke malam Jumaah Kaliwon rek dipigawe.
0: Sakabeh omongan Uyut

nyatakeuneun meunang mindahkeun tina buku. Kulantaran kaayaan poek, harita kertas teh dicaangan ku lampu senter. Ari si Oding, nuti sore mula ngahep-hep dina dapuran cau, barang nempo Uyut Jamil geus diuk dina dahan tangkal sukun, manehna curinghak. Tuluy kaluar tina dapuran cau, neangan tempat panyumputan anu rada deukeut kana tangkal sukun. Seng, harita kaambe bau menyan, mani melenghir. Ngahaja Uyut Jamil mele menyan make rokok, cenah mah pikeun manggil karuhun. Atuh rei, kaayaan di eta tempat, karasana ku Uyut Jamil jadi geuman. Korosak! Ujug-ujug kadenge sada aya anu pakorosak. Sigana mah sato peuting luncat ngagabrug kararas daun cau garing. Atuh kebeg, Uyut Jamil teh ngarenyag bakat ku kaget. Sarta kurawil kedebut, Uyut Jamil murag tinadahan sukun tempat manehna diuk. Jadol teh, kalah ruas, untung naik teh teluhur teuing. Sora naon tadi tehnya, moal kitu karuhun anu rek mere elmu. Wah benernya, karuhun tinu jauh rek mere elmu. Cek Uyut Jamil ngomong sorangan. Sanggeus ngararasakeun kanyeri, terekel Uyut Jamil teh naik deui kana dahan sukun. Tuluy nyeungeut deui menyan make rokok. Sarta ayeuna mah Uyut Jamil nyeungeut menyana teh bari nyambat karuhun sagala. Pun sapun ampun paralun. Wilujeng sumping ka karuhun oge wangatua. Ieu putu saja.

0: Ngedei harita Uyut Jamil ngomong, leuwih tarik batan tadi. Mangga kanggo karuhun sareng wangatua nu kusim kuring dipihormat. Ageng nu disuhunkeun, alit nu disangakeun. Mugi ulah janten bendu. Saayeunaeun mah wayahna putu teh mung tiasa ngangkir wungkul. Gampil ka payun mah bade disayogian saranu kasedep salira. Mangga gerawak ca hoyong disayogian naon. Kuputu baris di tedunan. Ngadenge Uyut Jamil nyarita kitu, nyeh si Oding teh seuri tuluy ngomong jero hate.
1: Aduh, kabeneran ye. Nimu manggih. Aya we pirejekian teh. Digawean sih aku aing.
0: Para mitra sadaya, satuluyna si Oding ngomong ditujukeun ka Uyut Jamil. Sorana dingirungkeun, niru-niru sora jurig dina film.
1: Nyamil.
0: Gebeg, Uyut Jamil ngagebeg rewas. Rokok nuker dipake nyenget menyan oge, kuat kamurag. Sakedapan Uyut Jamil sungutna calangap, rek nyarita tapi tedaik pok awahing kukasima.
1: Nyamil.
0: Kadenge si Odi ngomong deui nyebut ngaran Uyut Jamil. Kalah kulila mah Uyut Jamil jadi teger hatena. Wawanena timbul sarta wani nyarita nanya ka si Oding nu disangka karuhun kumanehna. Haturan wilujeng sumping. Karuhun nu ti mana ieu teh? Ka kupingna masih keneh anom? Eta we soantenna sapertos murang kalih. Nah leres kitu, karuhun oge aya anu murang kalih keneh sapertos manusia di alam badag. Kadenge Uyut Jamil nanya kitu, si Oding ngahuleng. Tayoh nak ngerasa bingung, kudu ngajawab kumaha. Tapi telila ngong si Odi ngomong.
1: Menurut nisan edat teh mil, sarua karuhun oge ayah anu muda kene singa kaula. Malah mah lu orok kene oge ayah. Tapi silain ulah nganggap enteng. Najan kaula muda kene oge, kaula teh geus boga titel karuhun anu saktiman raguna. Yani pun si lain goreng pentak ngak kaula, boal asa-asa, si lain rek disulap jadi bangkong gunung.
0: Kebeg Uyut Jamil rewas diomong kitu ku si Oding. Bari semunga deg-deg, maneh na neruskeun omonganana. Ke, dupi salirate sahate ya, sareng karuhun anu timana? Teras kunaon anu sumping teh sanes karuhun senior? Si Oding ngahulang deui, maneh na tambah bingung. Ngantelila kituna teh, sigana manehna manggih ide, tului kadenge nembal.
1: Ani masalah ngaran mah, de penting. Sambab karuhun mah, mun umur lacan 100 tahun, tacan dibere ngaran. Ngan anu jelas ngaula teh, incuna karuhun senior, anu boga ngaran Muyut Rowi. Perlu dipikanya ho, Muyut Rowi teh, teu bisa datang, sabab keur kata lajang mulus beuteung. Gara-gara eta meureun robot ting dahar urang takokak.
0: Gadenge sakabeh omongan si Oding anu disangka karuhun teh. Uyut Jamil ngahuleng bakat ku antep mikiran omongan anu disangka karuhun kumanehna. Tuluy manehna ngomong jero hate. Ke, aing mah asa teu ngarti ieu teh. Piraku aya karuhun make sok nyari beuteung sagala? Omong sok ngada harta kokak mah, asa teu mungkin. Tapi teu naon, buat aing mah nya kitu. Padoli teu aing lah. Nu penting mah, aing bisa meunang sagala rupa ilmu. Sanggeus lila ngahuleng pok Uyut Jamil nyarita deui. Oh, kitunya. Janten karuhun anom teh kautus ku Buyut Rowi kanggo nohonan pangulem simkuring. Mangga atuh haturan wilujeng sumping. Mugi karuhun anom tiasa nitiskeun sagala ilmu pangaweruh. Mangga bilih aya syarat-syarat atanapi sarandu anu dipikapalai sae wakca bae. Sigana anu aya dina pikiran Uyut Jamil, pamenta karuhun teh moal jauh ti tangkueh gula batu, tang-tang angin kupat keupeul jeung menyan anu pangseungitna. Atuhnya si Oding teh seuri bari ngomong ngagerentes.
1: Wah, kabeneran ye. Pokona Uyut Jamil ku Oding rek dikuras. manehna rek ngelunan sak

0: kabeh paminta Oding. Oding mah rek minta sagala rupa.
1: Sanggeus ngahuleng sakeudeung, pok si Oding nyarita deui.
0: Tah, itu aning ka ngaruhun mah kunu hormat. Sakabeh paminta kudu ditenungan. Paminta kaula luka hijinya eta magagak hayam bonas make bumbu kecap. Dong poho make cabe rawitnya. Sing lada pokona mah. Terus nuka dua, sate kentang make bumbu kalapa. Ulah loba-loba, sabaskom letik oge cukup. Terus nuka tilu, martabak rasa keju dua porsi.
1: Uyut Jamil kuram kirim sigarek cerik, ngadenge pamenta si Oding alias karuhun anom tea, anu te ilahar. Sabab sakanya hok maneh nama, kabeki karuhun teh sarupaning sarandu anu hargana te sabaraha. Kadenge harita Uyut Jamil megat omongan. Ke, punten karuhun anom? Na atuh nu dipika hoyong teh, sabangsa tuangan pikeun manusia. Naha karuhun anom teh sedep, kitu kana menyan. Pokona kusim kuring bade disayogikeun menyan putih anu pangseungitna. Ditawaran sarandu ku Uyut Jamil, komo make rek dibere menyan mah, si Oding ngabirigidig. Ngan teu kedal wungkul ukur ngomong jero hate.
0: Ih, amit-amit teuing, kudu ngadahar sarandu. Komo dibere menyan mah. Ih, memangna Oding teh bangsa dedemit?
1: Teukung sidila pok si Oding nyarita deui.
0: Jamil. Kaeling we atuh. Piraku karuhun ABG kudu ngadaharan sarandu. Komo mah kenek dibere menyan sagala. Keheulaan. Kaula ge boga gengsi atuh. Mun erek ge mangbeulikeun rokok kenetek 10 bungkus mah. Geus tong loba protes. Pokona mun silaing hayang mibala ilmu kasaktian, syaratna kudu nedunan ka hayang kaula. Teu kudu ngadaguan malam Jumaah kaliwon. Isukan peuting ge teu nanaon. Da karuhun jaman ayeuna mah, malam Jumaah kaliwon teh eueuh istilah malam istimewa. Pokona peuting isukan naon anu dipenta ku kaula kudu aya. Awas mun teu ditelunan. Silaing rek disulap jadi bangkong buduk.
1: Uyut Jamil teu bisa majar kumaha? Sabab rumasa manehna nu butuh. Atuh kapaksa manehna nganyakeun. Oh, nyama enggak tuh hari kitu mah. Mung panginten sim kuring teh bakal seueur hutang ka warung. Sanggeus pamentana disanggupan kitu mah, si Oding bungah lain dikieuna. Ngandung harti Uyut Jamil bakal bebeakan ngaluarkeun waragad pikeun nedunan sakabeh nu dipikahayang kumaneh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu ringgit di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik ya, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
3: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
4: Lami terus 11 tahun.
3: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teu aya yeuna ning.
3: Teu robihna
4: nya. Teu perobihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
4: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
3: Ibu Nas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
4: Nembe hiji.
3: Nembe hiji alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
4: Mohon.
3: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleu deui.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok pingken wayang sareng dongeng.
3: Tuh nuhun ibunya. Pindong ati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
4: Amin.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana, Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura ini.
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua, Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
6: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya, Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Enggak berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
7: Pak. Iya,
6: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya,
6: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sanggeus pamentana di sanggupan kitu mah, si Oding bungah lain dikieuna. Ngandung harti uyut jamil, bakal bebeakan ngaluarkeun waragad pikeun nedunan sakabeh nu dipikahayang ku manehna. Ngan si Oding siga nu teu puas, manehna hayang mere pelajaran ka uyut jamil. Sanggeus mikir tur boga ide, ngong si Oding ngomong deui.
0: Tah, ayeuna mah kulantaran geus beuting, kaula geus tuluh. Da sarua bangsa karuhun oge, sok sare. Samalah karuhun jaman kiwari mah. Aya nu sapopoena gawena teh ngan molor bae. Tah, terus ayeuna si lain teu meunang sare di jero imah. Tapi kudu sare dina tangkal sukun. Sarta sarena kudu diadahan anu pangluhurna.
1: Kemeg Uyut Jamil ngarenjag kaget, ngadenge karuhun anom nyarita kitu. Teka sawang kumanehna, kumaha kasiksana kudu sare dina tangkal sukun nepi ka isuk. Sajongjongan Uyut Jamil ngahuleng. Manehna oleh tengarti, tur ngarasa heran ku sikap karuhun sarupa kitu. Sarta telila pok manehna nyarita rada asa-asa. Duh, punten karuhun anom. Pira ku simkuring kudu sare dina tangkal sukun mah. Cing atuh nuhunkeun kawijaksanaan. Ulah beurat teuing atuh syaratna. Ngadenge Uyut Jamil nyarita kitu, si Oding nyentak.
0: Teu bisa kitu. Mun si lain teu nurut kana panitah kaula, pamenta si lain moal diteludan.
1: Atuh para mitra, akhirna Uyut Jamil eleh geleng. Manehna kapaksa, kudu ngagugu kana panitah karuhun Oding. Atuh telila, terekel Uyut Jamil naik, cle dinadahan anu pangluhurna. Tonon, ari tadahan teh melenod katebak angin. Sebab, Uyut Jamil hatenah nyeblak. Ngarasa paur, bisi murag siga tadi. Atuh nempok itu, cikikik si Oding teh seri.
0: Rasakeun sia. Hitung-hitung naik omak banyu we atuh. Selamat tidur.
1: Geus kitu mah, Leo si Oding indit ninggalkeun Uyut Jamil anu keur nyengcle dina dahan sukun nu pangluhurna. Kulantaran ngararasakeun bae kapaur, antukna Uyut Jamil nyaring parat nepi ka isuk teu sare sakiceup-kiceup acan. Para mitra sadaya, caturkeun poe isukna. Luyu jeung rarancang kirawan cijam salapan peuting, Uyut Jamil geus aya di tukangeun imahna. Harita manehna sila andekak hanapeun tangkal sukun, bari nyanghareupan sasajen pamenta karuhun tea. Ari si Oding alias karuhun anom, tiwanci sareupna oge, geus nyempod di tempat anu buni, nu kamari dipake panyumputan ku manehna. Barang nempo Uyut Jamil nyanghareupan sasajen pamenta manehna, mata si Oding melotot tengicep-ngicep.
0: Wah, bener, Uyut Jamil tengah bohong ya. Itu gerak ayah bakakak hayam, sate kentang manisa baskom. Terus ayah martabak, jong maki ayah rokok keretek sagala manisa selop. Nimu mangi ya maya. Nah Uyut Jamil boga duit di mananya. Nah, parli teuing, rek menang duit di mana oge. Nu penting mah, aing balik angkaribung ku babawaan.
1: Gerentes hate si Oding, bari anger matana melong kana sasajen. Teu ngendek lila, katempo ku si Oding, Uyut Jamil nyeungeut menyan make rokok. Seng, harita ka ambe, haseup menyan teh mani melenghir. Atuh rei, harita bulu punuk si Oding muringkak, manehna oge ari ngambe bau menyan mah, teu wudu ngarasakeung. Satuluyna kadenge Uyut Jamil mimiti cumarita. Pun sapun ampun paralun. Kakaruhun sareng wangatua. Haturan wilujeng sumping. Ieu putu ngangkir salira, mugi tiasa ngersakeun sumping. Ageung nu kasuhun, alit nu kasangakeun. Mugi ulah janten bendu. Mangga nyangakeun bilih bade dirausan. Peledak harita hasek menyanteh buki mulek, bauna kaanginkeun kamana mendi. Ari si Oding, di haturanan kitu ku Uyut Jamil, manehna geus siap-siap, rek nembalan make sora karuhun siga kamari, rada dingirungkeun. Ngan kaget lain dikieuna pikeun si Oding. Kakara oge sungutna rek ngab, kadenge ku manehna, aya nu miheulaan ngomong, sorana semu ngagerem, niru-niru sora karuhun.
9: Jamil, katarima pisan sasajen teh. Kaula bener-bener

0: ari si Oding. Ngadenge aya sora anu niru-niru karuhun teh, meunang sajongjongan mah ngahuleng. Manehna heran lain dikieuna, nanyaho ti mana eta jelema kana rencana manehna. Jeung saha kira-kirana eta jelema nu niru-niru sora karuhun.
1: Aeh, nasaha jelema nanya? Nu geus ngaruksak rencana aing? Jeung nyaho ti mana deui kana rencana aing? Tapi, kek, mun nilik tina sora nama, siga sora waku. Aing moal eleh geleng, rek ditembalan sia.
0: Telila tului ngong si Odi ngomong, sorana siga kamari rada dingirungkeun. Malah ayeuna namah kadengena leuwih geuman batan kamari.
2: Nyami, kade ulah kabobono tenyo kasama nantinya. Silain kudu bisa ngabedakeun antara karuhun asli jeung karuhun palsu. Ciri-ciri karuhun anu asli mah, kudu nyaho kana sagala rupa kaayaan silain.
0: Uyut Jamil jadi bingung, harita manehna luak liek ngencang atuhu, neangan lebah-lebah datang nasora. Telira pok Uyut Jamil nyarita, ditujukeun kanu duaan.
3: Kehulaanan, cim kuring banget ku tengarti, na aya karuhun bisa saingan kitu? Tapi ayeuna ku kuring rek dites, atawa rek dicoba. Mana karuhun anu asli, jeung mana karuhun anu palsu? Sing saha nu bisa ngajawab kana pananya sim kuring kalawan bener, eta hartina karuhun asli. Pasti sasajen teh bakal dibikin ka karuhun asli. Tapi sabalikna, mun ngajawab na ngaco, eta hartina karuhun palsu. Tong samat kaniaya, karuhun palsu kukuring rek dilaporkan kanu berwajib. Cek Uyut Jamil ngomong na manitandes. Tah, ayeuna mangga kusim kuring rek dites. Cing, saha diantarana nu apal? Dina bujur kuring nu beulah kenca aya naonan? Coba jawab. Ulang si Oding jeung Waku harita pating haruleng. Maranehna ngarasa bingung kudu ngajawab naon. Komo Waku mah, sasat manehna mah ka Uyut Jamil teh ukur kenal biasa. Si Oding oge sarua, najan kenal ka Uyut Jamil, tapi ari kana kaayaanana mah teu pati apal. Komo nanyakeun soal bujur sagala mah. Tapi teu lila nyeh si Oding seuri. Manehna inget waktu keur nguseup di walungan, nempo Uyut Jamil keur nagog bari ngaheujeun na luhur batu. Sabrehan ku si Oding katempo dina bujur Uyut Jamil aya tato gambar petasan. Teu lila tuluy pok si Oding ngajawab.
2: Nyamil, kaula nyaho. Dina bujur silain nu beulah kenca teh aya gambar petasan.
0: Gebeg, Uyut Jamil ngagebeg. Tetela jawaban si Oding teh bener. Tuluy manehna nanya ka Waku.
3: Coba karuhun anu hijina. Mangga geura jawab. Dina bujur kuring nu beulah kenca aya naonan?
0: Waku ngahuleng sakeudeung neangan pijawabeun. Teu lila pok nyarita.
3: Jamil, kau lagi nyaho, dina bujur silain nu beulah kenca aya tapak bisul.
0: Dijawab kitu ku Waku. Serengeh Uyut Jamil teh seuri. Ayeuna mah manehna geus bisa mastikeun yen karuhun anu asli mah nya eta si Oding. Nu kumanehna disebut karuhun anom. Atuh pok harita Uyut Jamil nyarita.
3: Tah, ayeuna mah kuring geus nyaho. Yen karuhun anu asli mah nya eta karuhun anom. Tetela, salira sakti mandraguna. Tiasa uninga kanu teu katingali. Mangga atuh ieu sasajen dihaturkeun kanggo salira. Mangga nyanggakeun.
0: Si Oding nu ceuk panyangka Uyut Jamil mah karuhun anom kacida bungahna. Sabab geus bisa dipastikeun manehna bali ka imah teh bakal angka ribung ku babawaan. Hari Waku sigana teu tarima kana putusan Uyut Jamil anu geus mere kacindekan yen karuhun anu asli teh nya eta si Oding.
4: Ke, aing mah asa teu ngarti ku putusan Uyut Jamil. Naha manehna bet leuwih percaya ka karuhun bau jari ngao budak satepak tibatan ka aing? Mun teu mah nya aing teh karuhun.
5: Jeung deui saha eta budak tehnya.
4: Tapi aing asa rada

0: Apal kana sorana? Pasti si Oding. Iya, wah salah deh. Pasti si Oding. Da budak di lembur dieu mah nu resep kana lengger teh iwal ti si Oding. Wah, kurang ajar tah budak teh. Awas bae mun aing teu kabagi jatah sasajen di pengkoran ku aing sukuna. Gantos waku bari harita teh melong teu ngiceup-ngiceup kana sasajen. Telila pok waku nyarita ditujukeun ka Uyut Jamil minangka namah protes. Jamil, si laing mah teu adil euy. Nah, si laing teu percaya yen kaula karuhun asli? Yeuh, dengekeun. Teu sakabeh karuhun weruh sadurung winara nyaho kanu teu katempo. Tapi aya deui ciri-ciri karuhun anu asli. Nya eta tina hitutna. Lamun hitutna bau anu kacing calang, eta hartina karuhun teh asli. Yeuh, kaula rek hitut. Geura rarasakeun siga kumaha bauna. Lecus waku teh hitut. Sorana kadenge siga ban kempes. Hitut waku harita teh kabawa ku angin. Tuluy abus kana irung Uyut Jamil. Atuh leak harita Uyut Jamil teh ngalengak, barang karasa kana liang irungna aya anu kaseuseup. Uyut Jamil harita teh utah uger, teu kuat ngameuh hitut waku. Nempo kitu nyeh waku seuri tuluy pok nyarita
1: deui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
3: Bapak Mbing.
2: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Sangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
2: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
3: 55.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
2: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
2: 10 tahun ya, Pak.
3: Mohon.
2: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Aduh, teu tiasa bobo, sudah sampai tinggal pret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
2: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alfa Propolis kantos diobatan nganggo naon wae, Pak?
3: Wah, tosku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu ke iya.
2: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
3: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alfa Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu ta sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal kitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengintin karawas gitu.
2: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Pak?
3: Di Radio Peace FM Ciamis.
2: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alfa Propolis na kumaha?
3: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat bobo 7 tetes.
2: Mohon.
3: Ayo genep tetes gitu.
2: Oh genep banyak sekali ngalahnya.
3: Mohon.
2: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
3: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesin Alfa Propolis gitu. Soalnya ieu teh sakaraos pisan gitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis. Jantan tambi sehat
3: rezeki. Amin.

0: yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak, nggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu burang ya. Suka berair gitu ya.
0: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa Pak?
0: Agak mending Pak lah, agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Nggak begitu buram lagi
0: Enggak.
1: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh?
0: Kalau nggak salah hampir 20 hari
1: ya?
0: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
0: Sehari 2 kali Pak.
1: 2 kali ya?
0: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya Pak ya?
0: 2 tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
0: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
0: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
1: Tes Maha ini. Iya.
0: Barangkali cocok.
1: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Pi. Sahabat sehat, keluarga Anda.
4: Yud Jamil harita teh utah ugar, tekuat ngamuhitut waku. Nempok itu nyeh waku usiri, tului pok nyarita dei. Tah. Percaya ayeuna mah meureunnya? Kaula ge sarua karuhun asli. Jadi sarua boga hak meunang bagian sasajen. Malah kaula mah kudu leuwih loba, sabab kaula geus kaasup karuhun senior. Geus ayeuna mah kitu, silaing geura balik. Pamentah silaing mangrupa ilmu kasaktian, peuting isukan pasti dianterkeun ka dieu. Kaula rek nitah ojeg ti alam karuhun. Omong kitu ku Wakuwu, Uyut Jamil teu loba mikir. Manehna percaya kana omongan Wakuwu nu disangka karuhun senior. Oh, mangga atuh hari kitu mah. Sim kuring teu oleh ngantos kintunan ilmu kasaktian teh. Cek Uyut Jamil bari tuluy harita teh indit ninggalkeun eta tempat. Sajungna Uyut Jamil, Wakuwu jeung si Oding gancang parikat-rikat murusa sajen hanapeun tangkal sukun. Prok harita dua nana teh amprok bari pada-pada ngarawusa sajen nu diwadahan dina nyiru leutik. Gebeg, dua nana ngagebeg sabab pada-pada katohian. Hai, kuning maneh Oding? Teu nyalahan panyangka dewek teh. Sabab di lembur ieu budak nu sok lengger mah iwal silaing. Cek Wakuwu harita teh bari leungeuna nyekel nyiru wadah sasajen.
5: Sarua Oding ge, teu salah tina panyangka. Pasti nu akon-akon jadi karuhun teh Wakuwu. Jadi lembur ieu mah nu sok seneng kana sasajen teh iwal ti Wakuwu. Pan saban malam Jumaah kaliwon, Wakuwu mah sok mapayan bae tempat karamat. Nya kitu neangan susuguh karuhun.
4: Cek si Oding nu sarua harita manehna oge nyenyekel nyiru wadah sasajen. Atuh katempona harita nyiru teh siga keur digotong kuduaan. Dua nana para himika hayang kana sasajen anu aya dina nyiru. Bari leumpang, harita kadenge Wakuwu jeung si Oding teh paloba-loba omong. Pokona kudu dibagi dua ieu sasajen teh. Sabab dewek ge milu andil. Coba mun eueuh dewek mah, cantang tuh silaing teh bisa hasil. Cek Wakuwu bari noel bakakak hayam ku curukna. Tuluy curukna teh dilamot. Kadenge Wakuwu ngomong kitu, si Oding tuluy bae nempas.
5: Yeuh Wakuwu, numboga ide teh Oding. Naha Wakuwu bet pipiluan? Kabeh sasajen anu aya dina nyiru teh eta pamenta Oding.
4: Para mitra sadaya, nu paloba-loba omong harita jadi kapapanjangan. Kusabab bari

0: Empang tea, teu karasa harita maranehna geus anyog kalebah gardu ronda. Nu aya di gardu ronda, nyatana Aki Rayud harita keur nyorangan. Manehna kaget, nempo aya dua jelema ngagogotong nyiru. Nusa urang budak lalaki jeung nusa urang deui pangawakan lalaki kolot. Beuki deukeut beuki jelas, tur tetela nu ngagotong nyiru teh wakuwu jeung si Oding. Nempo kaayaan kitu, Aki Rayud turun tina sosompang gardu ronda, matana melotot kana nyiru, nu dieusi ku sasajen.
1: Hai, ini wakuwu jeung si Oding? Tas ti marana nya? Jeung make ngagotong nyiru sagala? Moal kitu maranehna teh rek nganteuran dahareun jang aing. Pedah aing mah ngarondana sorangan unggal peuting.
2: Cing rek sina eureun, hayangnya horek ditanyakeun.
0: Cek Aki Rayud ngagerendeng ngomong sorangan. Sanggeus wakuwu jeung si Oding aya hareupeun gardu ronda, Aki Rayud nyalukan.
3: Hei, rek kamarana? Kadarieu, kadarieu.
4: Yeuh di dieu dewek sorangan bae eumuh batul ngobrol.
0: Nu dicalukan dua nanang ngaralieuk ka Aki Rayud. Reg areureun tuluy nu nembalan harita teh si Oding.
5: Iya, Aki Rayud. Uring jeung wakuwu teh rek marablauk ka balong.
0: Aki Rayud ngahuleng, barang ngadenge wakuwu jeung si Oding rek marablauk make bakah kakayam sagala. Kulantaran dicalukan ku Aki Rayud, wakuwu jeung si Oding akhirna mah maksakeun maneh eureun. Tuluy nyamperkeun ka Aki Rayud. Aki Rayud kaget lain dikieuna. Barang kasampak dina nyiru nuker digogotong ku dua jelema teh, aya bakakak hayam, aya martabak, jeung aya sate kentang malah aya rokok keretek sagala. Atuh harita Aki Rayud lain deui ku mejotna. Katempo harita teh sungutna kutap ketap, bangun anu hayang barang dahar.
6: Sok atuh kanieu ecakeun tah dina sonjombang. Ulah digogotong bae kitu nyiruna. Bising bahe.
0: Cek Aki Rayud harita teh bari maneh nage miluh ngagotong nyiru. Atuh nyiru teh harita digogotong kutiluan sarta tuluy diecagkeun dina sosompang. Kadenge harita Aki Rayud nyarita deui.
7: Anu, ieu dina nyiru mani aya magagak hayam. Aya naon deui teh? Anu, geuning sate kentang. Aya naon deui ieu? Wah, ieu mah martabak. Mani karandel kieu martabak teh. Ayeuna naon ieu? Aduh, rokok kerentek ka begini we ki mah. Aduh, beneran? Pira aku euy, ek maram lauk make rokok sagala.
0: Harita nu ngajawab teh ku aku.
8: Uguh, ieu dewek duaan jeung si Oding teh yeuh. Caritana mah meunang jatah panganteuran tinu hajat. Ngan kumaha cara ngabagina supaya adil? Ari si Oding hawak ieu dahareun teh hayang kumanehna kabeh. Atuhnya dewek teh teu kabagi. Cing cing cing cing. Kumaha carana numutkeun Aki Rayud supaya adil?
0: Aki Rayud harita teh ngahuleng sakeudeung, nyeh manehna seuri tuluy pok nyarita.
8: Oh, gampang atuh ari masalah nu kieu mah. Kana urusan babagi mah keun bagian dewek. Nu penting mah adil.
7: Ieu ieu teh ieu.
8: Ieu mah gagak hayam. Supaya jadi manfaat pikeun urang sarerea, cara ngabagina kudu ku cara kieu ieu. Tah ieu huluna nyatah wakuwu. Sabab wakuwu mah saurang pupuhu desa, saurang kokonot lemur, jadi silokana lamun ngadahar hulu hayam, wakuwu bakal salawasna jadi pamimpin.
7: Tah, ieu potongkeun. Ieu bagian hulu tahnya. Tah ieu hulu disemet pamatuk nepi kana beuheung, ieu jatah wakuwu.
0: Letuk harita beuheung bakakak hayam teh dipotongkeun, tuluy dibikeun ka wakuwu. Atuh ku wakuwu ditampanan, bari terus diilengan. Satuluyna Aki Rayud neruskeun omonganana.
8: Nah, ieu jangjang. Jang-jang teh nyaeta salah sahiji bagian tina awak hayam anu gunana pikeun hiber. Tah, lamun diibaratkeun di manusia mah, nu kudu bisa hiber teh nyaeta jelema anu jauh keneh ambahanana. Tah, ieu mah bagian si Oding.
7: Yeuh Oding,
8: Kena tarimakan jang-jang hayam supaya manih bisa lebih lega ambahan.
0: Letuk-letuk harita jang-jang hayam teh, dua nana dipotongkan ku Aki Rayud, tuluy dibikin kasih Oding. Nah, ia bagian manih Oding, kena tarimakan, didoakan ku Aki Rayud, mudah-mudahan manih sing bisa ngalegaan ambahan. Sing loba rejekinya diharap.
8: Atuh ceg harita jang-jang hayam teh, dua nana ku si Oding ditampan.
2: Ah, atuh ieu cekerna. Ari ceker teh nyaeta paranti ngoreh. Si lokana pikeun manusia atawa pikeun urang nu hirup di alam dunya. Urang teh kudu bisa ngoreh, ulah ngarep-ngarep bae rejeki datang gubrak di langit.
8: Nah, ku kituna, ieu ceker teh ku Aki Rayud rek dibikeun ka si Oding jeung waku. Supaya ada nyunduaan cing bisa ngoreh rejeki, ulah ngarep-ngarep bae rejeki datang di langit.
0: Pletuk, pletuk, suku hayam teh dua nana dipotongkan. Nu hiji dibikin ka si Oding, nu hiji deui dibikin ka waku.
8: Dah, geus beres masalah hayam. Ieu hayam tinggal awak na wungkul, anu gunutak-gunutuk eumeuh gunana. Dah, ieu mah jadah dewek.
0: Cek Aki Rayud bari tuluy nyokot awak hayam sup diasupkeun kana jero sarungna.
8: Nah, ayeuna ieu naon teh ieu, ieu naon ieu? Sate kentang. Tah ieu mah sate kentang jeung naon ieu teh? Oh, martabak terus ieu rokok. Kulantaran urang teh hirup bermasyarakat. Jadi ayah hadena lamun ieu dahareun teh urang babagikeun bae ka warga urang. Heun ieu mah urusan dewek. Jadi wayahna waku jeung maneh Oding ulah ngarep-ngarep tina ieu dahareun. Sabab ieu dahareun teh rek dibikeun ka jalma-jalma nu baru tungeun. Nya kaasup dewek. Nya dewek oge beunang disebutkeun jelema nu loba pangabutuh. Tah jadi wayahna ieu dahareun wae dina nyiru, ku Aki Rayud rek dibawa jeung nyiruna. Ayeuna keneh rek dibabagikeun ka warga.
0: Cek Aki Rayud tuluy regeyeng nyokot nyiru, satuluyna disuhun dibawa leumpang ninggalkeun gardu ronda. Atuh waku jeung si Oding harita teh bati carolohok.
8: Waku harita teh nempokeun Aki Rayud.
0: Bari harita teh waku nyenyekel hulu hayam jeung cekerna hiji. Pon kitu deui si Oding manehna melong teu ngicep-ngicep, rek ngomong teu bisa pok. Sigana mah kasima nempo Aki Rayud init nyunyuh nyiru.
8: Harita si Oding nyekel jang-jang hayam sadua-dua ditambah cekerna hiji.
0: Tuluy waku jeung si Oding silih pelong. Telila rumpuyuk, dua nana ngarumpuyuk. Siga nama ngarasa haneueuh, aya bagja teu daulat.
9: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
11: Pak Aca.
10: Bapak Aca teh ti palih manten.
11: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
10: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae?
11: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
10: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
11: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayeuna meser D2, jantan CF 4.
10: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
11: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
10: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
11: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wangi bade bobo nginep tetes.
10: Uninga alpa propolis teh ti mantan bapak
11: ti radio.
10: Nah alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alpa propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna keluhanana sami sapertos bapak.
11: Mangga aya cobian meser alpa propolis ka radio unas propolis. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
10: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminnya.
11: Amin ya rabbal alamin.
10: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
12: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
13: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
14: Assalamualaikum Ibu.
15: Waalaikumsalam.
14: Punten, nama Ibu siapa?
15: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
14: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
15: iya.
14: Kecamatan
15: Ketanggungan.
14: Ketanggungan, Kabupaten
15: Brebes.
14: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
15: 48.
14: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
15: Iya.
14: Beli yang kedua.
15: Iya.
14: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
15: Tinggal sedikit.
14: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
15: Matanya suka merah.
14: Suka merah.
15: Pandangan kadang kabur juga ya.
14: Pandangan
15: kabur ya.
14: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
15: Iya.
14: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
15: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
14: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
15: Iya.
14: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
15: Amin, amin,
14: amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
15: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
14: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
15: Amin, amin.
14: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
17: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
18: Sahabat sehat keluarga Anda.

Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.

0: Jabar Now edisi Jumat 4 September diantaranya mengenai judul dan aliran dana 1,8 miliar di rekening ASN Pemkot Sukabumi kini didalami inspektorat. 4 rumah dan 1 kontrakan terbakar di Cileungsi Bogor. Raba-raba murid SD di jam istirahat, pedagang aci gulung di kota Cirebon ditangkap polisi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Duka mendalam menyelimuti kota Tasikmalaya usai meninggalnya seorang remaja yang diduga menjadi korban penganiayaan sekelompok orang di kawasan eks terminal Cilembang. Merespon peristiwa itu, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan menegaskan akan memperketat pengamanan kota dan mengintensifkan patroli gabungan.
1: Korban, Ikrom Maulana Malik berusia 16 tahun, menghembuskan nafas terakhir usai sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka parah di bagian kepala. Saat melayat ke rumah duka bersama jajaran Forkopimda, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan Kamis 3 September siang menyampaikan rasa bela sungkawa mendalam. Fiman menegaskan, Pemkot Tasikmalaya bersama kepolisian dan TNI akan memetakan titik rawan serta memperketat penjagaan di jalan raya.
2: Memang berita yang simpang siur, keadaannya apapun berita itu gitu, baik atau buruknya, yang pasti ini adalah warga Kota Tasikmalaya gitu, dan kita harus semua menjaga supaya aksi kekerasan di jalan raya ini turunkan, kita jaga, dan bukan hanya Forkopimda tapi warga Kota Tasikmalaya juga.
1: Guna mengantisipasi kejahatan jalanan pada malam hari, Pemkot Tasikmalaya akan menerjunkan tim gabungan dari Satpol PP, Dishub, Tim Maungga Lunggung Polres, serta Kodim.

0: PPATK tentang 518 rekening aparat sipil negara ASN di Kota Sukabumi terindikasi terlibat transaksi judi online.
1: Penelusuran dilakukan untuk memastikan dari mana sumber dana yang digunakan dalam transaksi bernilai besar, termasuk kemungkinan adanya uang yang bersumber dari keuangan daerah. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi

0: saling berhimpit ditambah banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menjalar. 4 rumah dan 1 unit kontrakan akhirnya terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku selama kurang lebih 2 jam untuk memadamkan api. Sejumlah unit diterjunkan dari sektor Cilengsi dan Gunung Putri serta mendapat perbantuan 1 unit dari Aspek Kumbong. Petugas juga melakukan penanganan dan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran susulan.
1: Dari Cilengsi 2 unit, dari perbantuan Gunung Putri 1 unit, dan perbantuan dari Aspek Kumbong 1 unit.
0: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun salah seorang pemilik rumah sempat pingsan dan tak kuasa menahan tangis setelah melihat tempat tinggalnya ludes terbakar. Hingga kini penyebab kebakaran masih diduga berasal dari korsleting listrik. Petugas terkait masih melakukan penanganan lebih lanjut terhadap dampak kebakaran.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa dan aktivis perempuan di depan kantor DPRD Kabupaten Sumedang, Kamis 3 September kemarin berujung ricu. Massa merubuhkan gerbang utama gedung dewan guna mendesak pengusutan transparan atas kasus dugaan kekerasan yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila. Aksi yang diwarnai pembakaran ban bekas itu dipicu oleh lambannya penanganan kasus dugaan penganiayaan dan pelecehan yang kini ditangani PPA Polda Jawa Barat. Tim pendamping dan advokasi korban Ismirin Jani menegaskan pentingnya jaminan keselamatan serta keterbukaan penuh dalam proses hukum tanpa adanya intervensi pihak manapun. Menurutnya, kendati korban telah menjalani visum, tim advokasi mengaku masih kesulitan menemui keluarga korban karena rumah kediaman terpantau kosong akibat dugaan tekanan psikologis. Ismirin Jani menyatakan pihak koalisi siap menentukan langkah dan pergerakan lanjutan usai mengevaluasi dinamika aksi di lapangan. Kericuhan demo hari Kamis itu meletus setelah sehari sebelumnya, Rabu 2 September, DPRD Sumedang menggelar audiensi dan menyepakati 5 poin penting. Hasil audiensi dewan itu resmi mendesak Bupati Sumedang segera memberi penjelasan publik, meminta Wabub Fajar Aldila tidak memicu kegaduhan, menugaskan pengawasan mutasi di BKPSDM, serta berkoordinasi langsung dengan Kemendagri. Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik Fajar, menyatakan pimpinan dewan bersama para ketua fraksi dan badan DPRD langsung menggelar rapat pimpinan khusus untuk mengambil sikap resmi lembaga. Ditegaskan, DPRD secara resmi mendukung penuh proses pemeriksaan yang kini tengah dijalankan oleh tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat. DPRD Sumedang siap menindaklanjuti rekomendasi akhir tim investigasi gubernur sesuai porsi dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. DPRD juga meminta jajaran Pemkab Sumedang tetap fokus melayani masyarakat.
3: 4, DPRD Kabupaten Sumedang meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumedang agar tetap fokus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan baik. 5, DPRD Kabupaten Sumedang menghimbau pada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas Kabupaten Sumedang.
2: Seorang pria berinisial GV, 23 tahun, ditangkap unit Reskrim Polsek Baleendah, Kabupaten Bandung karena melakukan pemalakan kepada warga. Saat melancarkan aksinya di Pasar Baleendah, tersangka mengaku sebagai wartawan.
4: Kapolsek Baleendah AKP Hendri Noki Rukmansyah mengatakan tersangka diamankan petugas usai memeras warga yang dituduh menjual minuman keras atau miras. Modus yang dilakukan oknum tersebut adalah dengan mengaku wartawan dan memaksa masyarakat yang diduga menjual minuman keras. Tersangka mengancam kalau tidak diberikan minuman, dia akan memviralkan di media sosial. Menurut Hendri, pihaknya curiga dengan gelagat tersangka sehingga akhirnya dilakukan tes urin dan hasilnya positif bahwa tersangka mengkonsumsi narkotika. Selain itu, saat digeledah, polisi juga menemukan airsoft gun beserta peluru gotrinya yang diduga kuat digunakan dalam melancarkan aksinya tersebut.
5: Mengaku dari wartawan dan memaksa kepada masyarakat yang diduga menjual minuman keras dengan adanya ancaman kalau tidak memberikan minuman dia akan memviralkan. Adapun terduga pelaku ini mendatangi lokasi dengan keadaan mabuk. Kami melakukan tes urin positif menggunakan amfetamin. Saksi melihat yang menunjukkan ya bahwa si terduga pelaku itu menunjukkan
2: seorang pedagang jajanan anak diamankan petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Cirebon Kota Kamis siang. Pria lanjut usia itu berurusan dengan hukum setelah kedapatan meraba-raba murid SD yang tengah jajan Kamis siang. Dari hasil penyelidikan sementara, 2 orang siswi menjadi korban aksi bejat terduga pelaku.
6: Pria berusia 60 tahun ini berurusan dengan hukum setelah kedapatan melakukan perbuatan tak senonoh terhadap murid sekolah tersebut.

0: sebut. Dalam video amatir penangkapan, terdengar suara warga yang memaki pedagang cilung atau aci gulung tersebut. Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku meraba bagian sensitif siswi saat korban tengah membeli dagangannya. Ia pun mengaku bukan kali pertama melakukan perbuatan tak terpuji tersebut. Menyadari tindakan pelaku, korban berteriak panik dan berlari melapor ke guru yang langsung ditindaklanjuti dengan mengamankan pelaku.
1: Korban hendak membeli cilung. Korban menunggu, terduga pelaku kemudian mendekati korban dan melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap tubuh si korban.
0: Saat ini, petugas masih mendalami keterangan dari saksi maupun tersangka terkait kasus pencabulan ini. Penjual jajanan cilung terancam hukuman 9 tahun penjara sesuai pasal 415 tentang pencabulan anak di bawah umur.
2: Realisasi investasi di Kabupaten Subang hingga semester pertama 2026 telah mencapai 10,35 triliun rupiah. Pemkab optimis target investasi sebesar 19,26 triliun dapat tercapai hingga akhir tahun. Bupati Subang Reynaldi Putra Andita menyebut masih ada waktu bagi Pemkab untuk mengejar sisa target investasi hingga penghujung tahun. Namun, tingginya investasi yang masuk ke Subang juga menjadi tantangan, khususnya dalam memastikan pertumbuhan investasi turut membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
3: Pemerintah Kabupaten Subang mengakui memiliki keterbatasan kewenangan dalam memberikan sanksi maupun mengatur secara langsung kebijakan perekrutan tenaga kerja di perusahaan. Meski begitu, Pemkab Subang tetap berupaya memperkuat sektor ketenagakerjaan, salah satunya melalui pembenahan di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan. Selain persoalan kebijakan perusahaan, karakter industri yang masuk ke Subang saat ini juga menjadi tantangan. Mayoritas industri baru bergerak di sektor berbasis teknologi yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Karena itu, Pemkab Subang mulai memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi termasuk Politeknik dan Universitas Subang untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara kebutuhan perusahaan dengan kemampuan tenaga kerja lokal.
4: Kadang kita nih pusingnya gini, urusan tenaga kerja itu, dinas tenaga kerja ini diaturannya tidak ada wewenang yang spesifik. Karena kita apa? Tenaga kerja kita ngasih sanksi nggak bisa, menghukum perusahaan tidak bisa, terus menekan perusahaan tidak bisa. Sekarang saya nih, jadi bupati nih, saya bisa nih, kalau dulu saya bisa ngancam perusahaan, kamu kalau tidak rekrut orang Subang, nggak akan saya keluarkan izinnya. Kalau sekarang izinnya diambil pusat, OSS, jadi saya ngancam gitu deh. Jadi, tapi tetap kita berusaha, dinas tenaga kerja.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
6: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun. Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi. Beraya

0: apa ibu? Gentur kang tinutur gentra kang cinari tegelis kang kapiwarti enggal anu kacarios. Ngawiyosaken kawontenan nagara sawarga banang. Ieu nagara sawarga banang nyaeta hiji nagara anu parantos sasatna kaceluka kana ngewu kalaka kajana pria kajampareng angin-angin. Dupi anu jadi kakasih Nalendra raja di nagara sawarga banang kakasih Raja Jayeng Suksena. Anu dina waktu sieun Nalendra nuju sieun wakah king setinggil binaturata.
1: Walah,
0: lengahing gedampar dentap pinalipit insososari nenggan nawarat nalemek babut prang wedani ginana wida jebat kasturi lansi nebaran sari-sari.
1: Walah, kata
0: remagantian pati
1: sahanya
0: kakasih Jayeng Suksara.
1: Walah,
0: kalayan senopati ngalaga pahlawan kakasih Jayeng Denta.
1: Bangsa Jayeng-Jayeng gungku ya dede.
0: Samitungkul kamari kelutat nyemah tarimang sabda asrih ningali pamur Nalendra.
1: Terus
0: watak wantus sang Nalendra sakti mandraguna pangawakan jangkung gede si mardada bewe si murustaya papanana pasmonir bang borongan upamangan nikah sentak sengol.
1: Allah
0: gunirahangan dikakau daling lisan mekaten pengantikan ibu
2: ayah
0: kadang yang sun pati Jayeng Suksara coba kakarep diuk dauge senopati adi akang ay
1: keparayun keparayun
3: biar kita tamang komat
4: paduka. Abdi Gusti nampi dateng pembagi. Kalayan nyuk semangat ngaturkeun sima bukti ku nyuk panjenengan Sri Paduka.
2: Iya.
0: Patih.
4: Kaulah.
0: Pujastuti sampean aku terima dening tangan loro kiwa tengen simpen peluge hati pun deh mas takai.
4: Nuhun Paduka. Kalihna perkawis.
2: Naon?
4: Agung siu cukup lumur jimbaraha pun tena anu katena tina pihak kelepatan paduka.
2: Saling malum.
4: Nuhun. Aya pikresna naon purodampah Gusti kaseni malam tansah diajeng-ajeng.
0: Tunggu.
4: Bang.
1: Cobi-cobi.
2: Senopati.
4: Kapayun ye.
2: Edah.
3: Sangat tegang.
0: Sri Paduka Gusti pupu dening ati sembahin abdi-abdi saeusi nagri. Abdi Gusti nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun sumrah baktos kunjuk panjenengan.
4: Ya, diterima Senopati.
0: Kahunyuk Kakang Mas, Kakang Pati,
4: ditampi nuhun ku Kakang Ji.
0: Kalihna teh eta aya pikeresan naon ieu teh Gusti? Kalayan hapunten. Bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologog sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa nyawadah tutung biritna
3: eta
0: sacarana sacarana bilih aya cara nu kabantun ti desa nu kajingjing ti pakemitan nu kagusur ti kampung anu henteu sapuk sareng mamanahan maklum we anu disuhunkeun. Saling maklum ye.
4: Nuhun nuhun.
0: Aya naon?
4: Yah, kieu. Aya pikeureusan naon, Paduka?
0: Patih,
4: kaulah.
0: Ya, saperkara kula sono. Kadua perkara kula ngahaturkeun nuhun kana jasa

0: waktos ayeuna katinga pesatna pangwangunan upami dibentengkeun sareng taun-taun nu parantos kalangkung meuluh asa tebih pisan paduka.
1: Ningkat teh
0: nama. Syukur sagala ningkat geusi dina waktos ayeuna teh. Harga ningkat.
1: Ningkat.
0: Gaji naik.
1: Mohon.
0: Nya. Sagala. Kitu kulan. Syukur, syukur, syukur. Sajaba nanti kitu kula kurwa ngahaturakan linggih Rayi Patih oge Senopati. Ya. Meren katingali. Tingali awak kula.

0: rai palai mantuan baru. Ya, bener pati. Ya. Kaulah teh sabenerna hayang geura hajat.
1: Ada, eta nya Gus.
0: Hajat. Kaulah teh hayang ngumpulkeun SCS. Para inohong hayang kumpul bari digigireun anak kaula digeneng ku minantu kaula anu kasep bari nabenghar. Itu pati. Sabenerna kaula rai. Gusti moal teh sagala ditabuh.
1: Sagala dipanggil geus
0: gamelan anu pangsaena gamelan beusi.
1: Eta.
0: Milarian di mana anu sae?
1: Di Cibiuk si Opa ya.
0: Iya. Nah di Marahaya di Pasir Huni. Iya Gusti, batur manong ning nang nong nang ning sora saron teh menok nik nak nok nak nak nik. Sada saniwara baheula Gusti kitu tah. Sada tunil. Atuh cenah urang nanggap beluk mah.
1: Tata beluk di mana tah?
0: Di Cibiuk.
1: Beres.
0: Pinanggap. Atuh cenah tukang hiasna aya tinya ti Kiara Conong.
1: Ah, beres. Ah.
0: Garwana paguru
2: jang kurang
0: nanggap rengkong ti jang kurang hubungan ka bapak lurah jang kurang bapak Komar
1: eta teh
0: mungkin sayur-sayuranana tibah Komar tinya ti bapak lurah jang kurang kaya kaya ning kentang cabe tomat kuilu kemi sareng sagala rupi na wae kempel ke jagusinya iya
1: lauk emas mah kacep pudi.
0: Atuh Priyogi Kembang kadinya we ka wastu kancana ka Pak Haji Anun.
3: Dirinya rangkian bunga.
0: Iya. Syukur-syukurkeun soal eta. Ngan ieu soal pijodoeun lala anak kula urang mana? Cien rayi. Apa? Gusti sae. Dupi ka kasihna teh saha teh cuang putra ti Gusti? Puspa Kancanawati. Puspa Kancanawati.
1: Cina puspa kita mah ganda.
0: Ari pu teh kidul.
1: Pu kidul. Terus
0: ai kulon.
1: Epa.
0: Pa kulon kene. Ka wetan. Tan. Na wetan.
1: Ma.
0: Wa kidul. Ti kidul. Jadi jodohna teh seueur ti kidul aya ti kulon aya ya ti wetan aya geus.
1: Kemana-mana we.
0: Duka pipinahan ieu teh jodohna teh duka ieu teh. Cing baik sih. Mane masa jadi duit teh, jadi dukun teh.
1: Asa bocor we teh mata batu.
0: Muhun kulan geus kitu cang. Oh, da abdi mah jalmi bale loti aya ka nyaho Gusti. Nanging aya hiji panita anu wacis. Aya hiji panita anu wacis malahan munika jojo teteh panita teh ku jalma-jalma rupi-rupi nu sumpingna teh nu hayang payu dagang anu hayang geura buru-buru menang jodoh anu palay ah rupi-rupi we ka dinya mah Gusti
1: hayang jadi kuwu
0: lomba kieu teh nu palay jadi kuwu
2: jadi RT aya
0: nu palay aya aya oge nu palay tilar ti dunya hak jadi ari eta panita teh kakasihna teh
1: sata
0: panita Sidik Mulia.
1: Tata
0: Sidik Mulia
1: deukeut ka Sidik kota
0: di Malan Gusti. Sidik Mulia teh urang mana duka ti noda Sidik apa Haji Sidik ti jono mah nya
1: Sidik tamah
0: tak kitu kulan Gusti urang mana didinya perbatasan busir dayeuh Gusti. Cikan salukan lamunnya benar eta aya panita wacis weh saciduh mah teu sakecap nyata numutkeun wartos tinu peunang dipercaya malihan weruh sadurung winara

0: mentes supaya eyang eta panita serbati
1: teuning cing hayang nyaho
2: cobi
1: teang ku Andika Ki Adi.
3: Oh ayeuna Gusti
1: ya.
3: Saya kulan Gusti bade kana kareta we supados cepetnya Gusti. Ya.
0: Ini amit Gusti rampung daud tutas panganik. Ini.

parantos kacanaku ia utusannya tesenopat botenan tawis dangus sapratane pun sampun prat ngadeping Nalendra.

Pakuli ingan ana, wis kena tihin

0: segala leumpeur teuing eta geus si Mabi teh dicana ka ieu karaton anu sakieu hururung harerangna. Ah, entong mah kejeung reuwas Abah Aki.
1: Tenangkeun emutan Ki.
0: Tenang ya Abah Aki nya di dieu nya. Tenang.
1: Adi karaton.
0: Nu penting mah komisi we ka uing.
1: Uang dengar.
0: Uang dengar.
2: Kapayun panita.
0: Cobi kapayun bapak kasepuhan.
2: Alala jirih nu.
0: Tongera-era sokete-sokete asuk. Pangapun tenatunun.
2: Cobi kapayun.
0: Ulah ngalaper.
2: Walala jirih weji si Mabdi tenun. Kalayan semah kapihatur konyuk panjenengah. Ditarima. Bapak kasepuhan maha panita. Kalayan punten kapengkeran ya Gusti Pati, Gusti Senopati.
0: Mangga mangga lingi-lingi.
2: Lingi syabah. Kalayan unjuk sumangga aya pikresan. Ya kieu aki duh tobat Gusti.
0: Ulah gempur ulah gempur ulah gempur ulah gempur. Aki cing apa cing uninga kana adat Sang Nalendra. Sanajan berijing sahau kadua gaplok. Tapi mana resi haki?
3: Cing teger.
2: Kieu aki. Kula bakal nanya aki yen kula boga anak awewe. Memang ceuk kula salaku bapana anak wanti-wanti enak kabina-bina lucu taya nunuruban lirep widadari lumungsur ti kahyangan.
1: Walah. Eta.
2: Sumuh. Ari ngarana pun anak Dewi Puspakansanawati. Tuang putra teh kakasihna teh Dewi Puspakansanawati.
0: Iya.
2: Senen wedana.
1: Serang batuan-batuan ngawartoskeun tanah.
0: Sumuhun.
2: Ari ada kaula geus remaja putri dina waktu ayeuna anak kula kudu boga salaki pasti.
1: Waloh.
2: Oh, tangtos nu.
1: Bagi normal.
2: Da ari pangeran parantos ngayakeun jojodoan, tangtos bakal aya.
1: Mohon tetangtosna teh.
2: Tapi aki, mati kula boga mantu hayang ka jalma anu beunghar, anak raja. Jalma anu hurung nantung siang lempang perlu dijuru bari patung ngalayan di tengah imah, tanpa lah saluhureun kaula harta kakayaanana atau saimbang.
1: Tanya deui tah.
3: Wajah jeung wajah teh
2: awon. Nya. Dina harti wajah jeung wajah
3: bos
1: bos jeung bos
2: bos jeung bos
3: oh bos
2: sabab anak kaula ees salaku wanita karir
0: mudah-mudahan dahane Gusti tuang putra teh kengeng jodoh atuh anu leres-leres bakanya ka tuang putra ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
6: Ibu Nining Kartini.
5: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
6: Di Kampung Karangkendal. RT 1 RW 6 Desa Pusaka Nagara Kecamatan Baregdeg.
5: Mohon Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
6: 28.
5: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Ngawitna teh diabetes dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
5: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
6: 5 sasi.
5: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak. Ah,
5: gitu, tuh paraos. Ibu saat acara di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
6: Kadok ke kantos genep ulihan. Teras ku herbal.
5: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngaon-naon, Bu?
6: Nganggo alfa propolis.
5: Kumaha Ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
6: Alhamdulillah, ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Ras anu kadua,
5: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
6: Sakupingkeun iya di radio. Si Amis madong ngepingkan dongeng sarang wayang gini kayak iklan. Mohon. Abisnya kata aji mi barang meser kepon lancet.
5: Ibu ayah pesan teh kan sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatas ibu pangga bu.
6: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatas abdi mangga meleser apa propolis margi terus karawas ku abdi hasiatna abdi terus damang gitu kantun jagi-jagi.
5: Alhamdulillah ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu tambi sehat rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
6: Amin.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Punten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya?
9: Kabur
10: ya?
9: Pandangan kabur
10: gitu. Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
10: ya, pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Jawab aki, lamun sekajen bisa ngajawab urang mana jeung saha pinjodohanna dina karti geus bisa ngabungahkeun kana hate ulah.

0: Meneku ngurupin.
1: Nengemu.
0: Cici, tonton tuni ganggu, tuni ganggu hayangnya.
2: Beda. Di mana si Aki geseri di harti pagi? Coba.
1: Aya implengan dengan ini.
0: Leres paduka, tuang putra teh bakal kengeng jodoh.
2: Bener?
0: Aya jodohna.
2: Kurang mana raja bengar?
0: Mangga antos sakedap.
3: Cici, urang mana?
1: Patah.
0: Bener, ya aki-aki teu bisa ngajawab.
1: Nek dukun soreang.
0: Oh, bisa jadi ya. Di mama ajengan Aceh tinya ti Cilampeni jigana. Mama ajengan Ence. Leres tuang putra teh bakal kengeng jodoh ka hijir putra raja.
2: Anak raja.
0: Sumuh.

0: Raja naon?
1: Raja Sangsara.
2: Yeah. Disangka Raja Namrud. Ari sugan teu Raja Singa.
3: Untung teu kana Raja Singa kita.
4: Raja Nusangsara
1: geuning. Atawa tapi ditikahkeun ka cau raja.
3: Cicing teu ka pamones sedang.
0: Raja Sangsara kumaha?
1: Sumuhun Raja Sangsara balangsak. Hirupna heureut pakeun pungsat bahan lieuk eueuh ragap teu aya.
0: Kurang ajar bangsat.
1: Da ieu mah sanggem elmu sanes sanggem nyisi abdi nun bongan ditaroskeun atuh.
3: Raja mareke tetet.
1: Isuk nganggur sore lapur teh teu aya pidameuleun eta rajana teh.
0: Kurang ajar aing teh sudi boga binantu kitu. Saha ngaranna?
1: Hai kakasihna teh Nalagareng.
0: Saha?
1: Nalagareng. Coba eta piminantun aing ngaranna Gareng.
0: Ha?
1: Kitu numutkeun dina ramalan elmu sun.
2: Oh, ngahina maneh panita.
1: Ih, bongan ditaroskeun atuh paduka.
0: Urang mana?
1: Urang tumaritis anakna Semar Badranaya di nagara Amarta ayana.
0: Kurang ajar?

0: teh kitu teh aki-aki teh. Dinya hopi duiteun teh si Uwelek.
1: Hanas dipanggil teh si Aki.
0: Heeh. Mun urang mah dahna pira ditanya atuh. Kurang ajar bangsat teu sudi abrik-abrigan teu suka aprak-aprakan aing. Jawaban anu matak teu ngeuna aing tersinggung.
1: Wah,
0: bangsat
1: tersinggung.
0: Benar
1: aduh Gusti
0: Patih.
1: Khawatir tekan aki-aki.
0: Iya. Cucungi panita.
1: Urang.
0: Si Sidik Mulia Wayana abuskeun kana obag jeung si bangsat. Ulah dikaluarkeun omat.
2: Aduh ampun atuna meneh teh aki-aki.
0: Ngabeleguk.
3: Tujung
0: adeuh ngomongna teh.
1: Boroh hayang nyuguhan.
0: Boroh hayang nyuguhan ka aki-aki kicu pacut. Komo keur ngorana cacak geus aki-aki siapi kageuleuhan.
1: Tong bare uang makan
0: nyakan. Asa kabina-bina teuing. Wayana abus keur ngaromong si bangsat.
2: Mangga paduka.
0: Kahiji, kadua eta anu ngaran Gareng bisi heuh. Ngajodoh kana aing wayana cokot paehan ka si bangsat. Ha? Bisi ieu mah bisi.
1: Mama bener bisi.
2: Sae ngajaga bilih. Ngajadi ngajodohna ka tuang putra sae. Paduka.
1: Wirang nagara.
2: Wiwirang urang sadayana. Urang paehan sinala Gareng urang menat bete syah.
0: Ha? Urang tumari Tisnun. Urang tumaritis putrana Semar Badranaya di Amarta.
2: Iya, nun. Lebetkeun we kana obag ieu teh barokah.
0: Ya, bawa tos bangsa. Bari langsung pati init. Senopati jug-jug nagara Amarta Kampung Tumaritis podaran anu ngaran si Gareng As. Ini.
2: Raja Bendung ngejengkat. Da iya kemana para

0: Ieu Patih lan Senopati ngarencana pikeun lumampah ka nagara Amarta ka kampung Tumaritis bade nandasa nalagareng putrana Semar Badrenaya.
1: Jadi urang init ka Tumaritis. Carana akang asup ka jero maneh ngabungahan. Di mana-mana aya kulawargana kuaing geus dibawa ka nu anggang tah di mana geus jarau. Wayah nasi dalam kareng bawa kemari.
2: Nyuk sumangak kulan Gusti, ayah pada halum mampah.

Naya teu aya parantos lami atuh Dewi Siti Ragen pinangih sareng katungaraan katurug-turug ieu nalagareng putra Semar anu bungsu teu damang wales.

0: digenti nyaeta sasat milarian pilanungan.
1: Allah.
0: Anu kalasang dirawatos aina riung mungkulu.
1: Oh iya.
2: Sakali sewang.
1: Mohon.
0: Hah.
1: Awatos.
0: Keun bae tong ngalamun wae ciri-ciri si Gareng teh dipercaya keneh ku nu kagungan.
1: Si kemawakeun gering kana
3: ucap gering. Ya ini dega. Anu jadi sedih teh ku bapa
1: eueuh. Ya. Oh, eta anu mata geus sedih teh eta.
3: Beungleus.
1: Katurug-turug.
2: Jauh carita.
3: Eueuh beja eueuh carita katurug-turug.
2: Dulur gering.
3: Duda-duda dararatang ngalamar emak.
1: Oh,
3: kitu atuh. Namahan bunga, emak urang kicu ce. Ieu weh ku aya na panyakit si Gareng anu terus-terusan ayeuna duh.
1: Oh, euy nya Kang.
3: Dawala.
0: Abdi, mak.
3: Kadieu anaking kararumpul, mak aya picaritaeun. Cing atu Gareng gara cager mate kumaka atu kasih
1: singnya tak kasepuh tenkam
3: aduh nyeri ulu aduh
1: karunya mangkuh bawa ke puskesman gitu.

0: perihin bapak mana garing. Bujang nyeri madu.
1: Nyerelek kena bujang tagar.
0: Ayah penyakit seserelekan.

0: Aduh, ayang lager laut, aing aduh.
1: Khawatir tah.
0: Hari geus aya nu pikahayangna tara didahar.
1: Panas.
0: Samar kahayang meureun si gareng teh dewala.
1: Gareng. Ulu balu siam tah pasikeun pareng mulut tadi.
0: Yang tibatan ditinggalkan bae ku siling makareng leuwih hade anjing deweke keun bae paehan.
1: Keneulah ka.
0: Ya asing anak king, anak emak gareng. Diusahakeun mah diusahakeun kumaha tapi kumaha atuh da.
1: Sabar kaitu berkah.
0: Da geus diusahakeun ku urang teh mah.

0: anaking anak magaring paribasana mah teh kajen ngorbankeun jiwa jeung tibatan nu jadi anak kudu ku melayang masing pat itu makaning perlaya. Ya jeung deui bapa maneh kulus teu datang-datang di mana ayana jeung kumakan nasibna.
1: Urang siang bapa dewek teh kabawa banjir. Pantesna teh ngabebengkang dina leuwi ngembang
2: geus bareuh.
3: Palias meureun bapa urang teh keur neangan ubar.
1: Ada ini tadi waktu bahasa waktu kerja geus garen.
3: Da bapa mah waspada meureun. Mana kitu oge. Lain tadi di popokan naon teh tetarangna teh?
1: Jahe. Jahe meunang urut jeung lok emas nya ditaplok ini. Jadi bulan ku sapu tangan dibanjur ku kecap we nya.
3: Eta mah anuna jurig.
0: Nah, ari maneh. Boh keur sedih, boh keur bungah teh anger we karerida wala.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
5: Maida.
4: Maida linggihan paling mana?
5: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
4: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
5: Tertigo sareng ieu sesek asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
4: Mah ieu panyawa tos sabaraha lami mah?
5: Ah, tertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
4: Tos lami pisan mah nya.
5: Nya eta mah tertigo mah dilandongan kitu ieu deui sumping-sumping deui.
4: Mah eta panyawat utamina kan vertigo asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
5: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
4: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
5: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
4: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
5: alfa propolis.
4: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
5: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
4: Dina vertigona kumaha mah?
5: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
4: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
5: Namege dua.
4: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
5: Tingawitan nepi ka hiji.
4: Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
5: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
4: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
5: Amin.
4: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes.

0: Dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum, Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, nama Bapak siapa?
3: Bapak Sukedi.
2: Bapak Sukedi, alamatnya
3: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
2: Pakijangan Bulakamba,
3: RT Loro RW 5,
2: Kabupaten Brebes.
3: Kabupaten Brebes.
2: Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
3: Iya, Tesma Aini, iya.
2: Beli yang kedua berarti apa ya?
3: Beli yang kedua, iya betul.
2: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
3: Hampir habis.
2: Oh, hampir ya, habis.
3: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
3: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
2: Lihat orang ada dua.
3: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
2: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
3: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada, sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
2: Iya benar, Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya, Pak ya. Jadi
3: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
2: Alhamdulillah, berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya.
3: Perubahannya kita merasakan diri, betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
2: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya?
3: Keempat hari.
2: Empat hari udah merasakan perubahannya.
3: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
2: Alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini, apa ya?
3: Ini ya betul, sudah cocok.
2: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya, Pak ya?
3: Tidak mengada-ngada.
2: Asli gitu, Pak ya.
3: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
2: Iya.
3: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
2: Beli kedua botol ya, Pak ya?
3: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
2: Amin ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
3: Amin.
2: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
3: Amin.
2: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
3: Amin.
2: Ya udah, Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000

0: Reng. Garing. Aduh. Aduh.
1: Tak pencetan bitisna, tak bitisna pencetan.
0: Aduh, nyeri ulu, aduh. Salah pencet Pencetan ku aka. Kang Dawala. Kang Dawala. Naon reng ieu aka ieu digigireun areng? Ieu mah reng.
2: Ka dewe ka teu nanyakeun euy.
3: Ayeuna gedeng mae atuh nya.

0: olah anak teh
1: sama geus.
2: Eh. Ampun euy kumaha atunya euy si Gareng teh euy. Dok Gareng atuh kudu ka mana dek teh tatanya ngeus aing teh kajuka dieu.
0: Teu kurang-kurang ikhtiar manyak.
2: Heeh, diusahakeun gede kajuka dieu ka Pak Kumis anu ayeuna jadi Pak Kuwu di Andamuy kungsi.

0: gugurowokan
1: daripada. Juga naik pindah karena pantau mau gugurowokan cuing.
2: Hari mana cepot dawala.
1: Hari kukicutnya mama dah puguh dah jelema atau di dunia dah lain orang wungkul anu ngerasakan kita dah syarat reage ngalaman aisyah agring.
0: Rasa kekan nyeri mengalaman.
1: Di dunia mah romantika kehidupan mah. Sedih bunga ceri ceri
3: suka duka
1: bah, suka duka teh kudu kapanggih mah di dieu urang teh kudu menang ilmu da wala deuleu tindak kajadian anu serupa kieu teh nya eta si horeng di dunia teh deuleu teu abadi naon atuh anu abadi teh euy yang abadi di alam dunia itu yaitu tidak naon ketidakabadian yang abadi itu adalah ketidakabadian.
0: Ketidakabadian.
1: Ah, geus tong dalil ngadalil wae.
3: Oh,

0: Lina mang kasino lumur kasino lakur kamul kana sino muling kalakatur li sudah kapasu kana pati kacihisio malakatu kalakamon oh ieu teh karuhun omon limur katulan samanu limur kasala kapuruta lica kamal katir kasipel katu kih kih kih kih kih kih kamur kasomono kasopacaka kasika ngos aneng
1: jampe naon nate ah
0: kabina-bina teh ingga jampean teh maneh teh cepot
1: buat ayat setengah kata itu
0: kapan abdi teh murid mau uji elah ampun ieu
1: make jadi simbar sakana
0: ah kalimah naon-naon geus teu mati monyong deuleuleun kalimah nu teu mati panyakit teh betaheun heeh kumaha doa euy lamun urang buru-buru we ka itu bebeja kadunungan urang daek ka puskesmas geus jadi ieu teh si Gareng teh teu diimunisasi keur budakna nya da teu kurang-kurang diterekahan mah teu diimunisasi
2: penting imunisasi
0: penting teh imunisasi teh budak teh nya di imunisasi teh kumaha ih si belegu keur orok keneh ieu teh budak teh beukna teh kudu didugulan tul ditapokan ti muning ta eta di imunisasi teh
1: digelok
0: tuluy talian sukuna lelepkeun di leuwi ta eta di imunisasi minggas ganeng ah
1: papang gina gera
0: oh juga na tu kadunungan mah siap peser sagoeng kitu bisa nulungan urang teh
3: kitu bisa nulungan
0: bukan yeah. Imunisasi kitu bisa nulungan atuh urang teh kumaha we carana kadunungan oh pun tanganeun deui kapan lintang ti kadunung gitu cah
3: gunung besok kita muntang kan ke urang
0: pendunungan oke sok naon gitu cah urang sok jemput ke urang anak itu gaya pengebutu
2: urang sini pun tangan we dunungan yang urang lah
0: lir pendra barang sawek aya dina obrolan di lebet iya bumi sapraptane pun utusan ti nagara suarga benar
1: noh
0: Pak Tamir.

0: Kakang.
1: Wayah nih. Ayi nyumput ke dimana mana geus kaluar ku warga tah pasti meureun di jero teh. Saurang dua urang mah aya. Wayahna paling kuat Dimas.
2: Mangga ulun
1: mangga. Bapak punten nu kagungan bumi.
3: Oh.
1: Ieu kula ye.
4: Saha?
3: Kamu takang.
4: Sananu cecorowokan lawala. Nya mah.
1: Singgah sampur gue, sampur gue.
4: Wah, keduaan hayu bisa ya naon-naon.
3: Tengkong iri-irian atuh.
1: Lah kaget sih kau lah.
4: Cenah asup atau orang ditepas wae.
1: Ditepas, ditepas, oi.

0: nurek ngirim obat.
1: Ya sudah, Pak.
0: Nurek nyumbang urang juga nih tuh.
1: Udah kena banjir wae.
2: Dokter masuk desa teh juga mah.
0: Bisa jadi dokter ieu jelema teh. Emangnya dokter berwes. Berdiri coy, dek berwes dek ngeceo ge sa dokteran penting mah.
3: Nyumbang kana wujud.
0: Heeh.
4: Pinta maka seragam bodas.
5: Ari Semar Badranaya boga anak.
0: Kantenan sih.
5: Saha ngaranna?
0: Ya abdi sih.
5: Mane gareng ngaranna?
0: Sanes.
5: Saha ngaran mane?
0: Abdi lah.
5: Ye,
0: Johnson. Sama ke jeung Johnson naon teh?
5: Aya teh tukang.
0: Abdi Mandra.
1: Mandra
0: itu. Tuh si Cengos.
1: Disangka si Atun.
5: Ari anak mana sabar hiji?
0: Tilu sih.
5: Saha hiji?
0: Nya hiji deui mah gareng.
5: Tegah. Di mana ieu gareng?
0: Numawi sih abdi teh duh. Ieu teh sasat. Abdi teh sababaraha dinten sababaraha wengi?
2: Katalimeung
0: teh. Nuju katalimeung abdi teh sih nungguan kitu kemit anu gering sih. Pun adi si gareng teh gering.
5: Di mana ieu?
0: Cing dileubeut eta.
5: Eta nu haharagungan.
0: Nuhun ulah. Atuh ma naon gareng aduh panggaro kencung curungan ma aduh ateh nyanu ateh nama sirah aduh mun urang keur gering mah tong ngabodornya euy
1: urang mah
0: lain ngabodor aing mah sama rasa
1: ngarasakeun kanyeri
0: ngarasakeun kanyeri aduh mah Bang mencetkan tihang. Ari maneh gareng mah keun eta mencet tihang. Atuh da ieu nyeri indung suku mah. Aduh. Alah.
5: Oh gering. Adi maneh teh?
0: Nuhun kulan manawi kitu sih kagungan lanong.
5: Naon penyakitna?
0: Duka kanker teh duka liver. Duka hepatitis B. Nya. Kapungkurna pun adi teh sih teu diimpus. Lain diimpus atuh belegug. Nya disuntik hepatitis B mencegah.
1: Itu.
0: Ku diimunisasi. Heuh eta. Tah kitu kulan manawi ieu mah manawi kaula anu
5: boga kaula ubat. Eta si gareng geus dibawa ku kaula.
0: Mana sih?
5: Kana gara kaula.
0: Ih. Bilih lebat angin ulah lawat
5: dek ditulungan ku haula
0: ah entong ah bahaya ieu jelema beda rasa pan ieu teh teu wawuh jelema teh
1: curiga
0: kudu boga rasa curiga
5: wayahna ieu rek dipenta sigareng heh kumaha dibikeun
0: moal tiasa sih
5: dibikeun moal
0: eh tong maksa siling
1: nyarang wayahna mah
0: mun iya rek nyaa ti popolotot kabina-bina ceuing siling
1: ubarna babakan ieu rek nyaa mah
0: ubarna we bawa ka dieu
5: pokona ubar teu dibawa aya di ditu
0: balik heula we ka itu ke balik di ka dieu
1: bulak balik
0: kitu ja
1: nyaa mah
5: pokona eta sigareng dikibawa heh
0: ulah dibikeun jang ulah moal moal moal balik mana ulah ngaganggu kula warga kuring balik ulah ngaganggu kulawarga kuring siling
1: keur mangarasakeun kanyeri nu geuring
0: keur manu geuring teu ngarasakeun kanyeri tambahan rek dibawa moal teu kagunyang ganjing di jalan
5: pokona dibikeun nuhun teu dibikeun di podaran kabeh weh
0: oh lain nek nulungan atuh ieu mah
2: beda
0: pek dulur kuring sigareng bawa tah dada kuring semplakeun heula tak tak atuh apakeun capegatkeun buuk salamar keluar geutis tetes amakan sadami kaluar nyawa tinaraga
1: kantor milih
0: pek kari milih we teh mah lain arek ku akah heula arek ku kuring heula alinglah dewek ka kareup lah
5: kurang ngajar dibikeun untuk dibikeun dipaksa ku heula
0: sok rek maksa mah yang dinulega kabeh sampur rambutan heula.

0: Jaga Pati.
1: Sok. Papangih ka karama geuning nyokot. Woi, aduh.
0: Bener ikat maneh.
2: Oh, jelas ta mah.
0: Sap ye.
2: Bela tardi. Pati tadi.
0: Edan teh tepi ka sakilat eta sikuna nyilunup karangan.
2: Kitu ulah.
3: Mata leungeun ponok nya.
0: Cacak leungeun ponok sih maju yeung dewe.
1: Acida genah manehna datang dewe depa ka handap dina gerakan menyet ngemil. Langsung ieu peureup jeung siku abus sanaiga burung.
2: Beres.
1: Diajul weh.

0: sastra jingga dawala lumampah ngajug-juga melajang tengah maksan nguningakeun kajadian Karaden Gatot Kaca. Kacarios jinala gareng anu parantos aya di satengahing alas Pringgandingan cala dicanak ku ieu denawa.
1: Aduh, dek dibawa ka mana butak?
2: Lain butak aing ngebuta sia. Kurang ngajar.
3: Butak mah dulur urang.
2: Tong ni.
0: Mah ieu teh Kakang Pati Sinala Gareng teh kedah dipaehan wae paehan.
2: Pikeun fakta ka sang nelendra getihna urang bawa.
0: Sae geulen, Reng. Wayahna maneh bakal dipaehan ku kaula sabab yakin ieu kaula pansen nelendra.
1: Aduh. Nya kering nya dek dipaehan ka bina-bina biadab teh butak. Aduh. Aduh, ampun nyeri ulu alah. Aduh.
0: Jadi tugas jangan sasak di tandasa. Wah.

0: sok ieu getihna wadahan. Mangga. Karunya aku kitu teh mah nya.
1: Mohon atuh.
0: Bari jeung manehna mah kapan? Heuh. Sasatna dina waktu ieu teh. Keur gering. Istilahna mah katurug katutuh. Tah, entong mah keung loba ka karunya. Tugas. Da urang mah mancen pancen tugas ti Sang Nalendra. Lain eta getihna ngadak-ngadak bet jadi bodas.
1: Mangga
0: nya ieu si Gareng teh lain jelema samanea. Getihna ge bodas.
2: Ajaib teh ieu geus.
0: Ajaib pisan nya ah eta mah meureun rek ngalepaskeun nyawa tadina. Da sepat ti tadina ge getihna geus bodas pangna gering oge.
1: Kaluaran ge bodas.
0: Da ieu panyakitna panyakitna teh getihna bodas bisa jadi. Da lamun beureum mah cageur manehna teh. Nya. Itu kurang darah bisa jadi atawa
1: diabetes.
0: Panyakit diabetes ya. Naon panyakit diabetes? Geuning aya di bedeh teh dina beuteung gelas termos dina beuteungna teh.
1: Kelos. Ada pembarengkes
0: tamareunan. Panyakit pembarengkes nu kitu sia. Iya, kumaha tu ieu bangkena? Urang alungkeun nekat tengah lautan ieu geus. Hae.

0: Jogo sing sol teri nepi ka pating jererit paribasana
1: jemarati menyengir
0: itu keong
1: mangga keong tah
0: morongkol kitu gabut nepi ka nyelepot kitu dina karang aduh kapiting itu jiga nu hees tobat
1: jawarati mani goreng kan
0: teu sangka naon ieu anu jadi sabab barang ningali naga baruna kapalih kaler aya anu angkleung-angkleungan hiji layon layon saha eta naha lauk naha naon eta teu ngambang
2: teh tawa kadang
0: sampeurkeun.

0: Hai, bedul.
1: Oh, eta mah.
2: Ulah kaget ulah sieun.
0: Ampun orai. Leg-lege aing ulah diteut, ulah dicapek, ampun.
1: Tong disesakeun cenah orang.
0: Aduh, jadi cager gering teh euy. Ngan aya cager ku cagerna gering, tapi dek diakan ulah.
2: Moal. Sabenerna anjeun teh angkleung-angkleungan di tengah lautan ku kaula ditulungan ka dieu. Kalayan gawang pitulung maha agung anjeun bisa cager deui.
0: Jadi ku orang.
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, kita lah.
0: Sadayana puji kagungan Allah.
1: Tuh. Beres tah.
0: Jadi anjeun teh orang teh bisa nyageurkeun kuring.
2: Iya.
0: Nuhun atuh saderek roay.
1: Roay gitu.
2: Saderek roay kituin roay.
0: Nuhun roay.
2: Nya sawang suna.
0: Saha ngaranna roay?
2: Ngaran kaula teh Naga Baruna.
1: Naga
2: Baruna.
0: Oh, suka teh si Asep Truna.
1: Naga Baruna.
0: Anu keur kuriak can anggeus-anggeus.
1: Iya. Moal. Moal mah
0: anggeus. Cikana moal anggeus wae sabab si eta mah sering ngalamun.
2: Tak kitu.
0: Naga Baruna teh urang mana?
2: Kaula ti dasar lautan.
0: Aduh. Kaula teh berat nyuun, berat nanggung, berat narimakeunana. Truna. Kaula bisa dijagurkeun syariatna ku anjeun.
2: Iya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
4: Pak Anang.
3: Bapak linggihan paling mana?
4: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
3: Ayeuna bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
4: 47-an.
3: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
4: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
3: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
3: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
4: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
3: Mohon bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
3: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
4: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nu sanes mah gitu.
3: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo

0: obat naon namina Pak?
1: Alpha Propolis.
0: Saatosna konsumsi Alpha Propolis, kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah, saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun eno mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu beugahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Oh, berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut seberapa tetes Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga Alpha Propolis di mantan Pak?
1: Radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis tentuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
5: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
5: iya.
4: Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace FM.
7: Radio
6: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: nama kaula merdi kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan.
1: Oh iya.
2: Nya sakali deui sisi mah abdi beurat nyoon beurat nangkat narimakeunana jadi abdi teh sakali. Kaicina abdi geus cagur dina penyakit.
1: Oh eta.
2: Abdi teh jelema
1: Lars.
0: Oh gitu.
2: So.
0: Ke ai sababna maneh paeh teh kumaha?
2: Nyawaan.
1: Iya tadi ai.
0: Oh nyawaan. Tapi kapan aya cukang lantaran?
2: Nya cukang.
0: Isna ieu jelema.
1: Lantaranana teh napaeh teh kumaha?
0: Kumaha teh? Sabab beuheung anjeun ngagolohgor.
2: Aduhnya, cisim api teh aya nu maean. Atuh kana ieu geunggerong tapak muncit.
1: Nya pasti. Getih garing teh masalah.
0: Getih garing mun tinggaleun.
2: Tah eta. Jadi api teh aya nu ngaruga ala aya anu nadasa bapa oray.
1: Ngabinasa bapa oray.
0: Aya nu nandasa.
2: Entah pindah cisim abdi teh aya nu nandasa.
0: Meureun maneh jelema gede dosa.
2: Duka gede dosa.
3: Duka sagala gede
2: abdi teh. Kakasih teh naga taruna.
0: Naga baruna.
2: Oh sumuhun.
1: Ba gitu entah.
0: Naga baruna kaula teh raja lautan ieu.
2: Aduh, cici mabdi dajil mama dina waktu ayeuna teh geus jarang-jarang anu kieu. Nah jadi eleh ku roai. Roai bisa nulungan ka jelema priatin.
1: Ai
2: jelema-jelema kalamentingkeun diri pribadina bae.
1: Ah, eta.
2: Jadi ente eleng.
1: Kena bangsa na ge eleng.
0: Teu eling
2: mun tak kitu. Jadi ente eleng-eleng mangka eleng.
1: Ninggal di bumi Siliwangi.
2: Tak kitu kulan.
0: Ya teu nanaon. Da kawajiban kaula salaku makhlukna, makhluk pangeran sarua.
2: Jadi ai roai boga pikiran nepi ka perbadinya ingat ka pangeran ai manusia jarang eleng-eleng maka eleng.
1: Eta.
2: Rumingkang di bumi Siliwangi.
0: Hei. Isna ngomong teh.
4: Ai roai ka nyaho ka pangeran di muka pangeretan
2: unggul. Heeh, ari jelema ngadon ka pangeretan. Ai roai ingatna ka pangeran, ai jelema ka pangeretan.
0: Geus.
2: Eta mah ka Cina teuing atuh.
3: Sableng.
0: Oh, da kitu.
2: Jadi kumaha tu ayeuna?
0: Ke. Kaulah teh kudu apa? Anjeun teh ti mana?
1: Nah, eta.
2: Abdi?
0: Heeh.
2: Ari kawit mah abdi teh ti Spanyol.
0: Duh, kabina-bina teuing.
2: Terus abdi teh ulin ka Argentina. Nya didinya abdi dijadikeun tukang sepak bola.
3: Dikontrak gitu
2: namanya. Abdi teh dikontrak.
0: Kontrak mana?
2: Kontrak teh.
1: Bisa ka Tijapati.
0: Tobat. Ngaran teh Gareng.
2: Gareng ngaran abdi.
0: Aya keneh kulawarga atawa bapa indung.
2: Oh, aya komplet.
1: Komplet.
2: Komplet. Indung abdi ngaranna Siti Ragen. Kapungkur mah bintang film ngaranna Maria Mercedes.
3: Waduh. Oh, Maria Mercedes.
2: Digenti ku Cassandra.
1: Suwe kumaha aya aya Mariana.
2: Ngos, kapan penting tadi mesti cerita ku. Pikiranana pondok. Lanjut abdi ngaranna Astra Jingga.
1: Oh, iya.
2: Lamun di Jawa Tengah mah Bagong.
1: Bagong.
2: Atawa celeng Tergana
1: atawa
0: nah.
1: Atawa kurupuk.
2: Kadua lanceuk abdi anu panengah ngaranna
1: Tata
2: Udawala. Lamun di Jawa Tengah Petrok. Di urang oge aya nu nyebut Udea atawa Uu. Sanes uruk mana? Eta mah dunungan abdi ti AMS Kepungkur. Eno pimpinan silat.
0: Nya. Ari bapak mana?
2: Bapak Cici Mabdi teh. Aduh.
1: Sata.
2: Jelema sang sara belangsak. Matak nurun ka abdi belangsak. Daran bapak abdi teh Semar. Semar.
0: Semar urang tumariti.
2: Entah pindo eta bapak abdi eta. Keun bae sang sara belangsak keur di aku sieun duraka.
0: Semar Badranaya, bapak mana?
2: Semar.

0: Gusti, ieu teh geuning putra kasepuhan Bapak Sumarwa Kudrapawana.
1: Geuning unik
2: lakap ngaran.
0: Nyapa?
1: Tobat. Geuning bapa aing teh kasoor.
3: Wah, tuh.
1: Ujung hingga di darat di saya ge arah palun ke bapa aing. Tapi henteu bisa ngamangpaatkeun kasooran. Henteu bisa ngamangpaatkeun kawentaran.
0: Bapak maneh teh memang jalma anu keurih nyumput bumi di nu caang negrak bari teu katemong. Bener. Bapak maneh Semar Badranaya.
1: Teu pindo eta bapak abdi.
3: Moyan teh bapak.
1: Nanging dina danget ieu bapak abdi teh leungit tanpa lebi ilang tanpa karana eueuh di kampung abdi.
3: Wah,
1: ninggakeun rumah tangga.
0: Eueuh.
1: Daya. Daya eueuh teh.
0: Ka mana?
1: Atuh matak nyao, mun nyao mah dibejakeun.
4: Teu nyao.
1: Jadi teu nyao.
0: Teu apa?
1: Entah. Sungguh mati aku jadi penasaran.
4: Wah.
5: Jadi bere nyao eta
0: Gusti, tobat teuing.
1: Jeung abdi na gering. Nah, keur gering kitu abdi teh aya jelema duaan. Malaikat eta nyambut umur abdi. Tapi nyabutna teh ngadon maean.
0: Atuh lain maehan nyabut mah. Ai maehan mah dipencit. Ai nyabut mah eta mah tugas malaikat. Tapi
6: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: ayahan dirogok ti koronya. Lain lain malaikat eta mah nu ngewa.
1: Anu kadenge da abdi teh setengah eling, setengah ento. Da pugo jelek ring. Abdi teh juk dipaean we.
0: Saha?
1: Urang upami teu leupeut.
0: Teu lepat meureun.
1: Upami teu lepat urang nagara suarga Bandang.
2: Wah eta ta.
0: Urang nagara suarga Bandang.
1: Eta. Jayeng suksarana. Jadi abdi teh dipaean, abdi teh dau papangi ke kekara ujug-ujug dipaehan teuing geuleuh eta teuing kumaha eta jelema eta
3: dosa
1: bener pisan poka dosa ento da jelema gering
0: sugan keur cageurna mane ento
1: ento abdi can ngerasa nganyeri jelema lamun dinyerikeun atuh sering sering dinyerikeun abdi
3: pisan calona hos
4: gogoda ka sangsara
0: sugan calona
1: sakapung
0: nya. Atuh lamun maneh bener-bener teu tua teu dosa mah kudu perlu ngayakeun tuntutan ka manusian mulai gitu. Kudu ngabalitungkeun maneh.
1: Aduh, keun bae. Jelema mah kapan kudu taan banting? Kudu sabar.
0: Iya da sabar oge kudu aya watesna atuh gareng.
1: Alantong tong keun bae tong dibales.
0: Ih, bisi nular. Bisi nular. Cingbuk ngabugaan jiwa satria maneh di dieu. Leuhung basa ninggang ka maneh jelema sabar kumaha lamun ninggang ka nulian?
2: Nya.
0: Ieu bakal ngarugikeun, tetep maneh kudu ngayakeun balitungan ieu.
4: Lain berarti dendam lain.
0: Lain, lain anu harti dendam. Tapi tetep kudu ngayakeun balitungan eta ka manusia mulai gitu.
4: Numpes kajahatan
1: maneh insaf
0: kitu. Sugan insaf kaungkulan ku maneh ka biadaban kadoliman kasarakahan anu mulai gitu. Perlu maneh ngayakeun kaamanan dina waktu ayeuna nangtukeun nasib nangtukeun adi jeung bener.
1: Iya. Asa katarik ieu kok ngomong ora ieu.
2: Oh, nyata.
1: Abdi rada nyeredet hate ieu.
4: Nyeredet. Omongan babaturan tara katarik
0: setan. Jadi katarik.
1: Sumun.
0: Sanggup lamun ngayakeun balitungan.
1: Unjuk sumangga enggak?
2: Wah,
0: jiga init maneh ka nagara. Naon tadi teh
1: suarga Bandang.
0: Akan dijadikeun hiji satria dina waktu ayeuna bakal diganti eta pakaian maneh, wujud maneh bakal maneh warna. Nyata ngajadikeun hiji satria anu lunguh ampuh timpuh sopan santun DPDP hanap asor tawado jeung sajawana.
2: Iya, iyalah.
1: Iya. Aduh. Eta teh bener ta teh? Henteu kudu dipoli.
0: Henteu. Tayu baju na pek kena pake bari jeung jigmani heula di laut kitu.
2: Geus komplit ting baju na geus aya ya.
1: Alhamdulillah. Baju aing teh baran yeuh tulus.
5: Tulus baranana ieu.
2: Gede melek asa kitu
1: ya. Gede melek.
4: Bagja.
1: Mangga ayeuna pake
0: jos ini.
4: Bagja.
0: Lajeng wae ieu nalagareng ngange-angean ti ieu naga baruna. Sareng seneng ngebak salin jinis kasep ngarempereng koneng lunguh ampuh sopan santun ramah tamah andalemi sasauranana

0: Asep Manegaring.
1: Tapi notama kaulanun ngahaturkan semua bukti kokonyuk panjenengan. Pangerasa naga taruna.
0: Naga baruna.
1: Tapi notama. Gining kaulah gining kia.
2: Mulai masa marahan.
1: Bapak taruna.
0: Baruna.
2: Bapak tarumpa.
1: Kaulah teh berat nyuhun, berat nangung, berat narima kenana bapak tarumpa. Ay taruna, ay baruna.
0: Ya.
1: Nanging, dina waktu si kaulah teh kudu gaduh ngaran setiap gaduh.

0: anu alus jeung tangtungan
1: jeung kaayaan nya
2: Kang. Kumaha upami ngaran kaula digenti ku Adi Wijaya?
0: Wah ulah.
1: Lamora teuing.
2: Hatanapi ku Raden Putra Mama Apeh Gunawijaya.
0: Ulah.
2: Usaha atuh.
3: Kudek daris.
0: Ulah lain eta.
2: Atanapi satria baja kuning.
0: Ulah.
2: Atanapi Raden Putra Bangbang Predator.
0: Ulah.
2: Nah, saha kinten-kintena anu

0: tembok.
1: Gus, gus, gus, gus, gus.
2: Belum bisa ngurus saya,
3: Bang Samseng.
0: Sahatu pinggaranan kaulah kaulanun.
1: Pinggaranan anjin tenya eta Amar Sakti.
0: Amar Sakti.
1: Iya.
0: Kapan Amar mah tukang gamang?
1: Ih, kembay. Ngan kudu make sakti.
3: Ari eta malin Amar Sakti, Amar Sengke.
1: Iya.
0: Amar tukang ragaji mah Amar

0: Caping nyata di sisi laut ia aya hiji tempat anu endah anu matak pika betahkan luar biasa kasepuhan naga taruna
1: naga baruna napok depok deui teh
2: kukul wae teh
0: kasepuhan naga pegek
1: naga baruna
2: sama campur jeung binas
1: eta mah campur jeung geuleuh eta mah
2: nya teh beda
0: atuh dae kadengeun-dengeun mamawantun
2: da sasa teh
1: geus
0: ieu padepokan naon
1: ah kumaha maneh we nyebutna ieu padepokan naon we nya
0: bisa disebut karang kancana oge kinodama kaulanun
1: sakitu bral lumampah jauh lumaku
0: rampung tau tutas pangandika

Bagus lampah kepun di Amar Sakti. Maksan besian di Padepokan anu endah. Duna lampah etak kacarios di negara suarga banar. Sang Nalendra Prabu bibisik

mati kadieu mah. Panjenengan Sri Paduka ya diterima.

0: Tiri kan si bapak dan paduka. Yah, kita rimba.
1: Nah, udah tak?
2: Iya, Gusti. Tawis si Gareng parantes kemasing pati tu makaning perlayannya iya geti ini. Yah, syukur, syukur, syukur. Diuk. Bitaekan gaji. Oh, ya. Ada

0: Iya bener getih na si gareng.
1: Tepi lo dama paduka.
0: Iya. Syukur bajak pembayangan jadi kula waboga minantu esang sarabalangsa. Jadi eta panita ngandung harti, ngandung harti eta nujumna salah.
2: Misleut.
0: Misleut manehna ramalanana.
1: Nya. Atuh da eta mah disebutna ge babaledogan atuh kena wae buncu nur.
3: Teu kena haneueuh.
1: Nya. Kitu gulan Gusti.
0: Coba eta wewelak panitana bawa ka dieu anu dikerem si Sidik Mulya
1: timbalan paduka cik Sarapati gusur ka ditu si kurang ajar
0: mangga Gusti Hamid.

0: Putra teh bakal kau ngajodona teh kana lagareng.
1: Kapan geus modar?
0: Teu acan.
1: Acan.
0: Malahan ayeuna teh geus salin jinis nalagareng teh geus jadi satria ngaranna oge Amar Sakti.
2: Oh, geuning.
1: Di mana?
0: Ayana di Padepokan Karang Nunggal.
3: Allah.
0: Di sisi laut.
2: Di Karang Nunggal.
1: Kurang ajar bangsat.
0: Mangga cirian salah teuk-teuk beuheung kaula.

0: bukti nak?
1: Mangawe buktoskeun teu percanten mah ka kakaula.
0: Patih.
2: Kaulan.
0: Urang susul hayang nya atas si kurang ajar.
3: Menyatakeun nya.
0: Keun bae si Patih di dieu aing ekidit jeung si Senopati. Ka eta padepokan Kang Nunga. Eh?
2: Tepi noda mah
0: karam deui ieu pangnita.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dupi ya teh sarang saha namina?
6: Panana.
5: Bapak Nana teh ti mantan?
6: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
5: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
6: Panyawatna teh atuh kitu, atuh sampean.
5: Tos sabaraha lami?
6: Atos 10 tahun langkungan we lah.
5: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
6: Laras, aya karaosna kitu.
5: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis di mantan Bapak.
6: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
5: Bapak teh saeb sabaraha botol?
6: 5.
5: 5 botol tah. Aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
6: Aya.
5: Kumaha karaosna?
6: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
5: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
6: Nah mudah-mudahan kitu.
5: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
6: Aya. Bila aya anu perogi alfa dongkap kitu.
5: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
10: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
9: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
10: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
9: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
10: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
9: Ibu tos kamana wae ieu

0: obat mata.
1: Nyamper obat mata mak dokter mata kantos. Namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
1: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih. Di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
1: Oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ci Amis.
0: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
1: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Patih!
6: Kau lalu.
5: Mi HP! Mi HP. Eta panita sakali deui aing mi

0: kacatur lami di jalana I Prabu Raja Nagara Swarga Pandang Prabu Jaing Susena Kahiring Senopati.
1: Oh,
0: ngajug-jug ka sisi laut. Yakin di eta sisi laut aya padepokan endah. Kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes malakan cingga rupai dangdaunan katebak ku angin laut.

0: Pramodana. Ah, Senopati.
1: Ulan.
0: Itu yakin ayah padepokan hari. Hari.
1: Pika betahun pisan Gusti. Padahal itu caket sarang negara urang. Kumaha upami urang rebut desa kalian kange salira refreshing didinya Gusti. Nya sasat pila teteh bangunan tepi kaki itu eta.
0: Coba urang sami-sami asup ka tapepokan. Maaf anu boga.
1: Geningan aya tamu.
0: Ulah kaget.

0: nalendra bibisik Prabu Jaing Susena kaget ningali ya kaendahanana pertapan
1: Allah
0: punirahangan dika
2: ait
0: asa kabina-bina betahna kaula di ieu tempat jabarina sugemasi nyai mun segaya di

0: bodasna omak di sisi lautan. Budah-budahna katinggal di sisi anu kaseretkeun ku omak-omak. Manuk-manuk sing saleber nyabetan budah lautan. Boa eta teh manuk waletea. Kaning sayangna teh teteh maha manuk walet teh Gusti. Diproduksi ayeuna teh teteh sayang manuk walet teh. Dipake naon? Diangge cangkang akua upami telepat mah. Numuhun. Ah satria. Pinodama kaula. Dupi salira teh saha raja ti mana? Kaula urang nagara Suarga Badang.
1: Urang Suarga Bandang euy. Ai mana teh gareng?
0: Lain ngaran kaula mah Amar Sakti. Saha? Amar Sakti bener? Salah Raja Denawa. Amar Sakti anak saha? Kaula anak Semar memang kaula anu kungsi dipaehkan teh ngan kaula dikersakeun gede milik. Kaula teh aya nu mere baju kitu sabenerna jadi kaset jadi ganteng seueur istri nu kataji awe nu kapelet ku kaula malahan nini-nini oge nepi ka kasurupan kabeh ku hayang-hayangna ka kaula raja pengawa

0: Senopati,
1: gaulah Gusti Tewa.
0: Siamar sakti aing teh sudi boga binatu sangsara. Podaran, podaran.
1: Wenyuk sumbangap kula

0: ngajar montong dikituan lah. Maka yang mewel nontekin deh syarat lagi dah bakal modar. Di dia wahai payahanana Gusti, bawa, bawa ke negara. Payahanana di alun-alun negara. Oh. Nah, Gusti dupi salira mua mulia kula betah di dia sahla anan. Bisi datang guru na. Guru mana di mana?
1: Nuju angkat duka ka mana?
0: Ya ku aing dek ditungguan di dieu bari. Kula dek ngarasakeun kanikmatan ningali kaendahan ai. Senopati, kaula nun Gusti. Wayana bawa ka nagara ta ieu surat ti kaula bawa. Lajeng wae ieu raja nagara suarga baneng ngadamel serat. Dina eta eusi surat yakin ieu amar sakti kedah dipaehan ditugal jangga teh ditujukeun ka patih nagara nyaeta Patih Jayeng Suksara ditawis ku Sang Nalendra itu kayanan aya surat bawa
2: mangga Gusti mangga amar sakti
1: kaula nun kula.
0: Deuli ieu surat teh tetep maneh bakal dipaehan elanan dina saku maneh. Bisi teu percayaeun lanceuk aing patih deuli ieu surat. Bawa ku maneh nya dina saku maneh tadinya asupkeun sok.
1: Mangga we lebetkeun da puguh kaula mah keur ditalian.
0: Hayo. Hoho. Sugan teh leungeun ka tukang teh keur ieu keur ngeunah-ngeunah.
3: Aneh.
0: Sugan teh ngagandong leungeun padahal urut talian aing teh nya.
1: Tepinota
0: mangga Gusti ini
1: lajeng wae ieu amar sakti bari panangan di Borogod di kapengker dina serat odina pesakna naprok serat sasat ieu serat ti raja ditujukeun ka Patih Yens di mana sumping kedah dipaehan
0: amit Gusti.

0: Kayu karaton negara itu kayaan mana?
1: Mana si Kakang Patih Uwuh? Oh,
0: ieu teh di karaton negara Suarga Banang.
1: Oh,
0: kaula teh can kahartos ieu teh pangna kaula digunyang ganjing kieu teh nah geuleuh kunaon ngewa kunaon.
1: Ageuleuh we meureun. Tong nanyakeun ka aing aing teu ngarti.
2: Sakalana buburu.
1: Cicing sia di dieu nya. Tadi di nya ku aing ditalian sia dina tihang di nyatana tihang karaton.
2: Ari nya tah.
1: Aing dek ini teula neangan Kakang Patih. Kade eta surat sia ulah digegel.
2: Kade,
0: moal kaula nun.
1: Heuh. Lajeng wae ieu Senopati kaluar milarian Patih Negara.
0: Ari Pangeran

borogo dina tihang karaton teh. Lajeng wae ieu putra raja, putri raja anu kakasih nyaeta Dewi Puspa Warnawati. Atanapi Puspa Kansanawati tina waktos eta sasat nu juluntang lantung lebet ka karaton nagara. Datang nira tangga demang

0: Itu aya. Oge saha eta nu diborogot? Lukino damel kaula nun kaula Nyai. Saha anjeung? Ngaran kaula teh Amar Sakti. Amar Sakti lukino damel. Naon anjeung pangna diborogot boga dosa naon satria? Anu mawi kaula teh asa teu puguh dosana dicacana ka dieu bari jeung bade ditugel jangga ditandasa kaula oge teu ngarti dugi kadanget ayeuna bari padahal kaula teh panjahat ge henteu ceuk rarasaan. Aduh nyaah teuing naha Kang jeung Rama bet biadab anjeun tarek dipaehan teu pinodama. Nah tugas ti saha? Nyati tuang Rama panginten rupina Raja Naga Gabanang ti tuang Rama. Leres eta teh Kang jeung Rama. Yakin anjeun teu boga dosa? Leres tupi kakasihna Amar Sakti.
1: Oh eta.
0: Amar Sakti? Leres. Jadi anjeun yakin teu boga dosa? Pina damel kaula teh dupi salira saha? Ngaran kaula teh nya eta Puspa Kancanawati. Kaula teh putri raja nagara ieu. Oh jadi putri raja. Teu pino. Barang nyidik-nyidik ieu Dewi Puspa Kancanawati. Aya Amar Sakti ngadak-ngadak aya jorojoi dina manahna aya rasa birahi anu ngancik dina ati kitu kaayaanna. Aduh ampun teuing Amar Sakti nya teuing
1: kitu nya ganta
0: anjeun dek dipaehkan lepino malihanan ieu serat dina saku kaula tegening nolol. Ieu teh yakin serat ti tuang Rama. Dupi Kang jeung Rama na di mana? Di sisi laut aya hiji bangunan tadi dinya nuju erep racing Nyai. Aduh, ya teuing. Ieu surat ti Kang jeung Rama nya tapi kenang tu keu nasib anjeun bakal dipateni. Leres. Lajeng wae ieu serat dicanak ku ieu putri lajeng dibuka. Dina eta eusi serat teu kirang sareng teu langkung yen tetep ieu anu ngaran Amar Sakti teh kedah ditugel jangga kitu kaayaanna. Tobat. Lah asa biadab teh Kang jeung Rama. Lajeng wae ieu Dewi Puspa Kancanawati lebet ka kamarna. Ieu serat digentos. Dupi dina ieu eusi serat anu ditulis ku Dewi Puspa Kancanawati. Nya eta eusina teh lain kedah dipaehan tapi kedah enggal-enggal ditikahkeun. Direngsekeun pertikahan ke di mana sumping raja teh kedah parantos rengse ieu ditikahkeunana.

0: Amar Syakti.
1: Allah nun kula.
0: Bedanya nu tereh pae mah kiseup na ge. Di bulan mana ye?
1: Iya, iya Kakang Pati. Iya.
0: Oh iya anu ngaran Amar Syakti teh. Leres ta ieu kasep mun ieu. Jadi ieu teh tidak dipaehan bae.
1: Tak kitu. Teh kedah dipaehan ne ieu teh cenah Gusti.
0: Nya teu nanao. Mana surat ti raja?
1: Eta dina sakuna si Amar Syakti.
2: Nya tanya kah?
0: Oh,
1: muhun mah ngawe geura sana.
0: Lajeng.
1: Ieu serat anu aya dina sakuna

0: Hadi ye, lain war.
1: Sakinya, engger.
0: Aya naon? Edan, sia. Luk, aduh. Naon akang teh teh?
1: Jok itu we nya.
0: Hampir-hampiran aing silaka dulu. Lamun ujug-ujug jebrot di tengelan bahaya. Ye sia Marsakti.
2: Nah, naon?
0: Tenyo ieu si surat naon?
2: Naon gitu?
0: Gening kedah oh, kudu buru-buru dikawinkeun ieu budak teh. Amar Sakti ka

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Tapi kabian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ada rantai panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras laras. Oh, pami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Nya. Nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di sebang teh.
2: Mohon. Sabar alami ya tan nuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasa yang senang ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya kamari nguping warto saur si ato dua dintennya setelah ayah cenanya
3: nya
2: lu nge cenanya ke babu cenanya
3: nya sama anak meni edah teka raos teya
2: oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang remati kamari masa teka cana ngaleut alfa propolis teh terus tiasa iya panggitu juga
3: tiasa malanan kalau iya ta sing kusial iya ta raya apa dia ta sing karanyun
2: mohon mohon
3: asa digerihan iya teta asa cocogan gitu
2: terus dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali saya dinter ngeliat ya
3: tata? Tiru kali kemari mah
2: mohon
3: iya tata
2: mohon
3: ayo namanya tata semeningan
2: alhamdulillah gitu, mohon sabara tetes ngeliatnya kemari?
3: Tiru genep tetes gini sedintennya
2: oh.
3: Sekali ngeliat
2: genep tetes?
3: Genep tetes
2: tiru kali pangintennya?
3: Iya
2: tiru kali?
3: Tiru kali
2: oh berarti
3: mohon memeh sare
2: berarti 18 tetes ya sedinten
3: anjing-anjing gitu
2: mohon hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

Akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
1: Saya acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
2: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantas berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadinya perih, panas, gitu ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng merenya.
1: Mohon.
2: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Saep sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang ngeliat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge atos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya

0: Teras herbal nu sanesna nah teh kana disebatkeun anu cocok teh ieu
1: Alpha Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis?
0: Tainan teh tos neme hiji kan neme sabotol bapa ngali eta tos rada ipis ieu teh. Matak meser deui teh kitu tah. Maros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh. Nipisan gitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku
0: promosi?
2: Janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat.
0: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
2: Kuning hati manten pak Alpha Propolis.
0: Pak masuk ngupingkan radio.
2: Bili ayah pesen kanu sanes kanu mana bili kagaduhan penyawat sepotas bapak. Mangga pak.
0: Dah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami gaduh penyawat sepotas abdi cobian weku Alpha Propolis.

0: Kecamatan Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Atur nuwun baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.

Hai umatku, ini agama. Umat menentang, turun banjir yang menenggelamkan orang-orang kafir. Azab diturunkan pada waktu itu juga, pada saat nabinya masih hidup. Jadi azabnya itu jenis cash, kontan. Nabi Soleh, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, turun gempa bumi yang amat hebat menggulung orang-orang kufur. Nabi Musa, hai umatku, ini agama. Mereka menolak, sebagian ditenggelamkan di lautan merah, sementara sebagian lain dikutuk menjadi monyet-monyet yang hina, seperti diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Lain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kurang ajarnya umat yang dihadapi oleh beliau, bagaimanapun menentangnya jamaah yang dihadapi oleh beliau, azab tidak turun sepanjang beliau masih hidup. Ini merupakan jaminan dari Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan menurunkan azab selama engkau wahai Muhammad masih hidup di tengah-tengah umatmu. Jadi keberadaan Nabi Muhammad merupakan jaminan keselamatan bagi umatnya. Selama beliau masih hidup, azab tidak turun bagaimanapun kurang ajarnya umat. Di sini sedikit bedanya dengan nabi-nabi terdahulu. Juga perbedaan dalam pola dakwah. Nabi Nuh ketika dakwahnya ditolak oleh umat, keluar doanya meminta umatnya ditenggelamkan. Tetapi nabi kita ketika dilontari batu oleh umat, malah beliau mendoakan umatnya agar memperoleh hidayah. Oleh sikap yang semacam ini, wajar lalu iblis menganggap Nabi Muhammad sebagai musuh ranking pertama. Yang kedua, siapa musuhmu di antara umatku? Yang kedua, kata iblis, musuhku Muhammad imamun adil, pemimpin yang adil. Itu yang akan menjadi musuhku di dunia ini. Putus asa iblis menghadapi pemimpin yang adil. Tipu dayanya tidak terkena. Segala tingkah polanya tidak diperturutkan. Imam yang adil, pemimpin yang adil merupakan musuh daripada iblis laknatullah alaih. Apa sebabnya? Karena pemimpin yang adil mempunyai dampak dalam kehidupan di dunia ini. Melindungi orang banyak, menenteramkan orang banyak. Makin aman, tenteram, tenang situasi dan kondisi, makin mudah orang melaksanakan ibadah. Makin tekun orang melaksanakan ibadah, makin dekat dia dengan Allah. Makin dekat manusia dengan Allah, makin jauh dia dari iblis. Sebab dua hal ini selalu kontradiktif. Jika kita jauh dari Allah, tentu dekat dengan iblis. Jika kita jauh dari iblis, harus dekat tentu dengan Allah. Dan begitu selanjutnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sekarang, saudara-saudara, disinilah perlunya mempersiapkan manusia. Membangun manusia itu jauh lebih sulit daripada membangun jembatan. Membangun manusia itu lebih sulit daripada membangun gedung-gedung bertingkat. Termasuk membangun dan mempersiapkan calon-calon pemimpin yang adil di masa yang akan datang. Membangun jembatan penting. Tapi lebih penting daripada membangun jembatan adalah membangun manusia yang bikin jembatan. Sebab kalau manusia yang bikin jembatan tidak dibangun lebih dahulu, saya khawatir jembatannya nanti habis dimakan oleh yang bangun jembatan. Mengaspal jalan raya penting. Lebih penting dari mengaspal jalan raya, membangun manusia yang mengaspal jalan itu. Sebab kalau manusia yang mengaspal jalan bermental rusak dan bejat, saya khawatir jalan belum selesai, aspalnya habis dimakan oleh yang ngaspal. Inilah pentingnya membangun manusia pembangunan. Semua tugas-tugas besar, semua pekerjaan-pekerjaan yang baik harus berangkat dari niat yang baik, berangkat dari hati yang bersih. Siapapun adanya kita, apapun profesi kita. Yang jadi kiai, marilah berangkat dari niat yang bersih. Yang jadi mubaligh, marilah berangkat dari niat yang bersih. Niatnya itu mau menghidupkan Islam atau mau cari hidup jual Islam.

0: Kalau mau menghidupkan Islam, mari sama-sama kita berjuang. Tapi kalau mau cari hidup untuk dengan menjual Islam, minggir saja daripada nanti bikin malu. Yang mengurus masjid, mari berangkat dari niat yang bersih. Ngurus masjid itu niatnya mau menghidupkan masjid atau mau cari hidup di dalam masjid. Kalau mau menghidupkan masjid, mari. Tapi kalau mau mencari hidup di dalam masjid, tolong minggir saja daripada nanti bikin aib. Yang jadi orang alim, mari berangkat dari niat yang bersih. Jangan memperjualbelikan fatwa, yang halal dikatakan haram, yang haram jadi samar-samar, nanti membingungkan umat. Berangkat dari niat yang bersih, membangun manusia pembangunan, ini barangkali istilah yang lebih kena. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita pada hakikatnya punya bakat. Secara fitrah yang kita bawa, bakat apapun kita ini punya. Saudara punya bakat jadi pemimpin, saudara pun punya bakat jadi pengkhianat. Saudara punya bakat jadi orang soleh, saudara juga punya bakat jadi orang salah. Saudara punya bakat jadi orang besar, saudara pun punya bakat jadi orang hina. Seluruh bakat ada di dalam diri kita. Tinggal nanti pertumbuhannya mana yang lebih subur. Saudara punya sifat berani, saudara pun punya sifat takut. Seberani-beraninya orang, mesti ada sifat takutnya. Nanti mana yang tumbuh lebih subur? Kalau takutnya tumbuh lebih subur, dia akan jadi orang penakut. Kalau beraninya yang tumbuh lebih subur, dipupuk oleh lingkungan, pendidikan, dan sebagainya, dia akan tumbuh jadi orang pemberani. Oleh karena itu, agama merupakan lingkungan yang subur untuk menumbuhkan benih-benih yang baik yang kita bawa bersamaan dengan lahirnya kita ke alam dunia ini. Setiap kita, saya, saudara, punya bakat jadi pemimpin, punya bakat jadi pengkhianat, punya bakat jadi pengabdi, punya bakat jadi koruptor, punya bakat jadi pemelihara, punya bakat jadi perusak. Tinggal nanti lingkungan, pendidikan yang menumbuhkan, mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan saudara lingkungan maling, maka sifat pengkhianat akan tumbuh lebih subur. Kalau nanti saudara jadi pemimpin, insya Allah korupsi. Lingkungan yang menumbuhkan sifat mengabdi, sifat berbuat tanpa pamrih, kalah, dikalahkan oleh sifat pengkhianat dan korupsi itu yang dibentuk oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman dan sebagainya. Oleh karena itu, secara dini agama menanamkan, menyuburkan fitrah-fitrah yang baik yang kita bawa bersamaan dengan hadirnya kita dalam kehidupan ini. Sebab itu seorang penyair bernama Syauqi mengatakan dalam sebait syairnya, waladaka ummuka yabna adam bakian wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Hai manusia, pada saat kamu dilahirkan kamu menangis dan orang lain di sekelilingmu ketawa. Kakek senyum dapat cucu baru, paman gembira dapat keponakan baru, sementara kita yang lahir menangis. Betul apa benar? Apa ada saudara yang begitu dilahirkan terus nyengir? Saya kira kabur dukunnya itu. Setiap kamu hai manusia lahir dalam keadaan menangis, orang sekelilingmu tertawa. Karena itu katakan kepada mereka yang senyum di sekelilingmu, hai manusia, pada saat saya dilahirkan saya menangis dan kamu semua tertawa. Baik manusia. Tapi nanti pada satu saat harus terjadi kebalikannya. Kalau dikala saya lahir saya menangis dan kau semua senyum, nantilah manusia. Kalau satu saat saya meninggalkan alam dunia ini, saya akan berangkat dengan senyum dan kalian semua akan berurai air mata. Kalau perlu dari Sabang sampai Merauke kibar bendera setengah tiang. Kalau perlu. Jangan terbalik, kita mati melotot, orang malah gembira. Karena hidup selalu membawa sifat-sifat yang merusak. Inilah orang kedua yang menjadi musuhnya iblis dan beruntung menjadi musuh iblis. Siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, musuh iblis, ghaniyun mutawadhi, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Kaya apa saja, baik kaya oleh karena ilmu, orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi, orang kaya karena materi dinamakan hartawan. Baik kaya karena kedudukan, orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat. Orang kaya yang rendah hati itu musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis. Iblis tidak senang ada orang kaya tidak sombong. Tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi iblis kalau ada orang miskin sombong. Masya Allah. Orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas saja dia sombong, kaya apaan aja punya. Udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan? Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang, tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali sombong iblis toh. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia enggak mau. Ini kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Ah, saya kan dibikin dari api, Adam dari tanah. I am the best. Saya lebih hebat daripada iblis, daripada Adam. Adam baru kemarin dibikin, saya sudah lama. Kata Allah, kamu sombong iblis, ini surga bukan tempat orang sombong. Keluar! Terusir dia dari surga. Jadi kesombongan pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis, dan dia tanamkan itu kepada kita supaya jadi orang sombong. Karena itu sombong ilmu Allah enggak senang, tapi iblis senang. Mentang-mentang ada ilmunya, nih satu-satunya ustadz di sini ya, semua mesti ngaji sama gue. Kalau enggak ngaji sama gue, Islamnya kurang tapi benar. Sombong karena ilmu. Sombong karena pangkat. Mentang-mentang pakai bintang di pundak, jalan pundak duluan. Yang wajar saja hidup ini. Sombong harta pun begitu. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang kaya yang rendah hati dimusuhi oleh iblis, tapi dicintai Allah, dicintai Rasul, dicintai malaikat. Caranya bagaimana? Kembali kepada satu kesadaran, bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini, tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kebun, punya kendaraan, punya pabrik, punya segala macam benda, apa itu? Titipan. Pada suatu saat akan diambil kembali oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan makin banyak. Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya, saya mau pergi ke luar negeri, rumah saya titip kepada tetangga. Saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap, tidak berkurang, malah dibersihi, malah disapu, dihilangkan kotorannya, tentu bukan main syukur saya, girang saya. Akan bertambah kepercayaan saya untuk menitipkan apa saja. Ini makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Artinya apa? Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang kaya ilmu lalu rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan diri. Ini kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabe. Alim benar enggak, geblek benar juga enggak. Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam enggak mau ke masjid. Gak jadi imam, gak mau ke musola. Pokoknya kalau gak jadi imam, marahan sama musola. Macam mana? Saudara-saudara kaum muslimin, rendah hati. tidak selalu ingin menonjolkan. Sebab orang yang selalu ingin menonjolkan dirinya, biasanya orang yang kekurangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia selalu ingin didomersatukan. Dia selalu ingin ditempatkan pada ranking teratas. Dia tidak percaya diri. Orang yang percaya diri dapat bersikap wajar dalam kehidupan. Begitu juga kaya karena harta, dengan menyadari bahwa harta bagaimanapun banyaknya titipan dari Allah, pada suatu saat akan kembali. Dia harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang menitipnya. Begitu juga kaya oleh karena pangkat, kedudukan dan jabatan. Pada suatu saat jabatan itu akan hilang dari diri kita. Karenanya sering saya jelaskan bahwa pangkat di dunia ini yang paling tinggi pensiun, titel yang paling akhir almarhum. Saudara setuju atau tidak, titel itu akan saudara dapat. Bagaimanapun kita cinta kepada pangkat, kedudukan, entah pada akhirnya suatu saat akan sampai kepada posisi yang namanya pensiun. Kalau sadarlah kita kepada pemikiran ke arah sana, maka untuk mencapai kekayaan, baik kekayaan harta, kekayaan kedudukan, tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tapi dibatasi oleh norma dan kaedah yang harus dia taati, baik kaedah agama maupun kaedah bernegara. Inilah orang ketiga yang menjadi musuhnya iblis, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara, tajirun sadiq, pedagang, pengusaha yang jujur. Iblis gedek betul, benci bukan main sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus di atas yang jelek di bawah, atau dicampur yang baik dengan yang jelek supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali siapapun orangnya. Dan itu wajar, setiap manusia ingin mendapat keuntungan, kalau perlu dengan modal minimal mencapai keuntungan maksimal, seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produktif kan. Satu usaha dinamakan produktif bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal. Silakan. Bahwa manusia ingin untung itu insting, naluri, fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial, dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut, dan itu ekonomi. Orang nodong, perut. Orang korupsi, perut. Ya walaupun korupsi kalau sudah kelas kakap tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin kalau korupsinya miliaran itu? Perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan musuh iblis. Iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang, ah sekarang mah kalau jujur-jujur benar gak makan apa-apa dong kita. Sebab katanya jangan lagi nyari yang halal, sekarang ini yang haram aja serat. Rupanya sering masang undian gak pernah kena. Lalu bilang jangan yang halal, yang haram aja gak kena-kena katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan. Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama, keberkahan merupakan sumber ketenangan. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu gak bisa dibeli. Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan, yang berasal dari keberkahan? Sulit. Jadi kejujuran membawa keberkahan, keberkahan membawa ketenangan. Jangan macam dulu tukang sol sepatu ditanya oleh temannya, "Bang, ngesol satu hari dapat berapa?" "200 rupiah." "Sembayang enggak?" "Enggak." "Islam?" "Islam, kalau Islam." Kata temannya, "Sembayang dah, kali aja besok dapat rezeki lebih banyak." "Yang benar." "Iya, sebab kalau orang sholat itu Allah dekat, nanti rezekinya ditambah." "Benar lah, benar." Subuh sembayang dia. Habis sembayang sarapan, berangkat ke tempat dia ngesol, mangkal. Dari pagi sampai jam 11 belum ada juga yang ngesol. Mulai bimbang hatinya. Katanya kalau sembayang rezeki tambah, tadi sembayang subuh sampai gini hari belum ada yang ngesol. Ah, cobaan kali, sabar. Datang sholat zuhur, sholat zuhur. Habis zuhur nunggu lagi, belum juga ada yang datang ngesol. Udah mau pulang hampir maghrib, baru datang satu orang dandanin sendal jepit putus. Sudah, bayar 25 rupiah. Pulang dia, si tukang sol ini. Ketemu sama temennya yang nyuruh sholat tadi. Ditanya, "Bagaimana penghasilan ini hari?" Apa dijawab? "Gua kapok deh semuanya." Kemarin gak sembayang dapat 200, sekarang begitu sembayang jigo. Dia tidak sadar bahwa dengan dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas. Dari kacamata agama, 25 rupiah yang membawa berkah lebih baik daripada 200 rupiah tapi panas. Sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan.

Ah, sekarang jadi pengusaha jujur-jujur enggak dapat proyek, Pak. Kalau enggak bisa semar semir semur. Padahal agama sudah menjelaskan ar-rasyi wal murtasyi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok, dua-duanya neraka. Kenapa? Join. Join termasuk ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berbuat bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Kalau hadiah, lain hadiah. Kalau sedekah, lain sedekah. Tapi yang namanya semir, suap, ar-rasy wal murtasy finnar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur merupakan

besar gerak hidup manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Dan kelangsungan hidup artinya mulut. Mulut itu artinya perut, dan itu artinya makan. Setelah itu mungkin baru pangan, baru sandang. Baru dia berpikir pakaian dan sebagainya. Jadi karena dia merupakan penggerak roda ekonomi, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, mutlak diperlukan dalam kehidupan ini. Sebab sekali lagi, kejujuran akan membawa keberkahan, keberkahan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Oleh karenanya kita umat Islam, biarin duit kita banyak, asal berkah, itu tentu

Itu kan targetnya cuma dua. Pertama, agar sholat kita itu sah. Yang kedua, agar sholat kita itu kabul, yakni diterima oleh Allah. Kalau soal sah dan tidak, ukurannya gampang. Saya kalau ditanya orang, Pak, sholat saya sah atau tidak? Saya bisa jawab, saudara, sholatnya syarat rukunnya cukup apa tidak? Cukup, sah. Itu kalau perkara sah. Tapi kalau sudah perkara kabul, Pak, sholat saya diterima atau tidak oleh Allah? Ini saya tidak bisa jawab. Kenapa? Soal kabul mencakup masalah batin. Cuma ukuran logikanya, kalau syarat rukun cukup, insya Allah kabul. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya pada saat kita sholat, iblis, setan datang dari segala macam penjuru supaya kita kehilangan rasa khusyuk. Apalagi kalau kita jadi imam, yang gerak kita, bacaan kita dilihat, didengar, disaksikan oleh orang banyak, digodanya gerakan kita, dibolak-baliknya hati kita, supaya di dalam sholat itu banyak yang kita ingat hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kadang-kadang belum sholat kita ribut nyari pulpen, gak ketemu, begitu takbir ingat pulpen di atas lemari, mulai goncang lagi niat kita sholat. Kadang-kadang kalau hati tidak bisa dipermainkan, iblis berbisik lagi, gerakan kita dalam sholat tidak mencerminkan kekhusyuan. Kalau gerak juga ternyata masih bisa khusyuk, bacaan kita dibuatnya kita seperti dikejar-kejar waktu. Sholat isya misalnya dengan cara kilat khusus super singkat. Saya katakan tadi, apalagi kalau kita jadi imam, iblis mudah mendatangkan penyakit riya. Karena mengimami orang banyak, lalu supaya dikira alim, dibuatlah sholatnya itu mantep-mantep. Surahnya dicari yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau sudah sholat sendirian, cukup inna a'tainakal kautsar sama kul huwallahu ahad. Kayaknya khusyuk bukan main. Kalau imam, bahasanya dipaseh-pasehin kayak orang 16 tahun di Mekah. Usolli farwal maghribi falasa rakaatin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena sholat merupakan sarana yang paling efektif untuk mendekatkan diri dengan Allah, maka orang yang khusyuk di dalam sholatnya merupakan musuh utama daripada iblis. Sekarang bagaimana bisa khusyuk caranya? Kalau khusyuk 100% rasa-rasanya sulit. Untuk sampai ke arah sana orang memerlukan tahapan. Kepada Imam Ali karramallahu wajha, baginda Nabi pernah memberikan satu tes-tes. Ali, saya ya Rasul, kalau kau bisa sholat 2 rakaat saja dengan khusyuk, aku kasih hadiah sorban. Baik ya Rasul, sembahyang Imam Ali. 2 rakaat, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul bertanya, yang mana sorbannya Li? Tanpa nengok, Imam Ali menjawab, yang ijo ya Rasul. Setelah menjawab yang ijo, Rasul berkata, kamu tidak khusyuk Li. Kenapa? Soalnya tadi, waktu sembahyang, mikirin, nanti kalau ditawarin sorban, pilih yang ijo aja. Sehingga begitu ditanya, refleks menjawab, yang mana Li? Yang ijo saja ya Rasul. Oleh karena itu, menurut Al-Imam Nawawi, pada tingkatan yang paling sederhana, sudah sampai ke tingkat khusyuk, asal pada waktu takbiratul ihram ingat kepada Allah. Tapi jangan lupa, itu tangga pertama. Jangan ada fatwa begini lalu aman. Yang penting kan takbirnya ingat Tuhan, belasononya mau kemana kek. Bukan itu. Itu pada tingkatan pertama, sudah sah dipandang khusyuk, sholatnya orang awam, asal pada waktu takbiratul ihram dia ingat kepada Allah. Tetapi harus terus

0: berusaha agar sepanjang sholat dia ingat kepada Allah. Caranya bagaimana? Pertama, menanamkan diri bahwa pada saat kita sedang mengerjakan sholat, yang lain tidak ada kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Sehingga pada saat kita sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, terbayang kemahasucian Allah, kemahatinggian Allah, sehingga hati tidak mengembara. Mulut berucap, hati mengikuti apa yang diucapkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita jalan-jalan, badan di masjid, badan takbir, badan ruku, tapi hati di pasar, hati di kantor, hati di pabrik, karena yang kita ucapkan tidak berakar di hati. Yang kita baca kita enggak tahu artinya, sangat boleh jadi hati lalu mengembara kemana-mana. Jadi untuk menopang kekhusyuan ini, cara yang paling efektif, pertama, tidak ada yang lain pada waktu kita sholat kecuali Allah. Yang kedua, berusaha memahami apa yang kita baca. Dikala kita sujud dikala kita duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, kasihani saya, dan selanjutnya. Mulut membaca, hati mengikuti. Dengan mengikuti, hati tidak terlalu mengembara, ada tempat dia kembali. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu yang kelima. Yang keenam, yang menjadi musuh iblis, mukminun nasih. Orang mukmin yang suka memberikan nasihat. Orang mukmin yang suka memberikan petunjuk. Termasuk juru-juru dakwah, para muballigh, itu merupakan musuh utama iblis. Kenapa? Tiap hari iblis kampanye. Tiap hari iblis mengajak dengan segala macam cara, yang kalau perlu dia berikan kamuflase. Dia berikan fata morgana. Kalau perlu, yang haram dia bungkus dengan merek halal. Kalau perlu, kejahatan dia bungkus dengan baju kebajikan. Istilahnya, racun diberi merek madu. Dan itu wajar. Cuma kita tentu harus punya filter, daya saring positif agar tidak salah pilih. Karena iblis ini pintar betul. Kalau kita khusyuk dalam sholat, dia tanamkan kepada kita misalnya seperti tadi itu. Sholatmu memang hebat, khusyuk. Di kampung ini tidak ada orang yang sholatnya seperti kamu. Tertanam itu dalam hati kita, timbul ujub. Akhirnya, iya. Gue lihat-lihat di kampung ini kagak ada yang sembahyangnya kayak gue. Nah, sudah masuk iblis. Jadi dia pandai mengikuti gerak hati dan irama denyut jantung manusia ini. Kemana kecenderungan manusia, ke situ dia masuk. Pendeknya iblis itu ibarat tukang joget, dia ngerti benar irama kendang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Termasuk juru-juru dakwah, para mubalik, orang yang suka memberikan nasihat ini. Mereka memberikan filter kepada umat, kepada jamaah, jangan sampai salah pilih. Dan iblis menyesatkan kita supaya kita salah pilih. Satu contoh ringan. Kalau di depan saudara ada dua buah gelas, yang segelas isinya jamu, yang segelas sirup. Kira-kira saudara minum yang mana?
1: Jamu.
0: Jamu apa sirup?
1: Jamu.
0: Sirup apa jamu? Orang yang pikirannya panjang, dia pasti minum jamu. Pahit memang, getir memang, tapi besok badan sehat, tenaga kuat, gairah kerja ada, kreativitas timbul, semangat menghadapi kehidupan tumbuh. Orang mukmin, orang yang berpandangan jauh ke depan, pandangannya panjang. Panjang kemana? Tidak cuma ke dunia, sampai juga dia memandang ke alam barzakh, ke akhirat. Sholat itu jamu, pahit. Ngaji, hadir di majelis taklim, itu jamu, pahit. Sedekah, jamu, pahit. Mengeluarkan uang untuk kepentingan orang lain, enak aja minta sumbangan, datang-datang yang nyari peres keringat banding tulang gue, lu datang-datang mau minta. Yang enak ngumpulin harta lalu bakhil bin pelit alias medit. Itu jamu. Saudara hadirin yang saya muliakan, sedekah jamu pahit, puasa jamu pahit, jihad jamu pahit. Tapi nanti begitu kita meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah, apalagi pindah ke akhirat, baru terasa, aduh, nikmatnya dulu kemarin itu minum jamu, sekarang badan sehat, tenaga kuat, kerja semangat. Nikmatnya dulu saya waktu di dunia sholat, rajin ngaji, suka sedekah, suka menolong orang, sekarang terasa manfaatnya. Begitu saya berada di alam barzah, apalagi sudah dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, terasa seluruh kebajikan yang saya kerjakan. Nah, orang yang berpikir jangka pendek, cuma ngelihat yang ada di depan hidungnya saja, ngapain minum jamu, getir, sirup nih, manis. Dia minum, dia ambil sirup, minum, manis memang pada waktu minum, tapi besok bibir jontor. Meninggalkan perintah Allah, sirup itu manis. Tidak sholat, manis. Tidak bayar zakat, sirup, manis. Tidak mau puasa, sirup, manis. Manis sekarang, tapi nanti besok begitu masuk ke alam barzah, begitu dibangkitkan di padang mahsyar di akhirat nanti, merintih kita menahan penyesalan yang sudah tidak ada artinya lagi. Sampai-sampai penduduk mahsyar itu ada yang berkata, diceritakan dalam Quran, ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka, kenapa kita enggak jadi tanah saja? Menyesali kejadiannya. Andai kata mereka bisa kembali ke hidup di dunia lagi, mereka akan minta kejadian yang kedua untuk berbuat baik. Tapi tentu sudah penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka saudara-saudara, emang cuma jalan duluan kecebur di sumur yang nyesel duluan. Ada orang jalan, yang paling depan kecebur di sumur, itu tuh gue nyesel duluan katanya. Nyesel duluan. Yang lain mesti nyeselnya belakangan. Saudara hadirin yang saya muliakan. Nah, orang yang suka memberikan nasihat kepada orang lain dimusuhi iblis. Kenapa? Tentu nasihat yang membawa kebaikan. Iblis enggak senang betul itu. Kita nasihatin teman, udah berhenti dah, jangan pada mabok lagi. Iblis gergetan bener. Ini orang dilarang lagi. Kita nasihati teman, udah jangan masang-masang lagi dah, gak bakalan kena, dikebohongin. Gak ada orang jadi kaya masang judi, bangkrut malah loh. Ini kan termasuk tipu daya iblis, judi dinamain sumbangan. Itu sama saja itu, madu, racun mereknya madu. Judi dinamain sumbangan. Di belakang beca pada nyumbang. Ya orang kaya lagunya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah kewajiban kita memang untuk tawasau bil haq, saling nasihat menasihati. Setiap kita juru dakwah, setiap kita wajib menyampaikan apa yang sudah kita tahu kepada orang yang belum atau kurang tahu. Saudara yang bisa bismillah wajib mendakwahkan bismillah itu kepada orang yang belum tahu bismillah. Saudara bisa Fatihah harus menyampaikan itu kepada orang yang belum bisa Fatihah. Persetan dengan orang lain. Apalagi yang cuma kerjanya ngeritik saja, lu baru bisa Fatihah doang udah ngajar. Biar aja yang diajarin gak bisa Fatihah kok. Apa masalahnya pemerataan di bidang keilmuan? Sebab memang biasa penonton itu selalu lebih pandai menilai, kayaknya lebih pintar dari yang main. Sama saja orang nonton bola ngomel melulu, padahal dia sendiri belum tentu bisa main. Dengerin orang pidato pun begitu, monten bisa. Wah, kalau dia yang pidato 1 jam kayak semenit. Tapi kalau si Ano tuh kita udah pegel belum juga mau berhenti. Monten bisa, coba dia suruh pidato udah 1/4 jam masih ama badu, ama badu. Apa mau dibilang sama badu?
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yang ketujuh, yang menjadi musuhnya iblis, ta'ibun sabitun ala taubatihi. Orang yang bertaubat dan tetap di atas taubatnya. Secara jujur, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Dan orang yang baik memang bukan orang yang tidak punya salah. Karena tidak ada orang yang tidak punya salah.
3: Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita enggak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam, kita teriak padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam. Merasa diri lebih benar dari yang lain, padahal kita lebih kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertaubat dan tetap dalam taubatnya stabil, itu musuh iblis. Apa ada orang yang taubatnya enggak tetap? Ada, yang istilah kita taubat sambal namanya. Kalau dia makan sambal kepedesan, taubat makan sambal. Besok mau makan kagak ada sambal, ngomel, mana sambal? Kemarin udah taubat, sekarang mana sambal? Ini taubat yang namanya taubat sambal. Istighfar, habis istighfar, nyolong lagi, istighfar lagi, besok nyolong lagi, istighfar lagi. Itu taubat yang tidak tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesaran.
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

kesalahannya. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini. Membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa. Sementara dia diberikan umur, tidak digunakannya untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasih terlambat. Kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di Lautan Merah, udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget dilelepin, mati. Nah, kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara taubat, pikiran kita, ah, taubat mah urusan 70 tahun ke atas. Kita masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah. Kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan. Silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi, wa'at bi'i sayyi'atal hasanah. Perbuatan salah ikuti dengan kebajikan. Dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu. Ah, saya untuk taubat takut nanti bikin lagi. Nah, ini namanya punya harapan mau bikin lagi. Nanti aja dah kalau tua-tuaan. Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati.

Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung, channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. Diberitahu oleh Allah. Yang namanya ilmu laduni itu. Ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah. Karena kebersihan hatinya. Ah, mana ada orang gak belajar bisa pinter. Iya, kalau hatinya butek emang gak ada. Tapi kalau Allah mau berberangkat dari hati yang bersih,

besok aja ngelapnya dah, besok aja ngebersihinnya. Bertumpuk dia, sulit membersihkannya. Walaupun kena, nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu. Karena itu, dalam kehidupan remaja misalnya, pemuda misalnya, kita tidak bisa menolak mode, tidak bisa menolak musim. Modenya disco, disco, modenya breakdance, breakdance, modenya joget, joget, modenya jaipongan, jaipongan, mode. Pada waktunya habis, ya habis. Tapi bagaimanapun dia akan punya dampak, memberikan bekas dalam

0: Dan dalam hadis qudsi Allah menyatakan lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum. Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu bertaubat dan menyesal, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget. Dari sembahyang, besok mabok, besoknya lagi nyolong, besoknya lagi zina, besok taubat lagi. Kata iblis, surat, iya lo gocet dah Tuhan. Selanjutnya, yang ke-8. Musuh iblis, musuh setan, mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang membiasakan diri selalu dalam keadaan bersuci, baik dari hadas kecil, lebih-lebih dari hadas besar. Wudu utamanya memang untuk sholat, tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor, wudu dulu. Mau ke pasar, wudu dulu. Mau ngajar, wudu dulu. Apa sebabnya? Karena dalam keadaan suci, orang ada sikap memelihara kesuciannya. Kalau kita naik PPD pagi-pagi, gelantungan, kalau punya wudu, hati-hati, kesenggol perempuan juga sayang sama wudu. Tapi kalau nggak punya wudu, jangan kesenggol, kita nyeruduk. Ada semacam sikap apik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudu untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan zahir, kebersihan batin, belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi, inna ummati yatuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudu ini. Mukminun yudawi mu'alat taharah. Orang mukmin yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci, berwudu. Kita lihat ajaran wudu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja itu sudah membawa manfaat. Lalu dari segi bahwa kita manusia sering tersilap melakukan dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil itu oleh air wudu dia rontok. Tangan kita suka colak-colek pada saat membasuh dua tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minas su'mi wal halakah. Dosa yang ada di tangan itu rontok. Mata kita suka pelotot-pelotot, enggak karu-karuan pada saat membasuh muka. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Dosa yang ada di mata rontok. Dari segi pembersihan batin, belum lagi dari segi pembersihan zahir. Sehari semalam kalau 5 kali saja kita terkena air wudu, itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang ke-9, orang yang menjadi musuh iblis yaitu mutawarra'un anil haram, orang yang memelihara diri dari yang diharamkan oleh Allah. Terpelihara dirinya, terpelihara yang dimakannya, yang diminumnya dari jenis-jenis yang haram, baik sedikit maupun banyak. Jangan cuma teriak haram waktu sedikit, tapi giliran banyak halal. Sama saja orang dikasih tahu, itu ada cerita anak-anak, Pak Haji punya anak main judi, dikasih tahu, Pak, anak bapak main judi, astagfirullah katanya. Tapi menang Pak, alhamdulillah. Ini kan sama saja
1: giliran sedikit dibilang haram karena dia enggak dapat jatah, begitu dapat banyak dan dia kecipratan.

0: akan jadi halal. Yang sedikit halal, haram, banyaknya pun juga haram. Yang banyaknya haram, sedikitnya juga haram. Ada orang bilang minuman keras kalau enggak mabokan enggak haram. Yang memabokkan banyaknya, sedikitnya tetap saja haram. Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyak menyebabkan jadi mabuk, sedikitnya pun juga haram. Saudara-saudara kaum muslimin, yang ke-10 yang terakhir, musuh daripada iblis ialah mukminun rahimun, orang mukmin yang berhati pengasih, orang mukmin yang suka menyambung silaturahmi, orang mukmin yang tidak suka bertengkar, orang mukmin yang tidak suka marah-marahan, kalaupun terpaksa marah tidak lebih daripada 3 hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat, tapi enggak lebih dari 3 hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya 3 hari. Itu limit. Tidak halal, kata Nabi, bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marah sama tetangga kah, sama teman kah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi. Enggak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Mafia lagunya. Udah dia marah, orang lain lagi disuruh marah. Saudara hadirin yang saya muliakan, mukmin yang punya sifat belas kasih, berhati jernih, itu musuh utama dari iblis. Tapi mukmin yang suka marah-marahan, tukang hasut dan tukang bakar, itu teman-teman iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi musuh iblis. Dan jangan menjadi musuh iblis. Jangan menjadi teman iblis. Sebab iblis sudah kadang memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis, dan jangan sekali-kali toleransi, jangan berusaha menjadi teman iblis. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingna mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acara dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal capek itu satosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateuacan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: rasa sakinten
1: teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong. RT 01 RW 03
0: di Karawang Timur ya, Pak ya.
1: Ya, Kampung Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung tainan, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Kolesterol lambung kalih tinggi.

0: sakurat gitu aja.
1: Biasanya pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
0: Abdi mah pingsan lah, Pak.
1: Oh, lu
0: sering digugul.
1: Mohon.
0: Tadi poyang ungap sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh nanti pembengkakan jantung gitu. Unduk nyeri.
1: Mohon.
0: Sok ngewedo dada gitu.
1: Mohon.
0: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan lagi gitu, kita dada. Yeah, dada di punggung kita ita kos gitu. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap teh gitu.
1: Terus kayak engap omingnya.
0: Nah,
1: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
0: Hampir 5 tahun lah.
1: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
0: Ka dokter. Sekarang ke herbal.
1: Berarti Bapak pengobatan tos ke herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
0: Alpha propolis drop.
1: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah tuh ayana.
1: Ayana kumaha masih kena karosnya sesek na.
0: Ayana mah masih kena, tapi TJT ingin mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
1: Oh, ibadah lancar.
0: Oh, benar lancar. Jadi mah kamah juga apa capek?
1: Oh gitu.
0: Oh,
1: ayana mah saat atas konsumsi alpa propolis.
0: Alpa propolis alhamdulillah.
1: Ibadah dia lancar.
0: Lancar, alhamdulillah lancar. Oh, jadi mah lamun hulang sar teriut pak. Udang saya udang gitu ya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak kabel meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
1: Nah, kecah. Pak Oming konsumsi alpa propolis teh tos seberapa botol?
0: 3.
1: Tos seep?
0: 3.
1: Oh, 3 botol.
0: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna aya.
1: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol deui Pak Oming?
0: 3.
1: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
0: 3 botol.
1: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
0: Ka hiji.
1: Oh, ti botol.
0: Hiji seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awe wae mah.
1: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
0: Perubahan.
1: Alhamdulillah kita dah Pak Omingnya cocok wal Pak Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
0: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka Propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu aing sajen kitu anu bade kos abdi bade ka Propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
0: Amin.
1: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
0: Amin.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, pinggang, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepeser di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio office?
1: Ya, abdi tetap pesan obatnya karasa, karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak, jadi kamana kasawah kalubeng karumage enak, jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak terus kamana wae gitu, Pak?
1: Abdi terus meser, umhun kapukut ayah di daya luhur, nyaka banjar, nyamudena, herbal, tapi dati ayah karausna, abdi tanya lari, kadi abdi teka Ciamis.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan namina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali.
0: Panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis 2 dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui, henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu, mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu tisa kara-kara 2 dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Dipalih mana?
1: Di Galunggung, pada Kembang.
0: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeuteu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Sur paripaosna bade ponis tos rada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalna. Wow. Alhamdulillah gitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos.
2: Wow.
1: Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Wow. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon. Mohon. Mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. KD ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Alpha Propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpha Propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu kasalapan

sakit deh. Jadi kita nuh teh. Aduh, padahal teh sore kene ya jang jaka lah. Mamang maye teh duh wayah kita geus ngadeukeutan iyalah jadi kita nuh teh. Asa geus melek heuy padahal maye teh sore kene nya lah. Tanong ge jam sarapan peuting, aduh. Ki Markusa alias Mang Uca geus mimiti melek heuy. Teu kuat harita teh kutunuh ku siwel ngudara sarung nu dibubeurkeun dina cangkengna heug diharudumkeun kakara oge pukul sabaraha ieu teh Mang Uca atuh jaka panonna neuteup ka Ki Markusa nu keur pupurungkutan tiriseun bari diharudum sarung. Eh, jadi tunuh mah teu kalis ku waktu atuh dah. Dikalis ku waktu jang jaka sakali datang tetep kudu ngalengut alah. Ah, baik ahlanan kadenya jang lah. Emang rek ngadenya pula sakedeng ye. Aduh, nyerita kitu teh bari geledag bae Ki Markusa ngagoler dina samak seret sarungna ditarik kaluhur terus diharudumkeun kana sirahna bari morongkol jiga pusing anu digebrig harita teh. Ih, nah sore keneh atuh Mang. Kacan meujeuhna lah ngagojo datuh lah sore keneh. Keung kuring mah kudu cungrik sorangan mi teh. Sok nyaring lanun atuh Mang, yeuh nyaring atuh nyaring nyaring nyaring nyaring. Aduh. Anggur mah urang ngadongeng deui lah. Ceuk jaka bari ngabetot sarung Ki Markusa. Alah, bosen lah ngadongengna lah. Ngadongeng mah jang lah bosen ieu teh. Aduh, ya, tobat la ilaha illallah, aduh. Esa tunuh pisan ya teh lah. Alah. Ki Markusa kalah ka merlek heuy. Leungeunna gupuy gapai rek narik de sarungna nu tadi dibetot ku jaka. Ih, ieu mah kolot teh aduh. Jaka bangun anu keuleunaker. Nyah, mending oge ngagoler jang, aduh tunuh ieu teh mamang mah. Alah. Geus ieu teu kuat dibuntakeun ya dah panon teh geus tebal pisan ya teh dah. Aduh, alah. Pok nanti Markusa bari terus morongkol. Har. Ari Mang Uca ari kuring kudu cungelik we sorangan ieu teh nya. Ah. Apan dibaturan ku Mang bari naoge ieu teh. Teu kebat nyaritana terus harita teh. Mang Uca mah teu ngomong deui. Nya bari nyegreknya. Ya, kacan ayeuna mah atuh dah. Karek lenyepan heula ieu teh aduh. Ke sakedeung deui ya. Aduh.

Aduh, asa capek pisan itulah awak itulah asa muni asa pasik sak pisan itulah. Aduh, tengah ganggu yang jaka itu emang desare itu juragan raja mau kulem dulu ya. Hehehe, juragan raja uca mau kulem dulu itu aduh. Aduh, tobat la ilaha illallah.

0: Duh, nah, ya mang ucah, aduh. Aduh. Kuring cungulik sorangan itu bari tiris ya, aduh, ampun, dek muriling atau dah keeng dia, aduh. Ah, baiklah. Nungguan bari udud heula ieu mah ya, aduh, ieu mah ya. Peuting beuki sepi jempling ngan ukur sora papaes peuting kaya ning cihcir ciang-ciang jeung cari cangkas kadenge siga anu patemalan ditambah ku sora angin ngahiliwir angin peuting nebak radang daunan tina tatangkalan nu rajeg gede eta patempatan ditambah ku sora anjing lapat-lapat kadenge ti pilemburan kurada anggang tidinya. Sora ungkut-ungkut jeung sora bencay bekirila beki atra kadenge. Siga anu mareta ngara yang didinya teh aya jurujana anu neangan mangsa. Jaka anu keur tugur alias nungguan jaga di gardu pabrik sereh teh ya. Harita manehna kulantaran keueung ngaguyah-guyah Mang Uca anu keur ngagojod sare bari kerek.
1: Yah, Mang. Udah, Mang. Udang. Eta sora bence meni deukeut, Mang. Aduh, sok udang abdi keueung yeuh. Mang, Mang Uca.
2: Ada apa yo?
0: Mang Uca ngakurubuk bari hut-hut sagala rupa harita teh.
2: Mana eta musuhna mana? Sok urang pariskeun lah, tamang kuluk teh lah, kurang ajar yo, sok urang pariskeun yo.
0: Mang. Manya hutet bari peudeum kitu atuh.
2: Mang. Lain kitu. Eta sora bence tah, beki jentre. Tangi atuh eta bangun tah. Beuntakeun atuh panonna, Mang.
3: Aduh. Sugan teh naon? Mane reuwas lah ieu teh. Waduh. Sugan teh naon Jang Jaka? Sora bence.
2: Wah, ulang baledog lah gerak. Ulang baledog lah, ngarah jauh di dia yo.
0: Mang Uca bari ngarawu batulah leutik nu aya di eta pos harita teh. Anu pabaratak deukeut gardu ronda, sora bebence terus dibaledogan ku Mang Uca.
2: Sok sia lah. Nemongan bebence lah. Sok nemongan sia lah. Dipaehan sia ku aing mah. Kuna jurig nyingkir setan nyinggah lah ulah rek ganggu-ganggu. Urang pada hirup babarengan di alam dunya nafsi bae lah kitu lah pokona mah anjeun kuring-kuring sok lah da ka mana sia yeuh
0: sora bence jeung ungkut-ungkut geus teu kadenge deui ayeuna mah sigana mah pedah pindah ka tempat sejen eta sora bence jeung ungkut-ungkut teh. Mang Uca geus ngoloyong deui nyampeurkeun ka Jaka anu keur cineluk bari udud di gardu ronaan.
2: Ayah, tong sieun ku sato peuting Jang Jaka lah. Tos aing nanak ieu wae ieu mah meuni hok cai sieunan atuh. Aduh, komo kitu mah sieun ku jurig. Eueuh jurig lah. Teu kudu sieun lah. Pokona mah Jagur sieun, Jang Jaka jeung Mang Uca mah yeu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha mina, Pak?
5: Abdi Wasta Muhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
4: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengker teh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajina nyetel hoyong nyubian.
4: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
5: Rupina mah aya sataun nokto sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak kitu aya dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
4: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
5: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
4: Bapak tahu kamana wae kitu, Pak, berobat?
5: Teu acan anggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping wirang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
4: ngadangukeun naon, Pak?
5: resep dawa yang golek gitu.
4: Lainnya pada mesek kangge panyawat naon bapak ya?
5: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kita sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos ku sim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayana. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nodlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102.4 FM.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
9: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Umurnya?

0: Pak tetes mata ini ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
1: Matanya perih, gatal dan berair.
0: Oh berair merah.
1: Merah ya.
0: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah set yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
1: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Mendingan yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
0: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
1: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
0: Oh berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
1: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
0: Oh alhamdulillah. Ya. Oh, oke pak gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
1: Amin. Amin.
0: Oke gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang

0: 13 8 6 60.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

Kayi teh aya anu ngaguguhna cenah. Aya anu singanana cenah. Para suruman selemin dedemit turubisa. Wah. Babeja-beja kana tanggal kayi teh. Da kitu. Aduh jelema teh sadieunon ta. Malah cenah cek beja. Wah dikemangkeun euy teh beja teh. Pokalama tong bro lamah jelema ngaliwat ka dinya. Manuk ngalayang ka dinya hiber kana kana turun tanggal kayi eta langsung murag cenah.

kolot nyarek soteh lain pedah ayah jurigan. Tapi supaya ada tangkal kait teh terituar sagawayah. Sok. Lantaran setiap ayah tangkal kait anu geus heubeul di hanapeunana teh sok ayah sumber cai atawa cai nyusu atawa sirah cai teh. Nah eta di antara nama Jang Jakarta. Jadi loba pantrangan lain teh nu ku kolot mah dipamalikeun. Eta teh. Apa namu disingseuneun mah jelema teh sok langsung ngagugu. Daya dua hal we jelema mah disingseuneun teh dibibita akara daek teh. Kitu. Kitu eta ge kolot teh pinter atuh kolot teh. Supaya kai teu ditaluaran wae, wah singseuneun we cenah payalkeun saja aya emah. Aya juri gitu seruan seremin gitu. Jadi pan kajaga eta kaina anger atau cai nanu aya dina hadapun tanggal kayoge anger jadi sumber cai keur kahirupan.

0: jempe sedeng sini tuh leuyan kaing. Dipaledok sia ku aing yeuh. Lamun bener mah sia teh wani nemongan sia jurig lah. Sok lawanan si Uca moal burung di ayonan sia ku aing. Mang Uca bari calangap teh terus meledogkeun batu kana sorabe bence anu datang tina jero rungkun saliara. Tambah aja nama batu nuli balik dogen teh balik deh ngebersur kena badan Mang Uca. Puguh weh atu Mang Uca pakupis bari tewa wulehwehan.
1: Nanya. Sok sya. Nah.
0: Dibalik dog jadi balik di keurang ya teh.
1: Hap. Hiya. Teh batu jadi ngebelawar di keuing ya teh. Aduh. Kurang ajar ya mayo. Si kurang ajar setan atau manusia ya teh. Waduh, ieu mah manusia geuna mah banyak setan bisa ngebalikkeun di batu. Aduh. Wah, nih teh. Aduh. Aduh.
0: Jangan ningali Mang Uca ribut teh terus nyamperkeun Mang Uca nu keur calangap. Pecilas caritana. Kunaon mang? Ngomongnya kunaon? Mang Uca wabulehuhan bari nungkup bibirna. Saterusna jaka ngetik punuk Mang Uca, barang diketik punuk Mang Uca kejlok teh tina sungut Mang Uca, aya anu ngacerang batu sagede kareci. Duh, ieu mah yeuh. Aduh. Sabot jaka keur mencetan punuk Mang Uca, cerlateng. Aya payangan padan siga nu ngalayang datangna terus cenu poek carita langsung harita teh langsung ngirimkeun panimpugna mangrupa peureupang baraan ngajojok

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas
0: gitu. Panyawa tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah tereh damang kitu 80% lah. Nya alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung teh ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina, kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Oh, gitu.
5: Iya.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah, ini.
4: Ya. Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
2: Radio Peace FM.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Tapi sakalieu mah Jaka cukup waspada. Rikat maneh nang hadangkeun peureup nan bakal ngakentus peureup lawan. Dua peureup diadu. Cibeng. Jaka nicak taneuh. Montong aya hojah aya ngalawan deui sadeh mah. Nah, maka jeung ngalawan sarupa. Hah? Nu jadi lawan Jaka tadi teu weleh ngahehe ngeyehkeun. Senengkeun kempuran peureup nages ngarius dewa rek ngahancap lipisan rasakeun di kurang ajar siapa ya montong ngecebrek lah bangsat sawajarna dede jerujana mah kudu ditinak ye jakana malang lep maneh nangareundeuk ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput jurelat leungeun katuhuna disabotkeun pikeun ngahancap beuh ngelawan ku gerakan tali noktrok naonan seling degunyo. Tong nyingsieunan deuleuy yeuh. Yeuh si Bana mah lain bolon. Si Bana lain bolon yeuh. Deui-deui lawan Jaka nu ayeuna mah kanyahoan ngaranna nyaeta Bana. Ngeyehkeun bari teu weleh ngahehe. Slet. Manehna munur salengkah plos gempuran tadi noktrok gagal mutlak. Bareng jeung eta kerewel dengan Jaka dicerek pigelangna maksudna rek terus ditarik Jaka ngaranyug rikat manehna narik des leungeunah rita teh ap asyah roboh sialah Bana nyorowok bari ngalesotkeun ceklanana sarta langsung diserungkeun ap iya aduh geus teu bisa ditahan deui. Cerek-cerek Jaka mundur ka bawa ku tenagana sorangan. Bareng jeung eta serat Bana ngagunakeun jalan jero nu di susul ku nyebutna peureup pangbaraan. Kecot. Teu salah deui nyayang kana sareham. Hayuk tuh disusul tepusku gempuran peureup katuhu ngahancah hulu angan. Disusul tepusku gempuran peureup katuhu ngahancah hulu angin Jaka harita teh. Ha eseh rasakeun ya. Aduh. Jaka ngahanyu nu saterus ngakerung harita teh Jaka teh ngaparengan badanna ngageblag blak mangkarak na bebengkang.
2: Rasa ku silaing ha. Numadak montong aya hate hayang ngalawan. Tong aya ngalawan deuleuh. Dilalam ku si Bana mah nyaho.
1: Deui-deui manehna nikukur bari nyakakak. Montong wae kacatalawakan Bana. Dala si Jaka oge lain hayam kabiri. Taya turunan kudu jejerih ku pati mah. Ngarti sia.
2: Jaka lambalang bari rikat ngakurinyal kanyeri mah teu rasa kalimpudan ku amarah anu ngagugudug kukituna saprut bae manehna narajang miheulaan pabana cingeus ece aya naon ieu naon ieu teh nyerang budak ngora
1: bari nyorowok ngaparengan gerakna awak anu ngolebat ka belah katuhu.
2: Roboh siap pokna dengan korowok bari nejrag taneuh ngan sakadar gerak tipu sabenerna matu tipa Bana harita teh pikeun mah cikeuh nu jadi lawan tumarapna ka Jaka lain teh matak ngaranjuk rikat manehna ngakilek nyerong ka kenca pikeun ngabendung gerakna anu jadi lawan ku gerakan bendung anu dituluykeun ku kelit banteng tapi hanya akal kanyataanana gerakan nu sakitu ampuhna teh lateuing lantaran harita keneh oge pabana geus ngolebat deui ka tempat asal tadi bari langsung atuh ngakumpulkeun pureupna rasakeun hakan sigurang jar hap tuh teu salah deui nyayang kana puruk Jaka nu kaayanana keur nyahareup ka tempat kosong anu badana rada doyong cekuk disusul tepus ku kempuran dampal suku ngahanja bobokong Jaka harita teh Iya, oh sedap. Aduh. Aduh. Koleam. Kedebut jaka nangkuban jumbrap na kaki Markusa alias Mang Uca nu tadi gawe nangan ukuran rajo lain teu nyeblakna. Atuh Mang Uca teu ngalobakeun dimikir seput bae maneh na narajang nyampe ka pabana. Hayuk damal sukuna nu rangawas teh najong sedengkeun leungeuna ngepuk kana beungeut pabana tapi pabana oge lain jago jore-jore maneh narikat mundur sarengkah ku kituna. Panarajang Ki Markusa jadi poos teu beubeunangan.
1: Ay. Nah, sia deh. Rek nanahaon selain tong corang burus, keur awak bagung rengkung gitu sia deh. Hayang diobalan di batu sia kurang jar.
2: Pabana rikat cingkrak deui miceun para rajang lawan.
1: Bangus ya. Rek nalikung selain bangsat sia. Aing rek nalikung sia ieu dekaring ku sia sia bangsat sia dasar bangsat sia. Tepu gua datang ka dieu kurang ajar sia teh.
2: Ti Markus ujug-ujug kahudalnya kaudal nafsuna munasabah kituna teh eukeur mah tadi laklakanana di selag ku batu. Hayo ayeuna dipoyokan cong sorang murus sarta rek diwoleh atau diwobolan di batu. Mana pantos amarah namang Uca kagila-gila.
1: Rek nalikung. Nah, naon dosa kami ha? Naon dosa kami deh ha?
2: Pabana jiga nulucon kelah ka tetelepek.
1: Ari tadi si aing, aing nepi ka kabeureuyan batu. Nah, pagawean saha sia teh? Pagawean saha tadi teh sia teh heula? Lain dosa kitu teh ha? Dosa sia teh ha?
2: Ti Markusa alias Mang Uca nyarita nareng hapranjug.
1: Salah sila ingat deui da mah. Nah, make nenggorkeun ka kami atuh batu.
3: Iya, kuring mah nengoran babence deuleus sia teh. Nengoran babence sia gandeng. Yo di sada wae sia teh aing mah. Si horeng sia wae nya beungkeuleukanana babence teh. Bangsat gerot urang ieu mah yo. Hah?
1: Itu. Jeung nyebut-nyebut bangsat gerot sagala rupa. Geus maling naon ieu aing? Geus maling naon aing? Hah, kai lain teh.
3: Oh, nyata acan dulu. Tapi, si lain rek naon atuh. Rek naon si wajah kia mantung ka dia. Namun dari rek ngebangsat masih ada kurang ajar sih teh.
2: Ki Markusa ngahualkeun ka pabana.
1: Ulah waka suron gitu kisanak. Nah, kira-kira na ilain nyaho kana karep hiji-hiji jalma ya teh. Hah? Coba aing hayang apal kurang ajar sia teh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
5: Sareng Pak Heru.
4: Kulinggih palimana, Pak?
5: Daerah Tegalega.
4: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
4: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Habis sapertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan. Bihan yeuna.
4: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
5: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
4: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
6: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah kitunya. Saaya tos aya probian gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
4: Bapak BCF seberapa betul Pak?
5: Ayo nanti badai majang kaduanya umum iya mah.
4: Bapak penggunaannya kumaha Pak saya didintang?
5: Upami abi pribados mahnya ngomsumsina sadinten tilu kali pagi yang sarang malam gitu.
4: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
5: Di radio.
4: Bapak beli ayanu pesen kanu sanes kanu mana beli kagaduhan penyawat sepertas Bapak?
5: Ya kanu ngagaduhan penyawat sepertas abi gitu asal kesebut hutan teras ada kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi ena rada lumayan iya na gitu asiatna.
4: Hatur nuhun bapak jeng ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
5: Amin ya robbal alamin.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Meni rajin perkos rekan wae.
9: Eh, cemuhun. Dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
8: Eta Ceuk, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
9: Oh, iya atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakan.
8: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
9: Tetes mata, tes ma, ah ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan.

0: peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, ce.
1: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
0: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma, aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
1: Oh gitu, aman ya teh ce?
0: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Ulah waka suudon kisanak Ulah waka suudon silain teh Nah kira-kira nailain nyaho Kana karep yang maksudna hiji-hiji jalma ha
2: Ah Ari kuring mah ningali urat Ningali ules jeng cupat we Ari cupat nukitu mah Nya cupat garung sih teh Benger kriminal sih teh
1: Dasar maneh mah congcorang murus ya teh. Keur awak jeung congcorang teh kulu kitu, kurang nyatu sih teh. Ya benang dibawa bener sih kurang ajar.
2: Naon? Ada blok teh sangeunahna sih teh. Hmm? Maka nyebut congcorang murus kieu ge uca sih teh Markusa sih teh. Lain congcorang ayeuna mah yeuh.
1: Oh, da sia mah juga congcorang atuh. Congcorang keur mah geus begang kada mah kurang nyatu sih teh.
2: Jangan kurang sia dasar si tangkurak teh bangkawara si kurang ajar sia ah
1: bogoy atuh amarah ki Markusa ngabudal ngabudael dan tamparah deui ujug-ujug sebrut bae peureup da ngadius nyolosos ka hareup teu peda tigantar dipalangkeun
2: kurang ajar hap ya padah
1: ih murugul geuningan si congcorang teh ya sah saeutik oge pabana teu ngejak Tapi ngagentak manehna ngahadangkeun dampal leungeuna. Plop, kuliwel kana pigelang Ki Markusa. Cerat papana ngajaul ka luhur. Sok sia lah.
2: Aduh. Aduh. Ni kumaha keur ge? Aduh. Aduh. Aduh. Yang aduh. Yang aduh.
1: Ki Markusa ngoceak atuh koceak dengek. Reuwas lain dikieuna awakna ujug-ujug ngepeuleunyeung ka luhur ka babak ku anu ngajaul. Ah, mondo ngaguyik sia. Rasakeun ku sia yeuh. Lancang wiwit teh sia kurang ajar. Hap. Iya. Babana nincak deui taneuh, blesat. Ki Markusa dipangpengkeun kana rungkun saliara. Hadena bae harita teh caka geus lidir cina kapayahanana, geus dalila malah mah kungsi nyaksian heula hoghagna Ki Markusa jeung babana. Atuh waktu babana ngacaul bari metot leungeun Ki Markusa, Tumurapna kacaka lain deui ngaranjugna teu sangka nu jadi lawanna ngabogaan kakuat

0: Anu sakit tu hebatna, hebat cek ukuran manehanana mah tu. Tangtuna oge nu ceuk ijilanna can puguh pisan urutan jaka mahrita teh. Kukituna wajar upama dina nyaksian teh parijeng molohok pengong teu beda tinu jantungeun jaka teh. Eling-eling sotenan waktu Ki Markusa dipangpengkeun kana rungkun saliara, cacak mun keuna kana tangkal kaitur. Sirahna pisan pedakuh henteu pencar matak bobor kalahayuan Ki Markusa teh. Mikir kadinya najan awak bari karasa keneh asap siksak, jurelat. Jaka nyampe kanu keur ngapeleunyeung keur kanu ngalayang nyaeta awakna Ki Markusa. Kaburu mah kaburu, badan Ki Markusa teh teu langsung nyuruduk kana ranemetan. Bisa keneh dicewang tapi dinangga kebukna jadi ninihan awak nunulunganana nyaeta jaka. Puguh wae atuh duanana antara Ki Markusa jeung jaka ting karoseh ting salongkrah dina rungkun salayara. Nya ceuk dewek oge congcorang murus ya teh. Keur naon da teh? Rek ngadu puyuh atuh ngadu hayam. Tinggal roseh kitu geuning ye kurang ajar sia teh. Pok-pokana napa bana matak namah-namah ngahayamna hate nu jadi lawan-lawana. Goreng sia teh. Jadi atas sia dah. Rasakeun pamulas ti aing sia teh. Ki Markusa ngakantawang korejat hudang celegedeg. Hudang bareng jeung jaka. Ayo. Kurang kerepuk yang jaka lah. Aduh, kurang ajar jelema kita duh. Aduh, kurang kerepuk yang jaka yuk aduh. Dan tak pernah disiak manehna narajangnya kitu di jaka oge nyampek perep-perep nanti peresur ngajojo sasaran. Bapak anak nyorowok ngapadengan gerakna dua lengan dipake nakis ka ditujeng ka dia. Duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh. Awor jeung pigelang lawan-lawanna ngajadikeun ngaheungeuna gerakan jaka ka Ki Markusa. Aduh ah, trouble. Masing-masing pigelangna peunang dicarek ku kibana langsung dipake talenan ngagenjotkeun awakna ka luhur. Hap. Hiat. Trebat. Bapana ngacaul ngaliwatan sirah lawan-lawanna. Tuh. Dan pas suku kencana langsung neceh sirah Ki Markusa.
1: Aduh. Hah. Kala kanang dah aduh. Alah, jaka aduh. Yuh.
0: Teuing mah aduh. Rempeyak pru. Ki Markusa namru tebedati di pepengku gada ratusan kati. Meh bareng jeng eta heat. Babana meta ngakempur cariham jaka. Plos. Ngan ukur bisa ngahanca angin. Jaka. Leuwih cingceng tibatan Ki Markusa. Harita keneh oge ngepalirkan sirahna nu disusulku gerakan monyet kamila. Nu tumarap laka babana memang kaayanana keur ngangkang puguh bae jadi leungit kaseimbangan badana kibana harita. Jadi ngakaleong teu antaparah deui kerewek cecekolan kibana ku jaka dicerek ngagunakeun gerakan monyet naruk hangasa satakeunna dicentok ka handap. Bareng jeung eta. Hiuk, kecerot. Teu salah deui peureup nang hanca tukang irung. Nyata tukang irung kibana. Sakali ieu mah kapaksa pabana anu kudu ngagerung. Koleab. Badana ka tukang kedebut ti beubeut satakeurna teu beda ti nangka asa kragrag harita teh. Tapi nya kitu. Ngaran-ngaran jaduk anu geus garung atuh geus kahot kibana teh. Ari kedebut, ari korejat hudang deui, celegedeg hareupeun jaka. Mun keur waktu tadi, manehna kibana hahehe ngeyehkeun lawan-lawanna. Dumeh aya dina kaunggulan, tapi ayeuna mah kakaraku sakitu oge lain deui baketut haseupna kibana. Sorot panonanga kedur tananing pinuh ku amarah nu ngabudal harita teh.
1: Rek ngajago beunceuh teh ieu mah yeuh. Rek ngajago ieu mah yeuh hayuh.
0: Keteuyeup babana ngalenggah lalagunan ngadeukeutan ka jaka. Sorot panona teu sirikna nancep neuteup seukeut nu jadi lawanna. Nu tumerapna ka jaka lain deui matak ngageter kana jajantung jeung hatena harita. Set jaka ngawangun kuda-kuda meyekeh rengkon. dina gerakan pamonyet panona cingceng gular giler leungeuna kencak atuhuna masang hareupeun dadana semu-semu rada ngeken saya ga ngadago naon-naon nu bakal karanapan sabot kitu kulisi ke Markus alilira tina kapaehanana red kajaka anu masih keneh ngadago red kapabana anu keur ngeteyep teu beda ti lodaya anu keur ngincer mangsana
1: bahaya ieu mah yeuh. Waduh, kurang ajar jelema ieu mah yeuh. Lain sisi wae ieu mah lain lawan-lawanan atah-atah kurang ajar teh yeuh.
0: Gerentes hatena Mang Uca alias Ki Markusa bari karejat hudang peureung beung bae manehna ngabecir lompat ninggalkeun wewangunan pabrik terus meleteng ka jero lemur nu maksudna rek pupulih ka Pa Haji Mugni kabeneran nu didatanganna teh tacan sare. Malah keur ngawangkong jeung sawatara urang pagawena katusan tana alias si Bangbrang nu harita miru ngariung kuprak
1: pu aduh aduh
0: sadanu ngarumpak kolodog naon deh mun di jero imah teu sidikna cubura nya treuwas malah santana mah langsung ngagajleng ka tepas ari breh teh Ki Markusa ngadakom dina golodog panonna molotot sungut na carangap bari ngahegak sedeng leungeuna gupuy gapai jeung tutunjuk
1: aduh aduh aduh kiloko ya aduh kiloko
0: naon mang naon Mang Uca
1: aduh kiloko aduh kiloko ya teh aduh
0: aya naon Ki Uca aya naon ieu teh naon Ki Uca Haji Mugni nanya sewot harita teh
1: aduh untung temuran maneh oge aduh punten ya aduh cilaka cilaka nun aya jurujana di pabrik anu dolim nu jahat penjahat di pabrik aduh nun aduh punten nun
0: aya jurujana ari jaka ka mana
1: duh nu jogol keneh nun mari ketika tos repot aduh eta jurujanana rada hade aduh aduh sun nuju jogol keneh nuju tarung keneh sun
0: ay nah ditinggalkeun Mang Uca Pa Haji Mugni sebot deui bae atuh
1: aduh mugi atos bae Pa Haji abdi bade ka ditu dieu atuh aduh alah
0: cicing maneh mah di dieu atuh geus sok sakitu atuh kumaha ieu teh aduh kieu atuh lah mugi atos bae Pa Haji abdi bade ka ditu yeuh ceuk santana teu ngadago jawaban heula ti Pa Haji Mugni gajreng cerenat manehna kaburuan beresat lompat jojoreratan ngagunakeun gerakan sina bobot sakotiap oge harita teh geus tepi kana dijugjug srog ka pipir pabrik bener bae jaka keur jojoh galungan jeung eta jelema kakarengan kedebut malah majaka teh sigana manehna teh terus ngusek da sidik tempes-empes atuh aduh kurang ajar ieu jelema beresat jureran santana nyampe ka dinya cius kempuran peureup na ngajojoh puhut ceuli tapi orok kaya kakara hiuk angina oge papana geus cukup bisa nganyahawankeun yen aya musuh nu rek ngadoroho ti bogohna
1: aisi naon ieu teh
0: papana nyorowok baririkat na kilak nyerong preh peureup nyebuk bangbaraan dina kacepetan luar biasa nu lain takis-takiseun heat langsung dipepeg dipapag ku teungeulan kedet anu dituturkeun ku nyeplutna peureup kenca nu ngajojo sareham ngan orok kaya si Bangbrang oge teleh gerak leungeunna sakilat ditarik deui bari langsung suku katuhuna dipacukeun harita teh ka katuhuan lawana dina gerakan tampere mepet leungeun katuhuna nu tadi ditarik bareng jeung kilek badana ngakilek nungkup kana pigelang pabana nu beulah katuhu atuh sajabana ti gempuran pabana ngeplos poos teh ayeuna mah bari ditutup ruang gerak laku gerakan tampere mepet nu sasat rapet kana badan pabana harita teh beureup kenca si Bangbrang hancat tulang pipi ka tuh pabana nu daek teu daek pabana jadi ngadangheak semunya ngigir beurat ka kenca sabot kitu leungeun si Bangbrang anu tadi dipake nungkup pigelang pabana ayeuna dipake narik leungeun ka tulawan bari ngabarengan manehna narik suku ka tuhuna ka tukang satengah lengkah. Breh deui bae punuk papana taya aling-aling lantaran badana ayeuna mah jadi semudoyong. Kabawa ku tarikan leungeun si Bang Brang. Heuk, kecrot. Aduh. Puhut ceurina dihanca ku pepeuhan peudeup kenja si Bang Brang. Jerejeg. Pabana ngajerejeg kuda-kuda napa jengjar leungit ka saimbanganna.
1: Sedan. Saha deh. Saha deh. Aduh. Aduh. Kurang ajar sedan ya aduh. Wanianan saya membuat puluk aing kurang ajar sedan aduh.
0: Pabana nyarekan pari paparahna marek nyerong. Bikin mancuhkan di kuda-kuda najeng rek di barengan ku panarajang tapi orok kaya. Si Bang Brang alias Santana kesit nalain lumayan. Harita keneh rikat ngarenek berat. Kulit beteng papana dicamret ku gerakan monyet naruk hangasa. Sedeng pedep katuhuna ngahiuk ngadagor gado. Puguh bae tumerapna kapabana mah lain tui nyerina. Kulit beuteungna asa coplok sedang gado asa pengo kegituna kuda-kudana jadi pajengjar deui suku kencana jadi ngangkang sabeulah nu maksudna rek dipake nahan kuda-kudana dina kaayaan keur kitu si Bang Brang. Teu ngalobakeun deui carita hiuk suku katuhuna dina gerakan sapu jagat ngababad bincurang katuhuna.
1: Aduh bae ida ih walau ya ini kurang ajar sia walau aduh
0: jadung kahot teh kapaksa ngeuleuweung cata teu ngalobakeun pamolah deui plak bae nangkarak bengkang akibatna lain lumayan oge. Puping-pingna asa sempat banget nak nguringis nahan ka nyeri nu pohara.
1: Aduh. Saha sia teh ha? Aduh. Saha sia teh? Taya bae mah krama narajangan teu bangohna kurang ajar sia teh. Aduh.
2: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bang Brang Makalangan antos bagian salajengna emut dongeng Sunda Bahdamis emut jamu tetes alpa propolis
3: lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis ya alpa propolis sehat optimis anti pesimis kehidupan pun selalu harmonis.
4: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat,

kocapawontening di salabeting pagelaran Jawi Kraton Nagara Cempalaraja di Balairu. Sang Nalendra jejuluk Prabu Drupada remagan kian garwana Dewi Gandawati oge rayi na kakasih Gandamana selaku patih nagara. Oge sadanten apatur nagara anu sami nampi pangangkir ngantos kana dawuh na Sang Nalendra. Ungkul kemari keludat nyemah dari mang sabda ajrih ningali pamor Nalendra. Watak wantos Prabu Drupada duduwong semenea mang musahing kang sampun.

0: dinding kelir
1: genang. Ulah aya anu di dinding kelir genang siloka kedah dipedar sacara basna kalayan cingka uninga ku sajumlah hamba rakyat nagara.
0: Urang terbuka we.
1: Inggih mangga diestukeun, diestukeun.
0: Caek.
1: Margi kaula teh sok keras emut kana lalampahan riwayat-riwayat anu parantos ka kuping tur anu kabaca ku kaula sejarah. Dina jaman kapungkur aya hiji raja kakasihna teh Prabu Dasamuka Prabu Rahwana. Anu eta Prabu Rahwana teh pagaweanana ngan ukur keur kapentingan diri pribadina. Dugi ka anjeuna hiji raja Alengka Dwirja teh ngiwat garwana Batara Rama tina pribadi eta anu temahna nyanyana ka nagara sareng ka bangsa. Dulur lapur baraya beak pamili leungit pencakaki masing pati tumakaning perlaya. Alatan tina nafsu pribadina tah numawi di dieu. Karesep raja teh ulah dicacana kana karesep pribadi. Kangewa pribadi ulah dibabawa kana kangewa raja. Margi naon anu baka katalangsara mah rahayatna. Di soleda tukang cenol ngan ukur pepes gelas jeung keler rugi ukur pribadina. Tapi lamun ti soledat lampah pamimpin mata keramat kamale mamaan kanu teu maes teu meuleum. Turta henteu sakedik dina jaman kapungkur dina jaman eta Ramayana Dasamuka dihujat. Malihan anu ngahujatna geus sanes anu lian putrana Arya Kumbakarna kakasihna Aswani Kumba Aswani.
0: Putra kaponakanna.
1: Anu eta jama teh sasatna jadi tahanan politik alatan pokal teuing nyaritana sinir sumampir ka eta Dasamuka. Bari padahal seug upami diemut dina jaman kiwari. Seug upama aya nu unyuk rasa model kitu nemongkeun rasa kaprihatinanana. Urang salaku pamarentah teh kudu sagancangna ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernagara kalayan anu langkung demokratis. Kukituna Akang oge masihan kasempetan ka bojo Akang Gandawati mangga dina ngadampingan Akang ayeuna aya di sagigireun Akang sami Nyai ge ulah leupas demi kapentingan nagara jeung bangsa. Kedah ngiring tanggung jawab margi upami teu aya istri di nagara kumaha teuing jadina.
2: Uluh kantenan.
1: Tadi di urang salayana kedah ngahormat ka kaum ibu.
2: Uluh komo deui kapan urang ti bijil teh sanes ti beulah batu. Sanes. Urang bijil teh sanes tina benang sutra. Sanes bijil tina termos. Tangtosna oge urang kedah ngahormat ka kaum ibu. Kalayan teu sakedik tanggung jawabna kaum ibu. Utamina dina ngadidik putra, putri. Naon margina? Dugi ka dinas dina katerangan yen Gusti moal ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma teu aya rido hampura ibu Sinang Rama. Baik teu kitu kumaha? Margi indung ngakandung salapan bulan melendung tapi indung hanteu pundung. Dageus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung rajin anak rungsing indung tara ieu pusing.
1: Leres rayi.
2: Pantes surga teh aya dina telapak kaki ibu Sinang Rama. Leres. Emut kana jaman Rahwana leres. Pagawaianna nangan ukur keur kapentingan diri pribadi mak harta kakayaanna da di ditu di dieu. Uluh di luar nagara. Teu inget kana sahana pun kitu we nu sarareubeuhna teh konco-koncona kroni-kronina. Anak-anakna diantawihna Indrajit, Narantaka, Bukbis sareng sajabina-sajabina eta we nu diogoh teh anak-anakna. Nu diwowoi teh. Kumaha atuh temahna? Ai dihujat pajarkeun teh cenah subversi. Kitu. Baheula teh baheula. Ayeuna mah nu kitu moal eueuh.
3: Eta mah jaman Ramayana eta mah kulah.
2: Eta mah jaman Ramayana eta mah.
3: Nya. Ayeuna mah jaman merdeka teu aya.
2: Teu aya. Teu aya ayeuna mah. Nya. Teu aya nu saroleh.
1: Dan namana
2: kaula.
1: Tah ku kituna nu mawi teh oge. Urang cing waspada sareng permana tinggal da moalila urang hirup di dunya teh.
2: Sumuhun sumuhun sumuh. Moalami moalami. Naon atuh ari harti hirup? Naon atuh ari pae?
1: Tari hirup teh sabenerna mah aktivitas. Jadi kudu aktif dina sagarupa hal. Dicontoan ku diri pribadi. Pangdenge, paningali, pangangse, rasa, lengkah, jeung sajabana aktif kabeh. Ta urangna anu kacicingan ku eta kaaktifan teh sasatna ku uleun. Kedul jeung sajabana tah manusa anu mudaya kitu teh paeheun disebut mah.
2: Leres, leres.
1: Jadi urang teh kudu seueur kagiatan tapi eta kagiatan teh anu bakal mawa mangpaat
3: akad muslihat
1: dunya rawuh akhiratna numawi urang sami-sami pilarian kasenangan dunya keur ngabuahkeun surga di poe akhir. Ulah rek sakali-kali neangan kasenangan dunya keur ngabuahkeun neraka di poe akhir. Naon margina margi ari maot teh saleresna mah awal tina kahirupan anu langgeng.
2: Jadi
1: maot teh awal tina kahirupan anu langgeng.
2: Waduh. Jadi si horeng di dunya mah sakedap,
1: sakedeung nu matak naon anu diudag-udag ku anjeun teh atuh. Anu diudag-udag ku anjeun teh neangan kasenangan dunya bari jeung nyuk suka siku ka batur jejak jejak ka batur. Hasil sirik pidik jeung kaniaya iren parasen mak sagala di aku teh naon atuh anu jadi udagan teh da sakeudeung di dunya teh. Jeung naon nu bakal dibawa?
2: Leres.
1: Tong boro make jeung pangkat rai ieu umur oge bakal sakeudeung. Nu mawi hayu ieu gawe teh aya guna jeung mangpaatna pikeun bacaeun anak incu nu bakal datang.
2: Imbalan.
1: Lir pendre.
3: Iya ieu.
1: Barang nuju raos guneman satur di balai irung. Sorak ambal-ambalan disaluareun ieu balai irung aya tamu. Nyaeta sumar-sumar kemanikan prapta kacia-cia. Pranyata kakasihna Bambang Kombayana. Anu ieu Bambang Kombayana teh sasat dulur saperguruan. Waktos di pertapan harga jembangan. Nyaeta di Resi Barat Maja. Anu sakaligus Resi Barat Maja teh ramana ieu Bambang Kombayana. Itu kaayaan anak margi ayah patula patali janji waktu di pasantren seupama dikersakeun ieu Sucitra. Ari Sucitra teh nyaeta Prabu Drupada teh di mana parantos jadi raja malihan ayah kasenangan yakin Dorna bakal digupai atanapi ieu Bambang Kombayana.
2: Sorak kena lah dia. Hanadayo.
3: Agusten.
2: Waduh, ayah tamu.
3: Tamu.
1: Sampurasun kula Sucitra. Rampes. Gining kisobat itu teh linggis.

0: Ya, pembayana.
1: Aduh, bagja teh. Ampurasun ieu.
0: Kana lingih. Kaget ku nirakan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pemalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep.

0: sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak.
1: Rupina mah aya sataun nokosarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh, nah dikencak kitu aya. Ah, dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Eh, bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Mun dianggap teh lah, ieu mah pangten biasa wae lah. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birah nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM.
5: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

Dawati sareng ganda manah kaget ningali ieu tamu anu dianggapna samplak luar tina ramah tamah sopan santun.

0: Kuniraha ngandika. Umbayana bagea sadatang na anyir. Bagja Sucitra, kula tatanya kaitu jeung kadieu ayeuna sasatna bisa patepung lawuh pamprok jonghok tur. Kula menang beja di nagara Astina cenah anjeun geus diistrenan jadi raja di ieu sempelnya. Syukur bagja kumbayangan. Oh iya garwa teh. Pino dama ngenakin ia pun bojo kumbayana kakasina Gandawati. Eh gelis Gandawati ya. Tersangka hebat anjen Sucitra. Boga pabajikan gelis sampernik hebat. Hebat anjen Sucitra. Sadayana anu sami aya di ieu balai irung kaget ningali ieu jalma. Nyaeta Bambang Kumbayana anu sasatna nyaur-nyaur Sucitra. Bari padahal eta Sucitra teh kakasih nuju anom ieu Prabu Drupada. Memang sateu acana diistrenan jadi raja nagara Semperja neraskeun mertuana kakasihna teh Sucitra. Utami na ieu ganda manah sareng Gandawati. Ngadak-ngadak raraina geuneuk lir beusi atah beuleum nafsu kapegung. Katurug-turug ditoel ku Dewi Gandawati. Aduh, tobat teuing ganda manah. Nah, asa kabina-bina teuing camplak luar biasa.
1: Kasopanan bulannya.
0: Eueuh kasopanan ieu jelema luar tina ramah tamah sopan santun tata tertib jeung sajabana. Mana? Mana sopan santun? Komo kapan ieu salaki kaula teh? Sasatna para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serap, kolot ngeso budak era deungeun-deungeun Mika Deudeuh. Ganna mana? Nah sisingan kitu Andika. Ganda manah teu antah parah deui ieu. Anu dianggapna henteu sopan Bambang Kumbayana dirawe di sana kaluar. Urang ajar kaluar.

0: sadayana anu di balai irung kalah langkung kaget ningali gana mana ngarau sasatna ieu Bambang Kumbayana dipanguh di sana keluar dibuntang dibanting bodor. Saha siang Raden?
1: Kaula teh Kumbayana.
0: Kumbayana urang mana ajeun?
1: Kaula ti pertapan Harga Jembangan atas barat. Kaula putrana Kanjeng Rama Resi Barat Maja. Tuh. Saguru saelmu jeung si Sucitra.
0: Ulah itu si kurang ajar pokdeui-pokdeui.
1: Kaula teh ieu teh dulurna barayana babaturanana. Naon ieu teh maksudna ieu teh? Ai ai. Ya irung kaula getihan.
0: Puas jurig. Kabina-bina teuing sia hirup teh. Hutang pati bare pati hutang wirang teu wirang. Teu sopan kurang ajar.
1: Naon ieu teh?
0: Modar sia. Untung make yeung kekekeke kurang ajar.
1: Teu apaleun kaula sobatna Sucitra.
0: Tuh geuning pok deui. Modar jae.
1: Kurang ajar.
0: Kaula gana mana ieu? Teu sudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan mumul apruk-aprukan dihina aing boga raja. Dipunjung para pengagung dipuja ku bangsa-bangsa kali-kali ku anjeun dihina. Teu sopan teu siap kuraja.
1: Aduh. Benar itu aja tinggal mana?
0: Coba
1: sok kurang tarung jeung kaula dieu.
0: Maju saya. Ayo.

0: saya Doman Para.
1: Yenge.
0: Iye Bambang Kobayana ka desa tanaga ku kanda mana.
2: Wah, sedikit sekali saja.
0: Aduh, wih, ya ampun, kanda mana.
2: Aduh,
0: wih, ya, aduh.
2: Genset kau yang kupantos ya.
0: Aduh.
3: Kekeke gana mana, gana mana. Datang nih datang ademan.
0: Datang nih datang ademan ewe pagulingan rana. Ini rahingkang sampai.

0: Heulagana manah kehila.
1: Tuman Raka Prabu. Si kurang ajar teh. Aduh.
0: Ampun tinggana manah aing disiksa. Sucitra nepi ka kitu anjeun atuh salah sampean Kumbayana.
2: Leres.
0: Geuning nyalahkeun kaula. Anjeun teu apa kana sopan santun ramah tamah. Sagala rupa oge atuh Kumbayana kudu bisa pinah cai pinah tampian. Kudu bisa tumpah-tumpah kaula teh kapan geus diistrenan jadi raja. Diriung-riung para pangagung. Sasatna dina waktu tadi diriung-riung di balai irung. Kernyawalakeun pasualan nagara supaya aya dina paningkatan.
2: Tenang.
0: Kari-kari anjeun ujug-ujug ngagabruk ka kaula bari nyebut-nyebut Sucitra salah anjeun Kumbayana.
1: Kurang ajar sia, aduh.
0: Kurang ajar kana mana pegri-pegri ieu teh aing teh geus ripuh.
1: Modar sia. Mantok curik sia.
0: Aduh. Kumbayana teras diseret ditajongan ku ganama.

0: kaprapta nepun ieu resi krepa nyaeta rayi na dorna ti garwana sampun dumugi atuna ari Kakang Kombayana. Aduh, tarasa ieu leungeun belah kensa ti palita ngadaregdeg digenset ku sigana manah kaula krepa ieu irung kaula bet jadi kieu. Tapi nabi nate enggak ya. Disangka ceng irung aing jadi bangku.
1: Eta lami.
0: Krepa ieu biwir jebleh jeri. Aya.
2: Jadi robe nyareosna kitu.
0: Teuing-teuing si Sucitra. Abong kena geus jadi raja kalahmu puas. Teu sirikna teh si kurang ajar nyeri hate aing krepa. Nah, asa kuceung teuing-teuing awak jadi kieu aing krepa aja.
1: Au, watir aing engke-engkean kitu mah aing.
0: Ripuh aing. Ya ayeuna mah mangga urang. Lanongane sabisa-bisa urang milarian tempat anu rine.
1: Desu di abrik-abrikan disuka aprak-aprakan aing lamun can bisa melespati ka si Sucitra.
2: Eta geuning.
1: Utamana kasih gana mana nepi ka eueuh panyarek na eta si Sucitra aing digusur.
2: Leres kulah.
1: Kawas lain ka sobat bari pada hajangji jeung aing teh.
2: Geus dihaja we teh mah.
1: Jangji waktu di pasantren teh di mana-mana aya milik.
2: Ya urang siri jahit.
1: Urang siri jahit nasib. Nah, kabina-bina ceuing aing teh kepra aya.
0: Si horeng ari jelema kitu. Ari janji mah meni amis baheula abong kena jelema tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah.

0: rupada aing lain waktu bakal bisa malas pati karena naon upah kanyerian anu kaalaman.
1: Ayo kereta aing bawa, awas ya rupada, awas di mana aing geus jageur, di mana aing geus aya milik, di mana aing geus boga balad.
2: Dibalas
1: ku aing Sasucitra. Kanyeri kapuri. Bari padahal aing teh saturunan jeung si Sucitra.
2: Saguru saelmu.
1: Saguru saelmu sabuyut.
2: Tapi tega.
1: Tega nian di kau. Ayau nepi ka kieu.
3: Aya, aduh, ini kan itu pandangan teh.
1: Kadarak dengtong tarik teh, ya kan malah lah. Aja.
2: Hanya parah.
1: Dengan nepi kaki aja kan, kawasnya kira hayam, kerepa.
2: Sampaian.
1: Baru, aing teh bisa lempang suku kia. Nah, inung suku jadi ditukang.
3: Wah iya jika ninga
1: eta
3: sanes eta masanes inung suku
1: naon
3: da inung suku ma aya di payu
1: naon eta
3: putil
1: ayo ayah disangka jahing ayo pkk ya hulu getihan
2: lamai kuat ngamai gitu
1: lebih kaki aing kerepa yena punuk atel deh
3: naon eta teh totome?
1: Totome?
3: Ya.
1: Siapa takut? Getihan juring.
3: Uluh nya.
1: Abina-mina teuing sia teh.
3: Oh, ieu teh getihan.
1: Ha?
3: Ieu teh getihan.
1: Beuk eta si eta. Sudah tahu nanya. Mina-mina teuing sia teh. Hayu buru-buru anteur aing urang teangan tempat anu rindeh.

0: Anu dina waktos ieu sasatna upami teu aya krepa yakin bakal jadi korban panganiayaan Gandamana.
1: Langkos
0: enggak disalametkeun dicanak kana tebih kalayan diubara aber satiasa-tiasa. Tidinya Dorna teras apruk-aprukan nuturkeun inung suku
1: seolah-olah bade ngalalana.
0: Ngalalana neangan jalan hayang bisa malas pati ka Prabu Drupada Raja Cempelerja.

0: itu kayaan mana
1: iwari ikumbayana yang sara diubar aber ku krepa tuna lampah eta kacarios di nagara Astina di perjalanan Semar sapala putra bade dedeheus ka karaton alu mampah di satengahing marga
2: yang
0: pulang
1: ing kakang sering ka dieu kitu lesa kedengsu
0: oh sae mangan dua mangan
1: nah bakal aya naon ieu kajadian nepi ka kieu deuleuy
0: nah naon atuh kila-kilana kulah etak sugan kila-kilana
1: geus tanya teuing geuleuy.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta Ceuk bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya Ceuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Ceuk.
4: Tetes mata, tes ma, ini Ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun apil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.

0: Masya Allah, tetes mata Resma, ini 100% herbal, cuk. Janten, tos tangtos atuh keamanan anak.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860 0813 8000 6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Cuk,
1: pulang gua pulang.
0: Cara lagi rela lainnya.
1: Alhamdulillah dina danget ieu mah sehat wa kulan. Sehat wa kulan.
0: Oh, syukur.
1: Eta sawalerna wa damang kulan. Sawalerna wa damang.

0: kitu tahuna. Ta hamur-hamur biaya ari henteu dilenyepan keur dihayati yang teu dipigawe ku bangsa urang salaku budak ngora
1: nya mubah alias mubadir nya urang
0: nya cuk
1: sumuhun kulan
0: sabab ku ayana eta obat-obatan anu mangrupa kitu teh sakaligus tensi.

0: Wahyu Wahyu Pangeran anu ulah dimangmangan deui tur ta eta teh dipigawe ngan ukul urang sama teori wungkul
1: ta eta sakedahna teh kitu wae teh
0: nya eta kudu nanemkeun kaimanan jeung katakwaan dina diri urang
1: cumohon lah
0: tas teh kulan wae kasebut da kapan nagara urang teh nagara masyarakat anu agraris. Nagara agraris ya cu
1: sumohon wae ai kasebat nama kulan
0: ha tah tangtuna oge sakaligus bakal ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas
1: leres
0: sedengkeun ayeuna barudak gara anjurumna teh kana kararitu
1: kararitu ta eta
0: kana mabok kana ekstasi kana amuing amuing cu
1: mang hanyakalkeun wae abdi mah
0: kulan deudeuh bangsa urang
1: khawatir leres kulan
0: deudeuh tah iwati inung bapakna ayeuna urang kudu nyepret
1: laras wah kan tenang
0: atuh cenah urang salaku inung bapakna heuh ngeureuyeuh mikeun sanajan bari pateuh da gunung oge bakal di sana pun memuncangan
1: loh ai dikeureuyeuh
0: mah jeung ulah boga rasa naon ngaranna teh terlambat diajar agama teh ucu
1: laras dumeh urang geus kolot
0: nya dumeh urang geus kolot eueuh terlambat laras ceuk basa deungeun teh mah better late than never
1: ada aya eta sepuh teh
0: heeh jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali
1: oleh resna teh hartosna teh wae
0: deh ya ujang
1: sumuhun wa sumuhun
0: lebar bangsa urang ucu
1: ih
0: tenang wa baka babari dijajahna baka babari diruksak lamun geus nepi ka pabahdina
1: jeung babari wewe hatena wae
0: babari dicetan tenan babari dipangaruhan babari dipangaruhanna ka ituna teh naon duit
1: duit teh murudulnya wae
0: heeh duit teh kudu kaolo ku duit geuna teh ucu
1: sumuhun
0: anu temahna bangsa urang jeung bangsa urang bakal pecah belah antara kesatuan jeung persatuan bangsa di nagara
1: ta eta nu diwayagahkeun ku abdi teh
0: ku bisa ngawujud kamerdekaan teh ieu teh nagara urang teh ku ayana kokoh kesatuan jeung persatuan bangsa baheula
1: ih sumuhun
0: tah matak naon ayeuna geus lamun wujudkeun
1: wujudkeun wae nya leres
0: wujudkeun ku sararea
1: leres
0: ya ucu
1: bersatu we urang mah wa
0: amuing amuing tah ieu teh ingis wa teh ieu Kurawa turunan Panawa aya dua ngaran di sanagara
1: oke okay, tua
0: ieu anu dipika melangku wa teh teureuh Barata teh ayeuna geus ngaranna geus beda anu sawareh disebut Panawa anu sawareh disebut Kurawa
1: eta
0: sedengkeun setiap dua ngaran pasti dualisme setiap dualisme bakal beda paham setiap beda paham saeutik gedena bakal
1: dordar aitos beda paham
0: leuhang lamun dicarina teh persamaan kumaha lamun eta perbedaan
1: perbedaan ta eta bakal pecah belah teh wae
0: di dieu pecah belah kesatuan yang persatuan bangsa teh geus diambang pintu karuksakan nagara lamun kitu
1: tangtos wa tangtos
0: jajah
1: sumuhun wa
0: heuh sing hati-hati anak-anak iralai anak-anak panayagan
1: nya biasa ngadidikna we
0: urang oh nyeta anu dipika melang teh anak dalang itu
2: anak dalang malam
0: aduh dipika melang teh si Dani
1: kita pake dia ngalengitkin motor segala
0: amuing amuing ucu tapi parendene kitu geningan ujang hee tong boro dina jaman kiwari dina jaman baheula ge dina jaman kangjang nabi nuh
1: sumohon ba naon
0: teh kulan heeh geuning ai teu turut bakal jadi bapa kan antepan tikerebek
1: tikerebek we
0: tikerebek ucu
1: da ngagugu lakuna pengin
0: teu kulan heeh si horeng geuningan ucu dina agama mah geuning pardu aen ujang kudu dipegawe ku masing-masing ujang
1: jeung telepat we ka agama teu
0: wae ih ulah dimangmangan deui ujang
1: kada kata kabin teh sang saya oge
0: heeh kamana akang si lain
1: nah ada nama itu dirinya di Palikaler kulan gua
0: huh?
1: Nama itu di Palikaler dirinya kukulintingan lah akang nate
0: yeh ayo dewek gak oh sok kalah nyepan karena kecap kolot
1: ada aja nunggu nih sok kalah nyepan lah akang
0: gua gak sambat kalah nyepan ya wungkut
1: ya saya tahu gitu ya asup merenti dari katuhu biji dari kanca
2: ngalanya panate sok ngalanya
0: jika kita ngadengekin kecap kolot pepatah kolot asyur tina kecil katuhu biji dinamik

0: dikatai di daun sere.
1: Alah. Lah, mau. Lain ai bapak eta teh sudah sinir ka dewek, dewek du mesok mabok.
0: Eta teh.
1: Lain maksudna teh nya urang teh jelema cager dar make di geringan.
0: Heuh, batur mah hayang sehat awak.
1: Hari dewek mah pati-pati mah patahan mere beja ka batur ge hayang asaan heula dewek. Kumaha rasana lieur?
0: Ari geus kasaan
1: onah. Kumaha rasana mabok? Gening anu karasa ku dewek, dewek teh di mana ngalegleg model nu kitu teh beka jeung ektasi teh. Da ektasi teh dek teh kabeuli.
0: Ah, moal kabedag gua Kang.
1: Bisa sok teh dek mah ngasaan di bare teh Citrayuda.
0: Oh, teteh. Oh, da eta mah anak jelema aya atuh Kang.
1: Heeh, di Citrayuda model Citra Soma barudak-barudak nu kararitu ayeuna budak-budak raja nya.
0: Ya,
1: kan. Ayeuna geus nepi ka perbahdinya.
0: Geus kitip-kitip kana kitu.
1: Geus ulina teh kana kararitu. Kumaha teuing pihareupeunana pikahareupeunana anak raja geus kitu kumaha rayatna?
0: Kumaha rayatna teh etan dipaurkeun teh.
1: Garapek pikir ku silaing.
0: Mohonna kan. Jelema nyonong
1: we. Cek aing oge si gorengan nu mere conto teh jelema nyonong ge.
0: Ya orang ini mereka contoh jalan mabureut
1: teh kan. Cicik ogenya. Heuh model dewek teh beuli kabeuli kumaha ektasi aya lain pamare Citrayuda
0: mah. Mending dibalikeun kana kameja Kang meureun lagi
1: atuh. Ngan palalaur euy.
0: Palalaur kumaha kan?
1: Heuh bari atuh kudek lagi geus kabaca. Pangna barudak barudak kurawa nepi ka perbahdinya teh jelaran anakna teh pan 100 dastarata teh.
0: 100 akang teh.
1: Kulobana anak di karaton teu kaurus bari di PPD ku kakayaan.
0: Teu kagero
1: punya kan. Heeh.
0: Sama di.
1: Berapa?
0: Kitu kudunya.
1: Aing mah sieun kabur ka perego ku rayat. Sedangkeun rakyat ayeuna teh geus kritis.
0: Kritis. Ngartos akan.
1: Geus ngarti, geus mung dibobodo.
0: Lah alih.
1: Sedangkeun ayeuna dastarata teh loba kacekok. Iya. Ku pamajikanana. Nah, ya. Ku Dewi Gandari jeung ku Sang Kuning. Loba kacekok teh kumaha? Heueuh ayeuna raja da ieu da juragan Pandu teh teh maot.
0: Oh kitu akan.
1: Oh teh suwargi.
0: Atos rami eta teh.
1: Oh ilaha illallah.
0: Iya, nama terang.
1: Oh, dewek mau matakan jadi keung, teh iya. Ku ayana iya. Negara Astina dikantunkan maut ku juragan Pandu Dewanata teh. Ayana kerajaan teh apaan sasat dicekal ku dastarata.
0: Oh, dititipkan galinya kan?
1: Iya. Sedangkan jangginan ke dimana panah-panawa geus dewasa, geus nincak karena
0: geus waktosna.
1: Waktuna waktu itu. Kudu dibikin ke Yudhistira sedangkan anak dastarata nu panggedena teh hayang-hayangan manehna jadi raja.
0: Ambisi.
1: Ambisi.
0: Raja akan ka eta.
1: Da ieu anu jadi kapaur dewek teh. Da ieu teh saeutik gedena bakal pecah belah antara dulu jeung baraya.
0: Da tang tos
1: ka
0: eta dipangpaurkeun da ampun
1: atuh. Tapi ada di sini-sini ku dewek ieu anak-anak kurawa, anak-anak dastarata teh loba kitu loba terlibat kana barang-barang terlarang.
0: Ari katinggalna mah loba nu teu eureup
1: nya. Heuh ayeuna gerepet anu berwajib dek newak kumaha newakna da puguh anak raja.
0: Raga be nu aya kan
1: ngeureun. Kalah beuki wani.
0: Berarti mun nu berwajib jeung
1: mun malah kalah diduitkeun deuleuh kudu kararitu
0: eueuh. Eta teh.
1: Kalah diowo diwowoy.
0: Disebutan nu aya mun
1: teh. Heuh apan eta teh hartina teh dicilakaeun ka hiduna teh.
0: Nya.
1: Sedangkan nyangkut karena kasangsaraan negara, sedangkan anu dipake nginjem ku dastarata ka luar negara teh mengatasnamakan kesejahteraan rakyat di negara. Sedangkan di mana geus duit geus datang duit injeman dar dipake ngamodalan anakna model si Yudana.
0: Sudah dursasana.
1: Dursasana. Aduh, mah teh teuun. Morkona teh ka anak oh kana laleutik teh ngamonopoli teh perusahaan-perusahaan teh
0: kumaranehna
1: we kumaranehna we bari jeung pengetahuanana teh anak pisan deuleu
0: heueuh rek kumaha kajadianana
1: ka sedengkeun ka panagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia yang berkualitas
0: batur
1: ya beras lain-lain eta deh kali ngomongkeun goreng ieu mah nyaritakeun
0: nyaritakeun
1: deh kumaha jadina nagara kaituna lamun kieu
0: leres
1: kitu
0: eta akan apa urang
1: teh tuh. Gara pikir.
0: kumaha wae atuh kurang urang
1: mah. Heuh da dewek mah rakyat, atuh rakyat aya hak pikeun ngadaulat.
0: Nya.
1: Nya.
0: Rakyat teh aya hak.
1: Heuh, da sapinuhna kedaulatan teh aya di tangan
0: rakyat.
1: Aya di tangan rakyat.
0: Bongan tercantum.
1: Tapi dina danget ayeuna mah dewek ngomong kitu lamun kadengeun ditewa.
0: Berhenti
1: ah, di karena obagen makan. Tah, nepi kadangat ayeuna dewek teh saolah-olah masyarakat teh ditutup-tutup, sungguh teh di beton. Ulah ngomong, da ngomong sautak saeutik, sinar sindir sautak saeutik, dewek teh dikerawan. Diabusin ka kana obag, ai dalihna subversi. Wah.
0: Subversi tah eta berat berat teh Kang ku subversi.
1: Teh. Ya, jadi si goreng ieu teh teh nu dipararake kumaranana teh aji mumpung.
0: Mumpung naon Kang?
1: Mumpung kawasa, mumpung kapake. Ya ku anak-anak mah ge dimumpungkeun ya deui,
0: dimanfaatkeun.
1: Dimanfaatkeun.
0: Ya, dimanfaatkeun
1: bener. Diberi fasilitas. Loh. Loh.
0: Keur majalma karar itu diberi fasilitas bugung
1: we. Oh, ayeuna pek harga cengkeh handal cengkeh da jadi murah teh kalatanan ku anakna. Ku anak. Tadas tarata.
0: Iya.
1: Di monopoli ku barayana. Mode sang kuning, mun kana sang kuning teh amis teh.
0: Janji.
1: Sungutna teh janjina teh. Waduh. Aku akan membela wong cili, wong cili. Nah,
0: beda.
1: Pedut. Ya aing oge.
0: Amis geuna
1: aya. Bukti nama ayeuna geuning. Alah,
0: karasa ku urangnya kan.
1: Heeh, lumacang geus lebah dieu. Cek deuk oge. Ulah ti totoroso teuing lah dari dunia teh moal lila mah.
0: Iya, bari nagerek naon tu
1: atuh. Naon deui, tuh hirup teh lah.
0: Urang mah saldahar sakopeun, hirup saloteun. Ah.
1: Heh. Mending ini mah hiburan ya pak ya. Urang hiburan
0: bang berangkeun mending oge urang
1: bang berangkeun
0: ulah stres deui
1: ngakang mending digawe itu sari jadi toko besi di Kang Jajang nah. Sari jadi ah
0: mending didinya we Kang urang
1: mah heeh
0: tenang-tenangnya naon deh urang mah digawe mah Kang ah ulah kita
1: anu penting mah urang mah ulah yahina digawe mah nya
2: ulah gengsi
1: ulah gengsi
0: penting mah kacumponan we rumah tangga
1: heeh doakeun ya ye ka barudak-barudak cing palalinter jeung cing jadi jalma ngarti
0: ngarti akang
1: nya urang mah lebar nagara
2: ulah pinter
0: nya ayeuna mah merdeka nagara teh
1: Kang dar kanya hiburan naon kanya jaipongan lin
0: jaipongan
1: heeh
0: oh kanya lin atuh akang layang ngarengkeneuk mah

0: sangat sangat sangat ni.
1: Alah,
0: kita ipongkan mata.
1: Lumayan adiknya.
0: Kita olahraga, kita sangat jelas.
1: Tuh pengkolan nu berasna ka jalan gede nambahkan guli gahate deh. Tuh kirina tangkal anu ngarandaka kaituna poho deui
0: kitu we urang matang
1: ah tong ditamat geuna lain teu bisa deukeut teu becus
0: hitung-hitung ngahibur sukma ngahibur diri pribadi
1: ngahibur diri sorangan dihibur ku batur tara ah.
0: Ada kayak hibur ku batur ku mah batur kita kersusahan
1: nyandung ulah
2: beri naga kang meni
0: kawan beri naga tuh
1: meni kewe karena si goreng ya iya karena syungu tengok coblak nantinya
0: kapan gitu akang
2: kami tarang abdi
0: kang kena karena syungu temun karena batin mepan riper orang teh mending karena syungu
3: karena syungu
0: dan bahan kalau misalnya
2: disebut
1: nugel loh gak sabun hari berapa kali bener lah bener nuhun jika sedayana nu parantos ngiring ngarojong
0: iya rekan-rekan baraya-baraya
1: nu dukulon nu wetan nu kalir nu kidul
0: iya kumbe iya kumbe udah maka dulur-dulur nu kidul baraya nu kalir ya kan
1: amin mudah-mudahan deh doana urang bisa patepung di kieu na nya euy. Heuh, bisi ponok umur dewek acuh hampura kasarerea.
0: Ulah sok ngaletikan hate
1: itu. Lain ngaletikan hate da aing umur mah tara kanyahoan, Lin.
0: Oh, aing kitu teh mah tapi aing tinggal syariat mah jag-jag
1: bari. Heuh, mun jadi hampura we kasarerea anu kungsi kasinggung, anu kungsi kanyerian, anu kungsi.
0: Kahureuyan ku akang.
1: Kahureuyan anu kungsi eta mah jadi hampura.
0: Kabanyolan ku akang.
1: Kungsi belik.
0: Aku lu beli kemarin di Ampura ke Palui kan?
3: Tidak lu beli kene.
1: Aduh, ampun. Eh, ini corona aja kok ya?
0: Corona kan? Aku dah mejeng kenapa yakin corona?
1: Berupa dana nawan jadi.
2: Lampur haji undang yang harus nama.
1: Corona, lu kita tadi. Corona, orang corona. Nyidar ngurilingan desa gitu nih udah mimpinnya apa sinen heula dinya tadinya heeh geus sok.

0: jadi dah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten

0: bad kolesterol.
1: Riut, on puyeng, upami ugah enjing-enjing, perasaan tel lalenjung gitu.
2: Bapak terus ngalit alpa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya terus rada mendingan gitu, terus teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna terus seep, meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna apa?
1: Dua dinten on langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariat nak.
2: Bapak tos ke mana ya Pak berobat?
1: Berobat mah ke medis sering, cuman daya reaksi nak gitunya. Di radio, nyobiannya alhamdulillah, ayah karawas nak gitu.
2: Radio mana gitu Pak, nu didangukan?
1: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul Pak?
1: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ke pendengar radio PIS?
1: Oh ayah, ke warga

0: gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Wah. Jika
1: tengok jujur akan lah. Wow. Tidak para rusing, ayah tatanin kuburit, makaning duit nanti duit KUT ni.
0: Eh, tatu mau bisa mulangkan
1: berapa? Oh, ayah. Kekar mak KUT kata di mana syauti? Kepu gula di renten gendai kudu dicuna.
0: Tamatani
1: kiri. Oh, ayah jadi ketempuhan butut maung. Kayak juna ceh.
0: Kan baik tadi pulangkan ke dari duit urang itu kan.
1: Eh nyata gitu, urang teh kudu disiplin hidup teh.
0: Oh, da itu nih tadi narugi.
1: Oh, nyata geus rugina tara

0: Ya Pangampura gra.
1: Pangampura meni berkat kau gini kan.
0: Heeh. Ah, geuli teuing aing.
2: Dolong teuing kan enak anu teu.
1: Kang, ah urang ngeunaan pikiran teuing. Ah,
0: ulah dolong dolong dolong geuli gugup. Naon ulah dolong teuing ngan unyak ayuk ke.
3: Ulah dolong teuing.
0: Heeh. Sapraptane pun barang nuju sempal ka piguyon. Ieu Raden Yudhistira, Raden Bima, Raden Arjuna, Nakula, kalayan Sadewa.
3: Iya, ge.
4: Anu dina waktus eta sasat Yuswa nanembe kirang langkung 15 tahunan.
3: Leret.
0: Yudhistira anu 15 tahun tur kahanapna. Anu 14 tahun, anu 13 tahun.
4: Sasat dina waktus ieu teh bade lumampah ka lapangan main bola.
3: Iya, ge.
0: Margi Pandawa diajak main bola ku Kurawa. Malihan pikeun ngumplitan ka sebelasanana teh ditamihan ku Kurawa anu diharewosan ku Sang Kuning. Nyaeta supaya tiasa eleh ka Pandawa.
3: Leres.
4: Kuningan itu ua Wasmar, Mang Astrajinga, Mang Dawala, Bima.
5: Iya. Mang Astrajinga, Mang Dawala.
4: Agan. Ayanak. Jadi itu putra Gusti Prabu Dewanata Suwargi, Ucu.
0: Dan ujang geningan itu bade angkat ke mana baru rangkali kadejang. Wayahna tuturkeun bisi kumaha onam lejang.
5: Aca kaget Wasmar Badranaya Mang Astrajinga Mang Dawala.
0: Duh ampun ting euy budak di kamarana aja teh.
5: Heeh.
1: Sawe bari amengan
0: akang. Euy make celana ponok, euy make sepatu.
1: Ini make kaos
0: itu teh. Aduh, itu juragan Bima make kaosna sabeulah. Mah iya nya euy. Aduh ampun. Aing
1: kebayang teh.
0: Lain di kamarana barudak teh cenah. Iya.
1: Warek kalau
0: orang kaget, wah.

0: Yeti mang oge tekan tun ngahaturkeun semah batos.
1: Nuhun Mang Dawala.
0: Bade angkat ka mana geuning ieu teh ngangge acingan ponok sadayana?
2: Urawa ngajak main bola Mang Dawala.
0: Aduh, iraha?
2: Ayeuna.
0: Paingan jalmi ngaleut paleh ditu. Nya tahu eh beureun eta teh supporter.
3: Nya supporter bari nonton
0: betul. Aduh, wilujang atuh aden ah.

0: Nata Kastranoktian Semar Astajingadawala.
1: Unirakangandika wa Semar.
0: Amuing Eran.
2: Tapi lo damel uang hatur ke semua baktos kohunyuk panjenengan.
1: Nuhun wa. Aduh, nuhun wa.
3: Nuhun jeneng wa.
0: Ah, cucu ngisya.
3: Ya, hari ayabi temen lagi buat wa.
2: Nah, siatela muka wa kartomi menang.
3: Nah, siate.
0: Taka apun.
4: Kawatar di.
2: Bisa sih. Atawa ka uwa embet.
3: Itu tak.
2: Bade jengkar ka mana? Ite menak-menak teh nun.
3: Bade ka mana ite aden?
2: Cing mang hoyong terang bade ka mana ite aden teh?
1: Ningali kitu. Anu mawi
3: eta. Eta lancingan juragan Bima muni. Merecat gitu.
5: Iya, itu bisa ditepungkan, Mang Dawala.
4: Jam panjang sebelah.
5: Iya.
4: Kalian kegebong.
3: Itu bujana ketinggal, kan? Itu budak karek segede, umur segede gitu, buluna dina dada.
4: Bongsor.
3: Bongsor sama budaknya. Itu jempergal. Iya. Bari kemarana, Ide?
1: Ari kaula teh diajak main bola wa
0: amuing di mana nun
1: di ditu di lapangan wa
5: diajak main bola wa
3: tapi siapa yang sering emang sih main bola na
4: iringannya tu akan
5: hari main bola nate kapan kudu 11 orang ya.
3: Cuma kena 11 ewang. 11 sarang kiper. Hiji penginten kiper. Dua penginten bek kiri, bek kanan, bek tengah. Libero. Kapten kesebelasan dua tri payun. Kiri luar. Kiri iya weh, kiri kanan.
4: Kanan luar.
3: Kanan luar gitu beleguk kanan kiri. Ini seru aja siling kanan kiri. Kiri jeung katuhu, kanan jeung kenca beleguk.
4: Kiri luar.
3: Tah, galanangan kiri jeung galanangan kanan.
4: Gelanang.
3: Heeh.
2: Tah, nu pangharepna teh speaker teteleu.
3: Steker mana pak? Tak eta?
5: Jadi kurang itu karek limaan. Nganung harti merenan kudu genepan deui. Tak genepan urang genep anu genep rimahnya tak kurawa dek milu ka pihak kaula. Banyak itu. Ulah dijadikeun kiper. Sama besok diabus-abus gun.
4: Power dia.
3: Ke anu jantan wasitna saha?
5: Sisang kuning.
3: Tuh, nya ada wala cik engko. Gara tinggal sisang kuning.
4: Paing.
3: Aduh.
4: Paing nepi ka ayeuna
3: teh kan. Sisang kuning euy giranya urang giraha kan
5: ayeuna sore.
4: Lalajo
3: ah. Weh, lajo deuh lah. Heeh. Hai ditu saha anu janten eta kiperna
5: anu jadi kiperna ti ditu teh si Parto Marmo.
3: Parto Marmo Parto
5: iya
3: hai ti urang
5: nya kapaksa we si Arjuna.
3: Geura Arjuna jadi kiper iya Mang Dawala
4: kebayang
6: aya karung tangana nya
3: kaula dina waktu ayeuna rek kiper. Kiper gitu agan ta eta.
4: Jadi wasalah putra raja.
3: Ya wajah putra raja teh nyok kipernya euy. Nya. Cawi agan janten liper abdi tumor. Gusti.
4: Da barudak keneh barudak
3: ini. Ya, dan resep aja barudak,
4: deh. Oh, resep kan barudak.
3: Ngan resepnya teh teh sang kuning, ada mau balik ngalih pria nanti. Oh,
4: ngan ayo main barudak nu ribut sokolot
3: aneh. Aneh, benar. Gerak kadang-kadang gitu. Ngar kadewe jang dulu. Kade naon pa? Oh, kade. Tina ieu pasualan teh bisi ka itu na bisi ka teterusan. Terusan. Hu. Oh, anu teu mulai daya mah hareureuy. Nya.
4: Ulah ka bawah rupah urang
3: mah. Ayeuna paingan jelema ngaleuh cing teh ka mana? Anu jeung main bola cenah boro cing teh. Ai manawi teh sanes agan pemainna. Nya.
4: Ya di keben bener kan, keben teu.
3: Eh, agan di karcis itu
5: nyentuh
4: bebas dulu jual
3: kerja ayo naik agan
5: iya
3: saya acu agan uningan itu ayo henes bol kumacik henes bol ayo hen
4: ayo hen henes bol
5: tak tanyakun ke Syarjuna
3: agan ayo hen itu naon cing lamun bola keluar eta hen eh out agan nah jadi pintar abri sareng agan teh iya aduh ampun
4: taraskeun kan ngomong titik penalti sok kena
3: kanan iya teh eta mah out agan iya out lamun dicokot pan jadi hand
4: ai di luar garis mah teu naon
3: di luar garis mah teu naon agan
6: jero mah kartu kuning ge
3: ai jadi leprina teh sisa kuning ya sang kuning cawios emang lah jadi iyalah
4: jadi eta wae
3: jadi kebut. Hakim garis
4: garisna
3: dola siling hakim garis kiri
4: ya tukang kebut kedua teh
3: tukang kebut siling garis kanan dewe garis kiri sok ya bapak jadi naon pak
4: tangan
3: ade kana lajo we lejang iya bapakmu wayah na cicingin na gua deket gua nah maksudnya iya jampean itu ya supaya ulah abus
4: iya menceng we si bola teh
3: cina menceng we bola teh cina kita cina korna gitu ya cina bulah jame
5: wayah na hayang dilala joanan kumang dawala kumang astajinga sarengku wah sembar
3: okay. Ih mangga anu
4: hai dawa
3: mangga sih
5: geus nulalajo geus robah ka rumpu ditu urang kuru buru-buru ini ti dieu kakangku

0: nyaur para putra Kurawa itu kaya anana. Undirahangan nikah ai Dursasana. Kula paman Kunting Kasep Duryodana, kula paman Angir citraksa citraksi dumarek saparto maro biru paksa daluk citra citra ru citra soma titri bawi kata wi kata bawi kata jaja jaja kata awas sing hati-hati dina waktu ayeuna di pihak Pandawa nyaeta kacampuran ku Kurawa saware diantarana boma wikata jeung wikata boma nyaeta jadi bek kiri jeung bek kanan ngegendeng bek tengah nyaeta Bima
1: palang pintu tetengok
0: kiper Arjuna di pihak Pandawa striker Nakula Sadewa
1: beres kemau jaga
0: urang gelandang kiri gelandang kanan nyaeta Widandini jeung Wikata Boma ayeuna ti pihak Kurawa anu jadi kiperna Parto Marmo
1: wah si Marmo
0: Parto Marmo

0: wasiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: T-S-A
3: bukan.
0: T-S-P-A
3: bukan.
0: T-S-A
3: bukan.
0: Ya terus apa dong?
3: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
0: Obatin pakai apa?
3: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
0: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
3: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
4: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
0: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
3: Coba baca ini.
0: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
3: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Patih area Sang Kuni anu ngawasitan da puguh memang berat sabeulah kanyaah ka Kurawa. Blos deui, blos deui. Bola ka pihak Pandawa. Itu kaayaanana. Om Raden Bima mah parantos dipepereket nafsu ka pegung. Jelaran anjeunna ge uninggaeun yen ieu teh dilicikan. Doh, leres. Astra Jingga Semar Dawala anu ningali tika tebihan. Aduh, aya anak ujang.
1: Teh, naon?

0: sedengkeun sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya teh kaayaan bersih anu kudu dipelakeun dina hate-hatena teh kasolehan kasabaran katawakalan tapi ieu mah geuningan bet dipelakan ku sirik pindi licik jaya kaniaya ireun patas tren dudupak rumpak kua kumaha jadi na deuleuy naon di jupa ilahi mah teu maca kahareup
1: nya teu ngabaca Kang
0: mah maca kahareup nu bararohong
2: bararohong kumaha sia teh
0: jeung kana abdi meunang beja tanggal 8 bulan 8 jam 8 tahun 1898 bakal aya kejadian
2: heuh naon kejadianna
0: heuh apan abdi direkam
2: lain kehendai dan pribadi
0: boro-boro oi urang Garut baralik nu ka Garut nu ti Jakarta alah nah teu nya euy pina-pina teh tubuh ngapoe ge aya kejadian nu tabrakan anu kahuruan anu heeh da itu mah nanyakeun wungkul jam 8 bulan 8 tahun 8 bulan 8
1: berarti sataweuneun da kan
0: bakal aya kejadian naon nanyakeun itu mah dijawab atuh ku si lain kejadian naon geuna teu salah itu nanyakeun da
1: karena jawaban saya untung jeung
0: lurus kan si lain kan awam
2: belum lain cek pikir tadi tadi ada
0: ampun ini
1: rupa-rupa
0: lain dewek bak ieu cu eta teh barudak keneh
2: dah
0: umurna teh ngan ukur 14 tahun 15 tahun paling luhur
1: tenang gua
0: mohon ba ayeuna kusang kuning teh geus dipelakan bibit-bibit kagorengan.
1: Kagorengan.
0: Sedengkeun lamun hate geus karatan dina kagorenganna. Hese dikumahna deuli jang.
1: Hese lek lipurna wa.
0: Apa bener sorangan leang? Nya nyapa? Tah, sifat-sifat arogansi teh di dieu mimitina. Kumaha lamun diparangkeun deuleungkeun teh kurawa geus gedena jadi pamimpin? Da bakal kabawa ka itu teh deuleuh.
1: Bener.
0: Tah kumaha jadi lamun pamimpin atau lamun nagara dipimpin ku jalma-jalma anu geus karatan hatena dina kagorengan.
1: Anu garoreng pikirnya wah bener.
0: Luh nya nya pa.
2: Pikir ku si lain.
0: Sedengkeun pang ini tanana teh mengatasnamakan rakyat.
1: Tah eta.
0: Pantes lamun hiji pejabat para sea dordar dina nyaritakeun hade jeung salah nyaeta nangtukeun bener jeung adil demi rakyat ngan kade rakyat bisi diaradu demi pejabat
1: wah eta di pika paur teh
0: iya jadi urang geus ngartinya mah bisi jadi korban elit politik geuleuh ujang
1: boga pamilih
0: iya nya pa pikir ku si lain ari pejabat-pejabat mah deuleuh paring lila oge 10 tahun 5 tahun minimal
1: periode 2 periode
0: tuh iya nya pa tapi ai dasarata mah jigana mah bekas umur hirup mah ieu keur soal eta mah deuleuh tapi sok ti ayeuna keneh geuning pa rupa-rupa rekayasa urang ngomong seutik oge kerewek geuning ditewak rupa-rupa cara ieu urang teh saolah-olah ditemok sungguh teh ulah ngomong padahal lamun diudagkeun ngana kitu mah nya pa kedaulatan teh sapinuhna di tangan rakyat
1: eta apa kan ada
0: udah ai dewek pati zaman baheula keneh ti zaman Santanu.
1: Pengalaman
0: kan. Pengalaman aing mah dina ngadulungan mah. Dina zaman Ramayana. Terus beh dituna zaman Ramayana teh babad lo kapala.
1: Babad lo kapala. Itulah yang
0: kenal. Beh dituna pisan ayeuna dina lampahan si Batman. Ya, terus Doraemon. Si eta teh saacana Ramayana teh.
1: Penada di guarna aja nak.
0: Heeh, cek ayo dikit.
3: Zaman Walanda.
0: Zaman Walanda, zaman tai kocok di Lebuan.
1: Ari akan zaman Dewa Tacengkar fungsi.
0: Tah, mana zaman Dewa Tacengkar?
1: Fungsi ngalabah.
0: Heeh. Zaman tai kocok di Lebuan, zaman dewek yeuh nyejek tai kocok. Wah, rupa-rupa pan.
1: Zaman itu kita zaman era mana alat. itu gitu teh mah serius banget.
0: Oh ya tak ku kitu lah. Datang nirata ngademan. Datang nirata ngademan teh mah pakulingan.

0: barang Semar Astrajingga Dawala nuju Nyawang marurang kalih anu nuju main bola.
1: Aya hiji jalma nu mampah tikreuh-tikreuh ngange iteuk leungeun anu palih kensana merengkea
0: irung bengkung biwir jebleh.
1: Daya sanes nyetenya eta Bambang Komayana teh.
0: Kalayan anu ngaku diri na ayeuna kakasih na Rasidrona.
2: Iya inggih.
0: Pak. Huh? Jeung bere maen karunya tuh.
3: Pamerekeun kan
0: itu. Pamerekeun waduh karunya ka dieu bisi lapareun Pak eta timal teh.
1: Timal ti saha?
0: Ti ade di. Jadi rusida. Amuing amuing.
1: Campurasun
0: edang ih rampes nun
1: mangga mangga mangga.

0: Semar Astra jingga dawala kaget kusumpingna ieu hiji jalmi. Leungeun kengkong biwir jebleh irung bengkung. Nya eta Bambang Kumbayangna. Ulira ngandika, amuing amuing. Wilujeng sumpingun. Nuhun kisilah.
1: Eta gini.
0: Wilujeng sumping. Lain, nuhun, nuhun, nuhun kisilah. Dah, naon?
2: Hihi, apa lain ke dewek? Naon? Nyebutnya ke dewek kisilah.
1: Kepurukan naon kisilah.
2: Nat. Dek, nah, ayo kisilah naon gitu menyong. Taubat.
1: Bukan ngaran
2: gitu. Nggak usah ngomong yang siapa masuk ke bapanjangan. Lain boga receh ke taya 1000 mah ngedeket lain duit aslina lain duit Indonesia aing mah
1: dolar coba lah buka kenteng
2: lain aduh ampun ye atuh lumayan sibuk
0: kek naon ieu teh
2: cing kange
0: lain tukang ngemis kaula mah ka deui ya
1: lain tukang jajalu
0: lain tukang jajalu ngahina ente
1: jangan
2: nyarongot teh cacadada. Ye, puntenya cukulan. Abi teh tadi nasin jorojoy hate karunya bilih eta.
0: Enteun.
2: Terus sugan cenah bere mae dek mah. Dola, naon? Gede kudu kesakuan atuh duitnya.
1: Sekarang kituna dana.
2: Anak-anakan amun.
0: Saha teh ieu sepuh teh nun? Bisi teu apal ngaran kaula teh Dorna ieu.
1: Eta gini.
2: Dorna ya. Saha Dorna?
0: Di mana sepuh?
2: Di mana ulah?
0: Di mana linggih teh? Anca keur kiwe keur ngalalana. Apruk-aprukan kaula teh teu puguh nu dijungjung.
1: Tur keun indung
0: suku. Ayeuna teh naon rame-rame ieu teh?
2: Ieu teh ieu sih nuju main bola merurang kali.
1: Pertandingan anak-anak
2: itu di kamari pemain rebutan.
0: Oh, rebutan naon kamari?
2: Rebutan memajikan batur.
0: Iya.
2: Ampun. Rebutan rana bagulan.
0: Ai mana gelo henteu?
2: Henteu abdi teh cager sih rumah sakit jiwa mah bagulan cek dokter mah. Di Parios ya abdi.
0: Heh ieu teh. Main bola teh main bola kumaha?
2: Cuma main bola aja mah ngatingali we tong narusin ka abdi.
1: Aing ngomong kita jalan batur.
0: Ha eta teh elehna kumaha?
2: Si mun lamun elehna teh ngageblos.
0: Ka mana? Kana gul.
1: Kana gawang.
2: Kana gawang.
0: Oh, gawang nu mana? Itu nu dijaga. Atuh nya moal abus-abus ari dijaga mah.
2: Iya. Lain teu nyaon. Teu nyaon main bola. Aduh. Ampun.
1: Dilembur
2: mah
1: bawa main bola
2: mah kan. Liga Inggris. Euweuh Liga Inggris meureun duh. Nya.
0: Oh, kitu. Jadi lamun abus teh eleh.
2: Eleh.
0: Nah, cuma keur dijaga.
2: Nya, hayang papinter-pinter eta teh kiper ngaranna.
0: Anu di mana?
2: Tuh anu dina gol teh lawang gol teh kiper.
0: Saha teh kiperna?
2: Anu paling dieu mah murang kali Arjuna.
0: Ari ieu teh barudak di mana teh?
2: Ye, ieu teh putra raja sadayana ge kulan.
1: Ya kula wadat karaton.
2: Kula wadat karaton.
0: Oh, barudak karaton.
1: Keluarga besar.
2: Keluarga besar ieu teh murang kali di karaton.
1: Sanes Anulia.
2: Sanes Anulia teh sadarek sareng sadarekna. Ngan ari itu nu paling ditu tuh. Kurawa disebutna putrana Dasarata anu ayeuna Mangku Prabu neraskeun panu Dewanata Suwargi
0: baruk panu Dewanata teh sampun ngemasing pati
2: parantos lain parantos maot
0: tersangka teuing eta panu Dewanata
2: ngantunkeun putra 5
1: keur
2: mejeuhna geuning itu.
0: Hoye eta nu belah dieu.
2: Belah dieu.
0: Aya eta nu jagung gede.
2: Aya eta Bima ngaranna. Cales Ronaldo teh.
0: Ah, nana teu nanyakeun Ronaldo aing mah.
2: nya bilih beli palai uninga. Atuh da kedah disiki keun bulan. Nya.
0: Jadi barudak-barudak karaton teh.
2: Barudak kali karaton bulan. Tapi salira teh di mana lagi? Ante teh kudu pencak kaki tempat-tempat. Nya. Hayu mun judes nya mah teh. Teukeur mah goreng pacu tambah pasicak paingan pasicak awakna teh nyeta kitu goreng hate urang. Beureunan pada neungeulan batur mun teh jelema teh.
1: Bisa jadi.
2: Heeh.
1: Pada ngakulung.
0: Rata-rata nu pasicak kita teh
2: beueun. Heeh. Ya atuh.
0: Oh kitu mainna teh nya.
2: Nya. Kitu kulan. Tidak mangga orang syakatan kepada itu.
0: Cik, kan itu.

0: San Juan Negro, ¡ey, che!
1: San Juan Negro, ¡ey, che! San Juan Negro, ¡ey, che!
0: Oh, ari, este te siang kuning jadi lepri nanti.
2: Nah, itu te siang kuning menjadi lepri nanti. Itu aku tak taruh suaya tu, duit.
3: Aku te apa?
0: Oh, lain, itu. Berasa apa lah, tanya. Lepri te.
2: Ini mau, kan? Pada nyurakan ni, kita tadi keluar lah, jauh, te.
3: Nye. Untung
2: tu di balai dogan, oke. Kumaha, dur sasana, ayah kena karep. Nerusin, patah paman, mangga.
3: Gotong kasih sisi,
2: gotong kasih sisi, gotong kasih sisi. Hebatan, hebatan ulah wakata. Wayahna karena maju karep karena.
3: Nanti tahu karena
2: tak. Karena dia. Kau lah. Karep cadangan. Naon bima?
4: Aing teh satuju.
2: Nah, teh satuju kumaha lepri we?
4: Teu bisa. Si Karna lain teureuh karaton. Si Karna lain tununan raja. Lain keluarga karaton. Teu bisa bilu. Anak kusir.
3: Eta mah kuduna dijarian
4: teu bisa. Di sisi si lalajo anak kusir mah.
2: Karunya ku nasib Karna itu. Kada ngecewe. Ku Bima dulu. Udah ada teh ieu lamun tapi ulah cekcok imahnya.
3: Naon
2: atuh? Udah ada teh kopi lanjut na panawa aja teh.
3: Lanjut kumaha?
2: Tapi dewek nya eta Rusia na tapi ulah beja-beja deui nya.
3: Mana itu kopi lanjut?
2: Lain kopi lanjut
3: tamu. Oh, teu bubu atuh di mana?
2: Lanjut anak dewek Kunti teh ulah dibejakeun ceuk dewek.
3: Oh, moal keadaan.
2: Ya. Omat. Kadang bisa kadengin ku dalang Nusa Jen.
3: Amoal.
2: Ku deh dalang Nusa Jen mah karena teh anak embep. Ya ampun ai. Ayo genti deh atukeun bayat tuh. Sok ka hareup ieu. Daruk Citra, Daruk Citra.
4: Daruk Citra. Ya ya ya ya atuh sana. Ya ya.
5: Barang Bima bade ngabuskeun pisan kana golna pihak Kurawa. Dihapit ku duaan nyaeta ku bawa kata sareng kata bawa.
4: Yo yo.
5: Ah. Ieu teh lepri teh kumaha lepri teh.

0: makan penjuru, saya makan penjuru.
1: Pengas stiker saya Gumamparan. Raden Bima dina waktu eta teu kuat beuki lami nandangan nafsuna. Lajeng ieu bola disepak sata kergebek ngaliwatan nonton malihan tebih bola na kumelayang kaya
2: nama. Wah, wah, sini malicik, sini malicik. Naon atuh teh?
1: Licik sini mah.
0: Cokot kula lajok itu.
1: Nah. Aduh, nah Kakang Bima.
2: Dulu itu da aing mah. Licik wae.
0: Ya, berasa beulah wae atuh da.
1: Makaning bangan hiji-hijina ayo teangan teangan teangan teangan teangan. Stiker sayang Tumampara.
2: Iya, iya.
1: Ieu bola anu kumelayang di sepak ku Bima lempeng pisan kana hiji sumur. Sedengkeun sumur teh anu rada jero oge itu kaayanana. Wah, silakan aing mah.
2: Oh, aing mah abus ka sumur.
0: Kana sumur.
2: Bu, aing mah.
0: Kana sumur tua.
2: Nah, eta maneh mah Bima. Wana tuh licik wae aing terus. Wah, jauh euy, jauh euy.
0: Salah urang atuh ka
2: sumur. Duh, kumaha?
0: Kanar. Aing sumur tua bisa aya urang yang jaga.
1: Kumaha tuh ye, kumaha ye? Kumaha lamun ieu we kaos-kaos urang gulungkeun talian. Lain yeun yeun yeun ba. Kaosna urang gulungkeun talian.
0: Ah,
1: teresep-teresep mah bener.
0: Sap, mah bener.
2: Wah, aya.
1: Wah, uluh, tinggal di Caden Aden.
2: Tinggal di Mang Cepot. Tinggal di Mang Cepot bola di dina sumur.
1: Uluh, wah jero pisan atuh.
0: Sumur
1: baheula. Alah, padahal genti we coba teh.
0: Kunaon Kang?
1: Heh.
0: Kunaon?
1: Termos.
0: Teu mah bisa ditajong atuh.
2: Wah, geus kieu nya.
1: Eh, barari ngung geus ieu mah da eta si Bima nu kitu teh.
2: Kumaha lari cik wae aing terus.
0: Jadi we ngabuntukeun ya.
2: Ngabuntukeun sararea.
1: Naon ieu teh naon naon naon naon naon naon. Sapraptanipun ieu dorna tumindak datengarsa.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang nang biyen teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol?
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: ento sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggul namun. Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya?
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ini kan dilajengkeun ya?
3: Mohon. Alhamdulillah ya namanya tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bade bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya.
7: Iya.
6: Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini iya. Yang kedua.
7: Yang kedua.
6: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya.
7: Iya.
6: Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi.
7: Iya.
6: Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh,
7: desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada
7: iya,
6: gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
13: Peace FM

0: Sadayana marurang kalih Kurawa Pandawa olohok bengong ningali hiji sepuh anu tikreh-tikreh nyaeta Resi Druna. Kuniraha ngandika,
1: aya naon ieu bageur ka Sep Ucu? Ngarogrog di sumur bageur?
2: Ya, nanaon ari ngariung.
0: Ieu teh sepuh tinggali itu tuh. Bana mun urang kali teh murag ka sumur maka ning jero kumaha nyandakna nya.
1: Kade ulah payun teh incu bilih tiga brus.
2: Paning sumur tua teteh.
0: Cing, kumaha atuh ieu teh Bima da maneh nu kitu teh? Nyao. Bungana lalicik. Tah si paman sakuning nu kitu teh.
2: Sakuning
0: tah. Eh.
2: Kawacitan teh bareng.
0: Naon deui? Kartu kuning. Gila yang kermain bahwa ya mah.
3: Ayo. Ayo suka nanti kermain ke ne poho.
0: Ayo di lapang tadi tiup.
2: Ayo
0: di lapang tadi tiup. Ayo di protes di lapang
2: tadi tiup.
1: Ayo kerdahar di tiup.
0: Ayo kenapa. Ampun iya masih sang kuning na. Miriwita naon ai di sumurnya. Lain eta maksudnya baru dak ulah ngarok-rok teh di sumur. Careket tong ku piriwit atuh. Cicing sacepot pisi di babu ke kuaing. Ampun aing. Hararese cu.
4: Pepino dama sepuh.
1: Ya saha ya?
4: Kaula Arjuna.
1: Deh kasep ibu dak ya.
4: Nya. Cing atuh sepuh tulungan kaula sepuh itu bolana murag ka sumur.
1: Cahaya kemar budak teh sarupa.
4: Da ieu teh Raden Nakula Sadewa. Da ieu Raden Bima. Nya. Da ieu teh Nakula Sadewa lamun di Giri Harja mah Acin jeung Nin. Alah ampun aing.
0: Cik bapak tulungan kaula bapak.
1: Saha ieu?
0: Kaula Suyudana.
4: Ha bapak tulungan kula.
0: Cik bapak tulungan pak.
5: Cing atuh pak.
6: Cing tulungan ka nya khawatir ka nya.
1: Kieu wae na mah cu. Wayahna sadayana ngala da ieu kemang dongdoman. Yukut dom-doman geuning anu acara teh kemang teh sung nyarelap dina kaen dina calana dina calana. Tuh itu tinggal itu rarancung.
2: Aya ge tuma di
0: rarancung. Oh, eta teh daun dom-doman. Daun dom-doman nu kitu teh bapa.
1: Nya sok dudutan.
0: Kumaha?
1: Sok ge sok ala-ala. Sok kumpulkeun gunukeun hareupeun Abah sok. Kieu sarana ngala bola ti sumur mah nya, cuk.
0: Cobi atuh bapa. Lajeng wae marurang kalih. Buddha tiata sumur ngala jukut dom-doman.
1: Iya panggitan nuk iya. Nah sepot aisyah nuk itu maka hitutan malaku. Oh mana wait. Nah aisyah nuk lain-lain mana nuk nge.
0: Lain ini jelma kakara panggih jelma jubu siyai kadeh. Dikasih bulan pisan saya kira ngisara rempreng gitu.
1: Lain kami nu eta maneh nu belenggu nu kitu maka hitutan belenggu di bawah ka dieu. Itu tu nur sarana keut tuh.
0: Oh eta di dudutan nu kitu teh.
1: Heuh,
0: hindah itu nu walana geuna da abdi mah teu dititah.
1: Nah, tu sia nyanya hoanan.
0: Oh tadina we. Nya. Marurang kali sakeu

0: nyata tidak pananganana nansrep karena eta bola. So tingali
1: lain maksudnya teh kumaha teh
0: tingalikeun hah tingalikeun neh
1: ning karek napawungku nan cebungku hiji ieu maksudna teh supaya bola kaluhur
0: hah tingalikeun tingalikeun tingalikeun
2: dewek oge bisa cukup kituan
0: mah bisa kitu akan heeh
2: tingalikeun cobian mang ieu mang cepot
0: nah si eta nganukur kitu pipilun wasit teh kumaha
2: tingalikeun neh jo nyobian wae sama di kitu geus sakalikeun nya bete hiji dua tilu
1: ayah nanaon sia cepot geura ka aing ih kadi tu ka sumur belegung si cepot mah pika geuleuhan
3: untung teh kana panon ge
2: teh lain nah sia teh kadi kadi pantong pipi lu gunyuk
0: dari mana sia teh
1: lajeng ieu residronan raskeun deui ngalungkeun dom-doman ka handap nyaeta nyamung kana tungtung dom-doman anu nansep kana bola leres kitu sareng kitu dugi ka ngaruntui idom-doman dugi kaluhur nyata kaluhur sumur
0: tingalikeun tah tinggal hiji dua tilu tak tah hiji dua tilu
1: do sadayana marurang kalih Kurawa Panawasura aduh bapak hidup bapak hidup bapak hidup sepuh hidup sepuh
0: hidup bapak kempeng
1: aduh bapak kempreng hidup
0: kita ngiliwihan siapa kejeng kempreng segala dagus kio aing mah jadi
1: tak kumacan nyokot bola nah kari nga bedoa barang di bedol dom-doman anu ngaruntui teh pageuh sadayana hingga bola tiasa kaluhur deui aya
0: gitu kucu
4: demonstrasi beres
1: sadayana marurang kalih kolohok bengong aya oge nu surak anu jungkir malihan Arjuna mah dugi ka katarik kataji ka pati-pati ku eta ilmu ita sepukan Arjuna nu pangpayuna sujud kana pangkonan ieu Resi Drona.
5: Kaula nun sepuh ngahaturkeun semah baktos ka hunjuk
0: pan. Ke naon ieu bageur naon cuk.
4: Naon mena?
5: Asa kataji kaula teh ku ilmu anu model kitu hoyong sepuh.

0: kangge ngalatih mentangkeun panah da ieu teh saurna teh ahlina teh dina mentangkeun panah ke saha kisila aing ngaran teh kaula teh Dorna Depino
1: di mana
0: aing kawit mah kaula teh ti pasantren Arga Jembangan siswana kasepuhan Resi Barat Maja sakaligus eta teh pun bapa
2: deh eta geus
1: atuh Bambang salira teureuh pasantren
0: teu pino
1: nya nuhun atuh kumaha upami panglatihkeun

0: Iye residruna dina manahna aya maksad anu tangtu engke di mana parantos marurang kalih kalatih tur dewasa.
1: Leres.
0: Bakal dimangpaatkeun cenah nyerang ka nagara Cempal Reja. Ka Prabu Drupada.
1: Leres.
0: Malihan engke na memang ieu Pandawa Kurawa teh di mana parantos dewasa teh yakin dicanak nyerang ka nagara Cempal Reja dugi ka Prabu Drupada taluk dihapit ku Bima. Kalayan ditodong ku panah Arjuna engkena. Malihanan ieu Prabu Drupada teh bakal taluk. Kalayan nyangakeun hiji tempat kapalih kidulna anu perbatasan sareng Astina anu disebat Sokalima kitu. Eta teh sasat panggentos kajerian Dorna.
2: Yakin hasilna tina ngarek kayasa teh ngawujud Dorna bakal muka pasantren di Sokalima. Nyaeta tanahna teh tanah ti Prabu Drupada anu kareh kabanasapon ku nagara Cempal Reja.
1: Walah leres.
0: Itu kaya anak-anak. Nuhun atuh ai kersa mah sepuh. Kersa ngadidik ayeuna incu-incu kula sasadna.
3: Teu pina cing percanten cing percanten.
0: Mangga atuh dihaturanan linggih we ka karaton. Kumaha paman dikiteraskeun main bola?
3: Geus pipaseaeun.
0: Nya, mung aing mung dituluykeun licik si Sakuning mah.
1: Ulah diwasitan.
0: Nya. Mung diwasitan ku si eta. Engke mah.
3: Yang. Ayo. Menang guru baru daki euy.
1: Guru ta lumayan.
3: Eta dewek oge olohok dulu.
1: Loh kitu Kang.
3: Nyaan olohok.
1: Nyaan teu sakti nu
3: mah. Ningal eta daun-daun eta ti luhur diceb.
1: Bisa nyambung.
3: Eta ti bisa nyambungna teh eta karena tungtung dom-doman deui bisa dengeun laleutik pan. Geus laleutikna ge sagedena ge dom-doman rek.
1: Gede-gede jarung.
3: Cana penjara. Tapi nah eta meni. Aduh.
1: Kataji Kang.
3: Kataji rek weh. Boro ku dewek mah dianggap nu bere main tadi mah dulu.
1: Lumayan ilmu.
3: Lumayan ilmu nama dulu.
1: Hayang ngajul bulan.
3: Heeh. Hayang ngajul bulan ku asiwung rek weh.
1: Ya. Kita guru kan.
3: Ya akhirnya mah deuleuy Dorna teh jadi guru na Panawa Kurawa euy.
1: Guru besar
3: tiap. Jadi guru besar geura ke. Heeh. Puguh we atuh budak keur meujeuhna hayang ngelmu. Bareng kitu caru teu kataji geura.

0: Naon?
1: Nya loba tukang tambah kompari
0: we. Urang yang ngakeuneh ka sadayana ieu, pecinta Giri Harja tilu.
1: Ya.
0: Nu di kulon, nu di wetan, nu di kaler, nu di kidul.
1: Dulur-dulur
0: nya. Heeh. Alah, sok anya hiburan ah.
1: Mangga.

0: ngesang euy deuh. Sementara pan barudak baralik.
1: Nya. Kita stres main bola kana hiburan.
0: Heeh, kitu.
1: Ngahibur urang hibur diri.
0: Ngahibur diri nu penting mah urang nepangan e ka kula warga urang sadayana anu di mana-mana.
1: Di mana-mana.
0: Oh, di Sumatera mah anu nuju transmigrasi. Nya, mudah-mudahan we cing bala leunghar.
1: Eta Kang, dulur urang nu di dili.
0: Heeh. Anu di timur-timur. Nya. Mudah-mudahan we ah cing aya dina kasalametan sareaya.
1: Ngararungsi teh teh Kang, ngalaman.
0: Tak kitu we kari introspeksi we urang sareaya ayeuna mah. Kari maca diri sewang-sewangan. Naon atuh hirup teh jeung kumaha paeh teh?
1: Saeta
0: urang. Ya.
1: Laras akan.
0: Heuh, ayeuna urang dipake mak di dunya rek dibawa moal. Ah. Da moal pan.
1: Ya.
0: Heuh.
1: Di ruang lain Kang, di ruang ge kudu.
0: Naon rugina lamun urang repeh rapi? Ha?
1: Heeh.
0: Ciptakeun nagara tengtrem aman sejahtera.
1: Santosa.
0: Ha?
1: Jadi
0: adil makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kerta jeung laharja. Nya.
1: Bukan we di cita-cita masyarakat madani teh
0: nya. Heeh, cak kitu. Geuning siling nya madani.
1: Heeh.
0: Jadi pinter kana siling jeung dewek teh.
1: Heeh. Tatangga abdi pan sidani.
0: Heeh. Eleh, ya. Cak kitu we hapunten teh tina pihak gogonjakanana nya. Luhur sawur bae carekna mah eta mah nyangakeun eh beuweut pangayon di Mang Teraju.
1: Hapunten.
0: Nya. Tangtos seueur lepat tabatan leresna. Nya pamungkas pihak rumah kemang tinetik sinbaran sari tutup lawang sigotaka we kitu teh lah. Nah atuh.

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Meni rajin kokosrekan wae.
3: Cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
2: Eta ce, badai kapayun ngeser obat mata. Kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
3: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
2: Tetes mata naon, iya tes cu.
3: Tetes mata, tes mata, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
2: Wah, geningan seikhlas siap, nah cu. Kumaha?

0: pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
1: Oh gitu, aman ya teh ce.
0: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan nana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleuh apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis setruk ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleuh alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: niat usaha ye alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, dibuat dari biji ginseng. Biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga 120.000.

lokasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu
3: karas bapak? Keluhan tina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu
2: ya.
3: Salit deui. Salit mentak bade nama handi nanya nami handi ieu teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urat tenteh teu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam meta kan dicetnya tensi darah teh sabaran numere
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untung mamu ya
2: ay nggak mama nggak mau sali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya apanya. Bapak ayeuna nuju ka dikeureuyeuh nuju ikhtiar.

0: dipasarkeun ku Alpha Propolis. Kumaha Pak, saatosna konsumsi Alpha Propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah sabotol kita jan sehep gitu, aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Nuhun janten Bapak, saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Ringannya serik segedik lah gitu. Ya anu karaos ku Bapak mah dina sampean mah kuit mah nyeri wae nyeudeu dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakitnya banyak.
1: Mundak

0: mohon.
1: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal ya, dilekeunan pa konsumsina.
0: Insyaallah gitu.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak ya, mangga Pak.
0: Ya ka anu ngagaduhan panyawat saperta bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak mau kemana?
1: Mau ngopi ke kedai sebelah.
0: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
1: Kopi apa, Bu?
0: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
1: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tos teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tilu dinten sakali sok aya pusing kitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: meningat saha ye alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: hotline konsultasi 0813-8000-6860.
1: 0813-8000-6860.
2: Ngopi yuk.
3: Ayo. Ke kedai kopi mana nih?
2: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
3: Kopi apa tuh?
2: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
3: Wah, boleh juga tuh.
2: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
4: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes atawa napi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 0811-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Gidieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oke, sarang lambung, sarang vertigo, pengen terlepas mah.
0: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami, eta pemilih.

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Tesma Aini, Ibu Sahana Minabu.
2: Hajah Ana Hasanah.
1: Ibu alamat lengkapnya di mana?
2: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
1: Ibu ngangge Tesma Aini tos berapa botol?
2: Tos 2 botol.
1: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
2: Kaosen sebelah namung kitu, sebelah di rada aya keneh kitu aya.
1: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
2: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit kitu.
1: Aya katarak lain betul aya Ibu?
2: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
1: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
2: Botol kahiji
1: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
2: Katilu, supados sehat.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
2: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris dicoca transmisir Tesma Aini.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.

0: kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari Alun-Alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng papasahan namina Pak.
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraat. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh, terus menemui hiji kan, menemui sabotol, bapak ngalik teh.

0: Eta tos rada ipis ya teh Betak meser deh teh gitu ta. Harus sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
1: 6 BCF seberapa botol ku
0: promosi?
1: Janten 6 sa botol bapak atas majeng kasehat.
0: Majeng kasehat tos robih pisan gitu.
1: Kuning ati manten pak alpa propolis.
0: Pak masuk ngupingkeun radio.
1: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana. Bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
0: Tah ka para wargi atau kahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku alpa propolis insyaallah cocok rupina.
1: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan han saatasna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
0: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya betul.
4: Iya iya iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
5: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Oh, ya, pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya, iya, iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya, iya, iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tesma Aini.
5: Tesma Aini.
4: Iya,
5: ya.
4: Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya, iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina apa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, teras segala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenging sekali itu acan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap ka dieu meser papa pori sampean abdi sapalih nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka di sakandeunan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh. Kami sarang abdi sa desa sa kampung tras I Abah Karna sa RT 3 tras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi tras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geurak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya, ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
5: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, gawet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak. Kopi Ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi Ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.

0: Dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana,
1: Pak? Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus nama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisan ya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Kanggo pendengar Radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura ini?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya, sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
5: Pak. Iya,
4: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya?
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, ngeju sasarangan dina dengeti sarang pribados kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Paogar.
2: Paogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu
3: karas Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos dari aya di lah aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit teu lepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu
2: ya teh. Salit deui.
3: Salit deui aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui
2: eta teh. Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh geuneup, geuneup tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pantun. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karoos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana waktu raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu yahnya
2: ay ngamama ngamang saali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nya nya nya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860 telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten.

0: Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawat tos sabaralami, Ma?
1: Ah, vertigo malami. Tos ati jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun taragugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos ban damang geus kan.
0: Ayeuna teh tos seueup sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na, Ma?
1: Tingawitan nanti ka hiji.
0: Oh. Karaos teh. Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Ma Ida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Ma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunanna teu sawes-sawes mentan.
3: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang kitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo.
6: ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

وكف المصطفى كالورد ينادي، وعطرها يبقى إذا مست أيادي.

0: Muhammad.
1: Dr. Dr. Haji Asep Hermana S.Pb. FINACSMM. Ini terkait bagaimana sahabat MQ menyiapkan tubuh menjadi tamu Allah.
2: Rasa berputus asa, siapakah dapat.
1: Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada,
2: dari segala dosa yang
1: baik ya, menyimak melalui frekuensi 102,7 MQ FM Bandung. Kami sampaikan juga bahwasanya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mqfmnetwork.com, ataupun juga Anda bisa mengunduh aplikasi MQ FM melalui Play Store dengan mengetikkan MQ FM. Selain itu juga sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MQ pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MQ FM Yogyakarta, kemudian ada 104,5 MQ FM Dabo Singkep.
2: Dari segala
1: 104,9 MQ FM Subang, 92,1 MQ FM Solo, kemudian ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sino di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Urban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin terus serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp MQ FM di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan Anda juga yang ingin menyampaikan laporan kualitas siaran kami di pagi hari ini, ataupun juga Anda ingin menyampaikan doa-doa terbaik di pagi ini juga, silakan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 0811-224-1027.
2: Dalam mendidik jiwa.
1: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan dial bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
2: Dari segala dosa.
1: Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
2: Hambamu.
1: sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat yang sedang berada di Masjid Darut Tauhid Bandung, sahabat-sahabat mungkin yang sedang menyimak di MKTV, MKFM, kemudian media sosial Algim lainnya, insyaallah pada pagi hari ini adalah pekan kedua kita membahas salah satu ilmu tentang ibadah haji. Kita juga membahas tentang bagaimana persiapan umroh. Kira-kira ada yang mau naik haji, Pak? Punten, ada enggak? 1, 2, 3, 4, 5 yang ngangkat tangan, semoga Allah mudahkan urusannya. Semoga Allah berikan rizkinya yang berlimpah. Semoga Allah mudahkan untuk menunaikan ibadah haji. Teman-teman di rumah juga sama, kita aminkan. Semoga siapapun yang menyimak tayangan ini, Allah mudahkan. Allah mudahkan jalannya, Allah mudahkan syariatnya, Allah mudahkan berbagai macam hal yang terkait, semoga bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Amin. Semoga siapapun yang terlibat dalam siaran ini, Allah catatkan sebagai hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk menunaikan ibadah haji. Amin ya Allah. Ada berapa yang di atas Ibu Haji? Banyak Bu Haji. Mau haji lagi? Mau umroh? Mau yang kemarin haji di sananya pilek demam siapa, Bu? Ada. Oh iya. Bapak yang udah haji ada di sini? Ada, Masya Allah, Alhamdulillah. Ketika haji kemarin bebas flu, bebas pilek, bebas? Enggak? Batuk tetap ada. Baik. Kira-kira kalau kita membahas sekarang tentang ilmu haji, Allah lihat enggak, Pak, ya? Lihat enggak? Kira-kira Allah tahu enggak bahwa di sini ada yang belum daftar karena Allah belum takdirkan ada rezekinya? Allah tahu enggak? Kira-kira mudah enggak bagi Allah ngasih rezeki untuk daftar? Sangat mudah. Kira-kira tahu enggak kalau salah satu ikhtiar untuk kita bisa haji adalah mempelajari ilmunya? Kira-kira apakah itu menunjukkan kesungguhan enggak bahwa kita tuh betul-betul pengen untuk ibadah haji? Betul, Pak, ya? Jadi salah satu ikhtiar kita menggapai pertolongan Allah adalah dengan mempelajari ilmunya. Pak dokter, saya mah belum daftar, belum ada rezekinya. Bagi Allah amat mudah melihat hamba-hambanya ternyata mempunyai upaya yang sungguh-sungguh. Sebagai pengalaman ibu bapak semua, saya dulu waktu kecil, entah SMP, dibawa sama ayah saya itu pengajian di daerah Maleer, Gatot Subroto. Ada yang tahu Maleer, Gatot Subroto? Rumah saya di Sukapura, ada pengajian tiap hari Ahad, Pak. Jalan kaki dari Sukapura sampai Maleer, Gatot Subroto. Saya pertama kali mendengar istilah Kornul Manazil justru ketika saya usia itu paling SMP, Pak. Apakah ada saat itu kebayang mau naik haji? Enggak, Pak. Enggak ada. Termasuk orang-orang yang rombongan itu juga ternyata belum pada daftar haji. Tapi Masya Allah, Qadarullah, semua yang ikut ke sana ternyata kalau saya ingat-ingat tadi, Alhamdulillah sudah menunaikan ibadah haji. Jadi ketika kita belajar tentang ilmu ibadah haji, tidak terbatas bahwa kita sudah terdaftar. Karena apa? Karena ilmu itu menunjukkan salah satu kesungguhan kita, Bu, ya. Jadi Insya Allah pada pagi hari ini kita akan bahas buku ini. Buku apa, Bu? Namanya, Pak, Bu? Kebaca enggak, Pak? Sehat? Yang teman-teman kebaca enggak, punten, yang di MKTV? Sehat, bugar, jamaah haji, haji dan umroh untuk calon jamaah. Ya, buku ini enggak dijual, Bu, nanti dikasih. Mau bukunya, Bu?
supaya nanti belajarnya bareng-bareng. Neng punten yang admin, siap-siap Neng. Saya sudah buat buku ini dalam versi e-book, mudah-mudahan dikirim pada saat ini juga. Silakan sambil belajar ya. Dicatat di nomor, minta aja Bu di WA 0811. Insyaallah mudah-mudahan dikirim. Neng punten yang dari admin punten dikirim juga Neng ya, biar sama-sama kita belajar. 0811 20 10 111 ya. 0811 20 10 111. Neng punten kalau berkenan dikirim saat ini juga, karena kita akan belajar bareng-bareng ya. Ini versi e-booknya nanti yang dikirim Bu. Versi e-booknya memang lebih berwarna, kemudian juga gambar-gambarnya lebih banyak. Udah Pak, kecatat Pak. 0811 20 10 111. Kalau agak lambat wayahnya, karena adminnya cuma 2 orang Pak ya. 20 10 111. Neng punten admin, mudah-mudahan Neng jadi bekal pahala Nengnya, mudah-mudahan Neng juga naik haji. Amin. Ibu, bapak, sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat data statistik, mangga bagi ibu yang punya, sudah punya e-booknya, Bu. Istitoah ternyata bukan hanya masalah, bukan hanya masalah kemampuan, bukan masalah uang, Pak. Istitoah bukan hanya masalah keamanan. Tapi istitoah diantaranya adalah bagaimana diri itu bisa menunaikan rangkaian-rangkaian ibadah haji dengan sehat tanpa sakit. Ibu kemarin mendengar bahwa salah satu peringatan dari Saudi Arabia adalah membekukan sejumlah deposit. Kenapa? Karena kebanyakan sekian jumlah dari Indonesia itu tidak istitoah. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara rangkaian ibadah haji, haji itu kan bukan di Bandung. Ya Pak, yang ada di Bandung mah Haji Slamet, Haji Udin ya Pak ya. Tapi kalau ibadah haji adanya di Saudi. Jaraknya itu tidak dekat. Perjalanan ke sana juga tidak mudah. Perjalanan ke sana juga ternyata mengandung berbagai macam tantangan. Ya Pak, Bu. Nyampai di Saudi, di sana itu bukan di Lembang yang hawanya adem, ya Pak. Bukan juga di Depok yang anget-anget. Bukan juga di Jakarta. Di sana itu suhunya berbeda. Kalau dingin-dingin sekali, kalau panas-panas sekali. Kalau dingin itu bisa nyampe 8 derajat Celcius, bisa nyampe 11 derajat Celcius. Kalau panas bisa sampai 48. Saya pernah tuh dulu bulan Juli tahun berapa ya? Umroh bulan Juli tahun 2002 kalau gak salah. Kerasa banget panasnya, 48 derajat Celcius. Kalau 48 ibaratnya gini Pak Bu, ada mobil warna hitam, kemudian dari mulai jam 9 dijemur di terik matahari ya Bu, sampai jam 1 siang dijemur tuh mobil. Ibu masuk ke dalam mobil tersebut tanpa nyalain kipas AC, nah kurang lebih segitu aja lah, sedikit mungkin kayak di open Bu ya. Nah kayak gitu, ketika berangkat ke sana itu bukan adem Pak, tapi panas. Dan ketika ibu bapak nyampe ke sana itu bukan kayak gini Pak, ada 20, 30, 40 orang dengan besti, enggak Pak, ribuan bahkan jutaan orang berbondong-bondong ke sana. Sehingga bagi mereka yang belum terbiasa dengan banyak orang, ini jadi masalah. Dan ketika ibu bapak bergaul di sana juga bukan dengan orang Jawa saja, dengan orang Sunda saja, orang Melayu saja. Tinggi badannya bukan seperti kita, ada yang lebih tinggi, ya Pak. Ada yang badannya gede sehingga kalau tawaf itu bisa keseret. Dan enggak niat mereka juga nyeret ibu, Bu ya. Dah bukan mantan ibu juga bukan ya Bu ya, bukan niat sebetulnya mah, cuma ada memang bodinya udah stylenya kayak begitu Bu, gerudu. Kira-kira apakah ini perlu persiapan? Iya. Baik, kita coba lihat Bu, seberapa besar sebetulnya persiapan itu. Ada udah dapat ibunya Pak Bu? Ada yang udah dapat? Ada Bu, ada yang udah dapat?
Ah belum. Belum, belum. Udah dapat udah nge-WA belum? Belum nge-WA. Ya udah nge-WA dulu tuh. Kenapa? Oh gitu. Masa si Neng teh? Sebentar, bentar, bentar. Izin, Pak ya. Izin.

0: 있으면 알아봐. 뭔다는 거래야. �entar, mudah-mudahan ada rezekinya, Pak ya. Iya, iya, iya, samir-samir barang-barang. Halo, Neng, punten, Neng. Udah pada nungguin itu WA, Neng, belum pada dibalesin, Neng. Neng?
1: Ya, Pak, siap.
0: Ya, di bantosnya itu ya. Itu masih enggak aktif HP-nya. Ya dibantas ya, diaktifin sama dibalas-balasin ya. Ya, assalamualaikum. Oke, belum rezekinya meren Pak, dan insya Allah nanti dibalas Pak ya. Baik, ibu bapak semua, ketika bapak sekarang misalnya, punten dengan bapak siapa Pak? Pak Didi, Pak Didi. Pak Didi pernah naik gunung Pak Didi? Naik gunung apa Pak Didi? Pangrango. Alhamdulillah. Ketika Pak Didi sekarang disuruh naik gunung, kira-kira sanggup nggak Pak Didi?

kita atur, kemudian nutrisinya kita siapkan dalam satu bulan, kira-kira sanggup? Insyaallah sanggup. Artinya apa, Bu? Yang sekarang mungkin tidak sanggup, yang sekarang mungkin ngos-ngosan, yang mungkin sekarang tidak siap, ternyata kalau dilatih itu bisa. Kalau kita lihat ibu bapak semua, dari penelitiannya yang saya sampaikan di sini, punten, kalau ibu bapak sudah dapat bukunya, punten, sekedap, ini udah aktif pak ya. Neng punten, dikirim nengnya, WA, apa namanya, buku-buku ibu-ibunya ke yang WA punten. Kalau kita lihat ibu, persiapan ibadah haji ini dari data penelitian, rata-rata jamaah haji kita itu mengalami kelelahan, Bu. Jadi yang datang di Indonesia, rata-rata yang mengalami kelelahan bukan sakit. Yang mengalami kelelahan itu angkanya 56%. Jadi kalau misalnya ada 1000 jamaah haji, 560 itu ternyata kelelahan. Kalau kita lihat lagi, Bapak Ibu semua, punten kita lihat datanya lagi ya, dari beberapa penelitian. Kalau kita cek berapa sebetulnya jamaah haji kita itu yang mengalami sakit ketika nyampe tanah suci. Baik, kita lihat datanya Bu. Punten, mudah-mudahan ini bisa nampak Bu ya. Sebentar saya sampaikan. Nah, ini nih. Oh, saya belum bergabung di Zoom ya, Kang. Sebentar, saya gabung dulu di Zoom biar nanti datanya bisa nyampe ke ibu bapak semua. Punten. Sekedap.

Kita lihat datanya sama-sama, Bu. Kang Punten di jadiin co-host biar saya bisa ngirim data, share screen ya. Nah, alhamdulillah. Nih, Bu, kelihatan, Bu, Pak, Bu. Nah, Punten. Nih, perjalanan haji itu seperti ini, Pak, Bu. Tuh, lihat.

bukan perjalanan seperti naik gunung, tapi ini sebuah perjalanan yang panjang dan perjalanan di luar kebiasaan apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita perhatikan Pak Bu semua, ya, nih punten datanya, dan saya lihat ya, nih saya perhatikan punten. Oke, bisa kelihatan Bu? Tuh, udah nampak Bu ya? Udah Pak? Ah, Masya Allah. Baik, kita bahas di sini aja Bu ya. Tuh, lihat Bu. Jadi perjalanan haji kan seperti ini Pak Bu. Ada yang 8 kilo itu jalan kaki, ada yang 14 kilo itu jalan kaki, ada yang naik bis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu saat ini belum mampu untuk jalan kaki 14 kilo tanpa lelah, kira-kira apakah bisa dilatih? Bisa dilatih Pak? Sangat bisa dilatih. Pak dokter, usia saya sudah 60 tahun, apakah bisa dilatih? Bisa dilatih. Cuma porsinya nanti yang berbeda. Nanti di buku ini Bu, di bab 7, di bab 8 ada porsi untuk persiapan. Jalan kaki itu pertama kali berapa meter sih untuk usia 60 tahun? Apa batas amannya? Jangan-jangan ketika latihan kena serangan jantung. Ada hitungannya Pak. Dihitung dari denyut nadi, kemudian dihitung dari tanda objektif dan subjektif. Kalau ibu misalnya jalan Bu 500 meter, ternyata napas sudah terengah-engah, dan ketika jalan itu ibu bicaranya terpotong-potong. Abu, ibu ingin makan. Nah berarti itu sudah ada tanda-tanda kelelahan dan harus sudah berhenti. Ada alat ukurnya Bu. Tidak cukup dengan semangat. Kenapa? Ada ilmunya. Jadi tahapan-tahapan latihan itu sudah kita tuliskan, dan insya Allah kan kita ini sudah kemarin waktu musim haji kemarin ya Pak, ini sudah dilaksanakan, dan ini adalah rangkuman dari 3 musim haji dari pengalaman teman-teman di PPIH, di petugas haji, kesehatan haji Pak, kita rangkum di sini karena yang menyusun buku ini kalau nggak salah ada 6 orang diantaranya para petugas haji termasuk saya juga gitu ya Bu ya. Sehingga latihan ini ternyata kemarin tuh Pak, tahun jemaah haji tahun 2025 menurun angka kelelahan dan angka kesakitannya. Karena kalau kita lihat ibu bapak semua, secara teori seperti ini Pak Bu, lihat. Bisa dibaca Pak Bu? Bisa ya. Latihan fisik terstruktur 4-12 minggu bisa meningkatkan kapasitas kardiovaskuler dan menurunkan resiko sebanyak 40-50%. Kata siapa? Ini kata penelitian. Di mana penelitiannya? Di Saudi. Bukan di Garut. Dekat dengan Ka'bahnya di sana, Pak. Kemudian penelitian lagi, Pak, Bu. Bagaimana cara mengatur makan minuman? Karena minum kita rata-rata kapan minum kira-kira Pak? Kalau haus, ternyata enggak Pak. Karena kebutuhan haus itu adalah sebuah respon dari kekurangan cairan. Sebelum cairan itu kurang, kita sudah masuk cairan. Atau gimana Pak Bu? Kalau misalnya minum banyak kok pipis terus? Kan di sana toilet jauh. Kan di sana ke toilet itu bukan semeter dua meter. Apalagi kalau misalnya sudah sampai di dalam masjid, sudah dapat kapling, sudah ada tempat yang enak, sudah ngelihat Ka'bah, kemudian ngaji, tiba-tiba banyak minum, pengen pipis, jauh muter lagi. Nanti kapling yang Ka'bah view ini Pak, oh, kapling idola ini, udah ditempelin sama orang? Iya, betul. Jadi bagaimana caranya? Ibaratnya gini Pak, lihat gelas ini. Andai kata gelas ini ya Pak, ini ada saya kasih lubang sedikit, tetes sebagai bukti pengeluaran cairan Pak ya. Kan tubuh kita mengeluarkan cairan, dari napas mengeluarkan cairan, dari keringat mengeluarkan cairan. Keluar cairan, tetes sedikit.

habis. Jadi Pak Bu, kantong kencing kita itu dalam kondisi isinya minimalis. Ketika ada tampungan tetes, tetes, tetes ini, ya Pak Bu, kita bisa keluar kapan? Habis sholat zuhur, habis sholat asar. Ketika di dalam Masjidil Haram, kita masih dengan nyaman. Untuk apa? Untuk baca Quran, untuk sholat sunnah dan sebagainya. Dan untuk sering minum, bukan banyak minum. Kan enak banget tuh Pak, begitu nyampe lihat tong-tong-tong air jam-jam Pak ya, isi tumbler kita ada yang dingin, ada yang biasa. Kebayangnya Bu, yuk ke situ yuk Bu, kebayangkan begitunya masuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kan banyak tuh tong air jam-jam ya, yang warnanya apa Bu? Krem ya Bu ya, bukan oren. Kalau oren mah kayak rompi yang suka dipakai para pesohor itu ya Bu ya. Ada di sana tuh, ada yang dingin, ada yang netral Pak Bu. Isi tuh. Jadi sambil ngaji, sambil minum jam-jam, seteguk udah berhenti lagi, seteguk berhenti lagi. Sepertinya minum itu ringan Pak, tetapi ternyata di sana kemungkinan dehidrasi itu lebih besar. Sebelum nyeri kepala Pak, sudah kita atasi dengan hidrasi. Nah, di sana juga ada persiapan hidrasi. Ternyata kalau kita lihat Bapak Ibu semua, menurunkan angka kejadian dehidrasi dengan cara apa? Dengan edukasi hidrasi minum. Ya Bu, Pak. Kemudian simulasi dan persiapan masih meningkatkan adaptasi mengurangi stres dan kelelahan, angkanya 25-30%. Jadi persiapan itu ternyata mempunyai makna untuk mengurangi angka kelelahan dan angka kesakitan. Kata siapa? Kata penelitian. Siapa yang meneliti? Orang Arab. Di mana ditelitinya? Di Saudi Arabia. Terhadap siapa? Terhadap jamaah haji. Ditanya, Bu, di mana? Di Tasik. Merenya cukup orang peneliti. Di Tasik. Nah, di mana? Di Indihiyang. Kumaha badeka dite latihan negeran tuh. Tuh, abdi mah daun penting mah isi koper, isi dompet. Angkat baik ka dia. Bu, tinggali tuh anu latihan heula mah tuh tetangi ibu ti Garut tuh nerek-tek bae. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita lihat dari data di sini, ternyata latihan persiapan ini mempunyai makna terhadap bugarnya jamaah haji yang ada di sana. Pertanyaannya Bu, Pak, nunggu sampai dipanggil untuk haji itu kira-kira berapa tahun sejak pendaftaran? Berapa tahun Bu? Ibu nunggu 20 tahun. Ibu udah hajinya? Udah. Berapa, nunggunya dulu 20 tahun? Dulu. Oh, nunggu 20 tahun. Jadi kemungkinan Ibu naik haji tahun berapa? Bu? Tahun berapa Bu? Ibu tahun berapa Bu? Belum. Udah 18. 18 tahun. Belum ke ini juga, belum berangkat juga. Oke. Bayangkan nunggu 18 tahun Pak Bu. Ada yang nunggu 12 tahun. Ternyata nyampe ke sana itu bukan sering ke Masjidil Haram, tapi sering ke poliklinik. Nyampe ke sana itu ternyata bukan sering makan kurma, tapi sering makan obat. Nyampe ke sana itu bukan sering ke Masjidil Haram, ternyata sering berbaring di mana? Di tenda-tenda. Nunggu 18 tahun. Nunggu 20 tahun. Nyampe di sana ternyata terjadi sesuatu yang sebetulnya sangat-sangat bisa kita cegah dan sangat-sangat bisa kita siapkan. Kan sambil nunggu 12 tahun itu bukan bisa latihan sehari misalnya jalan 20 menit. Kan selama 20 tahun itu kita bisa tahu ilmunya bagaimana persiapan haji selama misalnya 4 bulan sebelum keberangkatan. Sehingga pas nyampe sana itu syariatnya kita dalam keadaan bugar. Ingat ya, ketika tadi ditawarkan naik gunung saat ini mungkin gak sanggup, ketika 2 bulan dilatih ternyata bisa sanggup. Dan itu bisa terjadi karena apa? Karena tubuh ini desain bisa untuk dilatih. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita idam-idamkan selama puluhan tahun itu ternyata

tidak maksimal di sana karena apa? Karena sesuatu kurang ilmunya. Ya Bu, Pak. Baik. Sekarang kita coba lihat, Pak. Di halaman udah ada dapat e-book-nya, Pak? Benar belum, Neng? Asri, ada yang udah? Belum sama sekali. Sekedap mah. Ya Pak, sedang dikirim satu persatu. Ya mudah-mudahan jadi amal, mudah-mudahan jadi pahala sabar ya Bu ya. Baik, kita lanjut Pak. Sebentar, saya pilihkan Bu ya. Nah, ini aja nih. Baik. Iya ya. Yang berikutnya Bapak Ibu semua, kita lihat datanya, mudah-mudahan Ibu Bapak bisa lihat. Nanti di bukunya itu ada Bu ya. Di bukunya ini kita lihat sama-sama aja, di sini aja dulu ya. Sekedap. Nah, bisa lihat Bu. Kalau kita lihat data di sini Ibu semua, ternyata apa yang kita inginkan supaya di sana itu bisa jalan dengan normal, supaya di sana itu bisa ibadah dengan lancar, supaya kita itu bisa berjalan jauh 6 km, 7 km, ternyata ini bisa dilatih. Bagaimana latihannya Pak Bu? Ada latihan kardio, latihan endurance tuh Pak. Ada latihan kelenturan atau elastibilitas, ada latihan keseimbangan. Untuk latihan supaya jalan 7 km tidak merasakan lelah, bagaimana caranya? Bisa mulai itu dari 5 sampai 6 bulan sebelum keberangkatan. Apa yang dilatih? Jalan kaki. Berapa banyak jalan kakinya? 15 menit rata-rata. Berapa kali? 3 sampai 4 kali per minggu. Pertanyaannya, susah enggak? Enggak susah Pak. Targetnya apa? Ternyata jalan kaki selama 15 menit Ibu, selama 3 sampai 4 kali, targetnya apa? Tubuh tidak cepat lelah. Begitu istirahat sebentar, napas sudah kembali normal. Kemudian porsinya ditambah lagi Bu. Pada tahapan berikutnya, berapa lama? 20 sampai 60 menit pun tanpa ya. Ini latihan untuk lansia, untuk di atas 50 tahun. Kalau bapak-bapak mas silakan bisa Pak, sekali latihan 1 jam dulu Pak ya. 20 sampai 60 menit. Berapa kali dalam sepekan Bu? 4 sampai 5 kali. Bisa berjalan tanpa berhenti, tanpa nyeri dada, tanpa suara terputus-putus, tanpa denyut nadi masuk ke area merah. Di mana denyutnya di area merah? Silakan aja baca nanti bukunya Bu ya. Kemudian durasi dinaikkan sampai pada akhirnya Bapak Ibu semua bisa berjalan kaki 14 km tanpa lelah, tanpa suara terputus-putus, tanpa nyeri dada, tanpa sesak nafas. 14 km. Pertanyaannya, ada enggak di sini Bu yang bisa jalan 14 km tanpa lelah, tanpa berhenti, tanpa sesak? Aya teu Bu? Teu aya. Yakin gak ketika dilatih ternyata itu bisa? Bisa. Bade moal latihanana. Pak dokter dah hajinya juga entah kapan. Bagi Allah amat mudah Ibu Bapak semua. Ketika kita mencari ilmu tentang satu ibadah, berarti kita menunjukkan keseriusan kita dalam ibadah itu. Ya Bu, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau begitu Pak, dari tabel ini ternyata kita bisa melatih. Itu latihan endurance, itu latihan kardio, itu latihan aerob. Sekarang bagaimana latihan kelenturan Pak, fleksibilitas? Dengan cara apa? Kenapa? Karena di sana kan ada duduk, ada berdiri, kemudian ada jongkok, begitu ya Pak ya. Ada latihannya. Latihannya seperti apa? Ini udah saya sampaikan di tabelnya Pak. Ada latihan duduk, kemudian berdiri 5 sampai 8 kali ya Bu ya, seminggu 3 kali. Tolok ukurnya apa yang aman? Ketika latihan duduk berdiri tidak merasa pusing, tidak merasa nyeri lutut. Apakah ini bisa dilatih? Sangat bisa, dan lain sebagainya.
sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara tentang ilmu, ternyata Allah turunkan ilmu itu diantaranya lewat para peneliti. Dan peneliti itu sudah menggabungkan ilmu-ilmu tadi dan sudah disebarkan, dan hasilnya diantaranya di dalam e-book ini. Coba kita lihat lagi Pak Bu. Ada yang udah dapat Bu? Ada, baik. Yang udah dapat kita coba buka di halaman bab 4 halaman 44. Ya. Bapak udah dapat? Belum, Bu. Neng, punten sana, Neng. Halaman 44 di sini, Bu. Di sini dikatakan ada latihan, Bu, punten di halaman di bab 4 halaman 44. Ada, Bu, di halaman 44, tabelnya di halaman 47. Udah kirim belum WA-nya? Belum, atau gimana ngirimnya? Udah ngirim WA-nya. Tapi malah dikirim nomor. Nomor rekening enggak, enggak ngirim nomor rekening, Bu. Enggak. Ya. Coba, Bu, di halaman 47 tuh, di sana

Dan kalau kita lihat Bapak Ibu semua, ternyata bisa meningkatkan bagaimana kekuatan ketika jalan kaki. Bukan hanya kakinya aja, tapi napasnya kuat. Bagaimana napas, latihan napas yang dianjurkan adalah 6 menit per sesi 1 sampai 2 kali per hari. Nih, punten. Karena saya dapat instruksi dari ibu-ibu harus menayangkan, punten. Nah, ini latihannya, Bu. Nih. Bisa nampak, Bu? Ah, itu. Aduh. Taos pisan, alhamdulillah. Jadi latihan napasnya itu, Bu, latihan 5 menit per sesi 1 sampai 2 kali per hari. Ya. Yaitu apa bagaimana latihan napasnya, Bu? Tarik selama 4 detik. Ya, Bu. Kemudian tahan selama 5 detik, kemudian keluarkan selama 6 detik. 4 5 6. Tarik napas 1 2 3 4, tahan. Keluarkan lagi 6 detik. Ya, Bu. Itu latihannya. Kemudian pada 1 bulan terakhir pelatihan itu selama 10 menit. Apa dampaknya? Nah, Pak, Bu. Tubuh kita itu perlu bahan bakar. Bahan bakar dari mana sumbernya? Dari oksigen dan dari glukosa. Ibaratnya ibu punya masakan, tapi gak ada gasnya untuk masaknya. Ibaratnya ada glukosanya, tetapi gak ada untuk ngebakarnya, sehingga mudah terjadi kelelahan. Ada bahan bakarnya, tapi sedikit. Dampaknya apa? Hanya sebagian yang bisa dimasak. Jadi latihan napas ini adalah salah satu ikhtiar agar kita itu bisa bugar selama dalam perjalanan ibadah haji. Ya, Bu. Jadi pertama adalah persiapan fisik, yang kedua adalah persiapan nutrisi. Kenapa? Di sana itu kan ibadah fisik. Kalau kita lihat, Bu, ya, ibadah fisiknya kalau kita lihat, coba bisa ibu nanti buka ya di halaman sebentar, mengenal tanah suci, sebentar ya, Bu. Kita coba lihat yang ibadah fisik, kita cek ya, untuk nutrisi. Nah, di sini mengenal Arabia, nampakkan ya, Bu, ya. Kemudian di sana nih, punten, ini iklimnya bulan apa gitu ya, sebab di sini juga paparan UV-nya ya. Kemudian di sini proses ini nih, proses ibadah haji dan umroh. Sebenarnya kita lihat, nah ini, Bu, kita lihat dulu ya, Bu, ya. Tuh, lihat tawaf itu, Bu, kalau di mataf di dalam, di bawah, di dekat Ka'bahnya, satu putaran itu kurang lebih 120 sampai 140 meter. 7 putaran kurang lebih 1 kilo juga kurang. Pertanyaannya, kalau misalnya lagi penuh, lagi berjubel kayak gini nih, Bu. Nih, Bu. Nih. Belum tentu kita itu kebagian di daerah dekat Ka'bah. Makin jauh berarti lingkaran makin besar, ya, Bu. Nih, lihat, punten. Makin jauh berarti lingkaran makin besar. Saya pernah mencoba, Bu, di rooftop di atas. Rata-rata dengan apa namanya, dengan jalan yang khusyu gitu ya, dengan jalan yang tumanina, itu kira-kira 3 jam untuk tawaf di mana, di rooftop di atas. Jalannya berapa? Kurang lebih 3,5 kilometer. Nyaman, Ibu. Andai kata terjadi kelelahan karena di sana itu lebih panas, di rooftop itu AC-nya itu enggak begitu dingin, Bu, enggak kerasa. Beda dengan yang di lantai 1. Jadi di sana itu apa namanya? Memang lebih longgar tapi lebih lama. Kan kita itu bukan hanya target menghabiskan putaran, Pak. Bagaimana ketika
tawaf itu mendoakan untuk guru, mendoakan untuk orang tua, mendoakan

0: untuk diri sendiri sambil keliling seperti itu. Pertanyaannya, jalan 3 km tanpa lelah dengan banyak orang seperti itu, dengan cuaca panas seperti itu, apakah ini harus disiapkan? Iya, Pak. Jadi ketika kita berbicara tawaf saja, Bu, persiap-siap, bersiap untuk jalan sekitar paling tidak itu 1 km dan rata-rata paling banyak itu 3,5 km tanpa lelah. Boleh enggak minum di sana? Boleh, Ibu. Yang penting mah enggak boleh batal, ya, Bu. Karena kalau batal harus wudu lagi. Dan batalnya ketika wudu ini tinggal melanjutkan putaran berikutnya, Ibu, ya. Tidak apa usah kembali dari awal lagi. Kita sudah tawaf, apalagi nih, Bu, sa'i. Berapa jalan total sa'i dari Safa ke Marwah? Kurang lebih 2,8 sampai 3 km. Jadi total tadi mungkin 2 km kemudian ditambah sa'i. Kalau sa'i mah, Bu, enggak ada diskon. Sama segini. 3 km tambah tadi kilometer 5 sampai 6 km. Artinya, Pak, Bu, apa? Ini adalah ibadah fisik. Kemudian masuk lagi ibadah lain tuh kan untuk saat seperti ini. Kan bukan kita jogging di jogging track di Gasibu, Bu. Ya, Bu. Ini tantangannya untuk fisik, Pak, Bu. Ini luar biasa. Tapi nikmatnya juga sangat luar biasa, Pak. Nikmat sekali. Bagaimana talbiyah, bagaimana doa-doa tiap putaran itu nikmat sekali, Pak. Jangan sampai kenikmatan ini terganggu karena napas yang sesak. Jangan sampai kenikmatan ini terganggu oleh tuur anu leklok. Apa tuur leklok teh, Pak, ya? Apa tuur leklok teh, apa, Bu? Apa bahasa Inggrisnya, Bu? Naunya? Ya, lutut yang lelah. Jangan sampai napas yang terengah-engah. Di sini kan bisa berhenti, Dok. Ada air jam-jam, betul. Silakan. Ada air jam-jam dulu sambil berhenti dulu, begitu ya, Bu, ya. Tapi alangkah nikmatnya kalau tubuh kita dalam keadaan bugar, dalam keadaan sehat. Ya, Pak, Bu. Kemudian kita jalan lagi kemana, Bu? Nanti itu ada ke Mina untuk tarwiyah. Ya, Bu. Semalam kita nginep di sana. Ada yang tarwiyah, memang ada yang enggak. Ya, di mana? Di tenda seperti ini. Ini adalah area tersempit pada prosesi ibadah haji. Jadi tidur itu hanya untuk satu badan. Mandi pun sama, Ibu. Mandi itu jangan kira ruang. Oh iya, benar. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, Bu, alhamdulillah saya dapat hadiah rompi. Apa tuh? Maaf ya, saya pakai dulu ya. Ini adalah rompi untuk pembangunan Eko Pesantren. Eko Pesantren itu ada berapa, Pak? Ada dua? Ada tiga? Yang ketiga di mana, Pak? Oh, ada yang tahu? Yang ketiga di mana? Kok tahu, Ibu, Bapak? Ini ketahui di Kuningan. Kata siapa, Pak? Ya, jadi mohon doanya, kita sekarang lagi bangun masjid Eko Pesantren 3 Kuningan, ya, Bu. Nah, bagi ibu bapak yang dapat e-booknya di sini, ya, Bu, di sana itu ada iklan punten. Iklannya kayak gini, Pak, Bu, punten, ya. Ya, ada iklan kalau enggak salah, enggak? Pak Bagi, punten. Kalau enggak salah ada iklannya di sini teh. Sekedap, ya, Bu, ya. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Oh iya tuh, Bu, di sini ada iklannya. Eh, bukan yang ini ya. Ada iklannya. Pokoknya begini, Bu, insya Allah kita teh lagi ikhtiar untuk membangun pesantren Eko 3 di Kuningan. Oh iya, hari ini, Pak, Bu, ada saya bahas seminar di Darul Hajj, tempatnya dekat di sana, yaitu kembali ke 0 km. Nanti akan saya sampaikan berapa video-video animasi tentang alam semesta. Akan saya sampaikan tentang bagaimana manusia itu diciptakan dari sejak satu sperma sama satu sel ovum. Bagaimana Allah itu pada hari ke-120 meniupkan ruh. Insya Allah nanti akan kita bahas. Kalau dulu mah bayar, sekarang mah ada yang bayarin alias gratis. Ya, Bu. Cuma punten kapasitasnya terbatas karena kapasitas 200 kita sudah ada yang daftar sekitar
1: 160
0: sudah 180, jadi kalau ada 20 lagi mah kebagian lah ya, yang ada sekarang nanti tinggal kita kumpul di sana. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang 7 keajaiban kesembuhan, Pak. Nanti akan kita bahas tentang gerbang, pintu gerbang kesembuhan. Pintu gerbang kesembuhan sebetulnya ada di mana? Apakah di gerbang rumah sakit ataukah di gerbang poliklinik? Nanti akan kita bahas di sana. Insyaallah jam berapa pagi? Jam 8 insyaallah kita kumpul. Ya, Pak. Mudah-mudahan kebagian tempat. Kalau enggak kebagian tempat ya ngampar wenya. Lesehan juga enggak apa-apa, Pak. Dan yang penting mah ilmunya insyaallah. Baik, kita lanjut Bapak Ibu semua. Jadi kalau begitu apa yang harus persiapan lagi? Yang kedua adalah persiapan nutrisi Bapak Ibu semua. Kenapa nutrisi itu penting? Kan kalau mobil juga perlu BBM. Kalau motor juga perlu Pertalite, perlu Pertamax. Artinya apa? Ketika nutrisi itu cukup, tubuhnya itu sudah dilatih, memungkinkan gerakannya itu bisa streamline. Memungkinkan gerakannya itu bisa gesit, memungkinkan gerakannya itu bisa tahan lama tanpa lelah. Dok, kan kalau di sana makannya di Saudi, bukan di Indonesia. Iya, betul. Tapi ilmu tentang makan kita bisa siapkan dari Indonesia. Ilmu tentang jumlah kalori bisa kita siapkan di Indonesia. Bisa kita latih, Pak. Bagi mereka yang gula darahnya 300, kalau begitu makannya di sana apa aja, apa yang tidak boleh. Bagi mereka yang asam urat, Pak, ya Bu, apa yang tidak boleh di sana. Jangan sampai udah tahu asam uratnya tinggi, di sana ada menu sayur bayam. Atau ketika makan sayur bayam teh hari berikutnya mah ingkut-ingkutan. Tertatih, hebat Bapak literasinya. Tertatih-tatih kakinya karena asam uratnya naik. Ya, contohnya siapa yang ngomong ini? Udah tahu itu tuh ada asam urat. Udah tahu bahwa itu sayur itu mempunyai kadar purin yang tinggi. Masih aja itu dimakan. Atau udah segar, Pak. Hari berikutnya tercanta ingkut-ingkut dan tertatih-tatih jalannya. Ya, qadarullah untung dikasih ilmu tentang bagaimana mengatasinya. Alhamdulillah bisa jalan lagi. Nah, hal-hal seperti itu apakah bisa dilatih? Bisa. Sudah tahu ada pembekakan jantung, Ibu Bapak semua. Maka dibatasi makanan yang mengandung natrium. Natrium itu kita kenal sebagai diantaranya dari garam. Padahal natrium itu bukan hanya dari garam. Banyak yang tidak disadari mengkonsum natrium dari mana? Dari makanan kemasan, dari makanan berpenyedap, dari makanan yang berpengawet. Kan penyedap itu mononatrium glutamat. Ya, Pak, ada natriumnya. Ada mononatrium glutamat, ada monosodium glutamat. Dari mana itu? Dari makanan yang mengandung penyedap. Pak, dah saya mah enggak lihat mengandung makanan pecin. Ari eta ibu tuang anu snack kayak gitu, gurih-gurih sami eta oge. Ada mengandung penyedap. Jadi ibu bapak semua, makanan satu ya Bu, sesuaikan makanan, perhatikan betul apa yang boleh kita makan, apa yang tidak. Supaya apa? Datangnya ke sana itu bukan ngadon gering, bukan numpang sakit, bukan numpang ke poliklinik, tapi untuk memperbanyak diri ibadah di antara di Masjidil Haram. Kemudian apalagi yang harus diperhatikan dari makanan? Bu, Pak, hidup dan bergaul dengan jutaan orang itu, kemungkinan apakah mereka sehat semua? Enggak, Pak. Kemungkinan apakah ada penyakit yang ditularkan melalui nafas? Sangat mungkin. Kalau begitu bagaimana dong kita gak usah bergaul? Gak mungkin. Untuk tawaf itu kan ribuan orang. Caranya adalah bagaimana memperkuat sistem agar tubuh kita itu tidak mudah sakit dengan memperkuat pertahanan tubuh kita. Bagaimana pertahanan tubuh kita supaya kuat? Satu, ternyata ada yang sederhana. Apa itu? Air, Pak. Lagi-lagi kembali ke air. Air itu bisa, kalau dehidrasi bisa menurunkan sistem imun, bisa menurunkan konsentrasi, bisa menurunkan berbagai macam pengaturan sistem hormon yang ada di dalam tubuh. Air yang pertama ternyata. Yang kedua, apa yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Adalah makanan-makanan segar, diantaranya buah, Bang. Pernah satu kali makan, bukan satu kali, berkali-kali kalau saya di sana, biasanya umumnya, Pak, menu yang paling banyak itu adalah tomat dan mentimun. Rata-rata itu menu ayawai, Pak, dirinya ada tomat sama mentimun. Tomat itu mengandung kadar likopein, Pak. Mengandung kadar apa, Pak? Likopein, jumlah kadar yang tinggi. Apa itu likopein? Likopein itu ibaratnya adalah pasukan kebersihan di dalam tubuh, sekaligus penguat pasukan tentara yang ada di dalam tubuh.
1: Bila kenangkan kaharmu.
2: Demikian sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program manajemen kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung oleh guru kita semua, sahabat MK, Dr. Haji Asep Hermana SPB FINHSMM. Ini terkait bagaimana menyiapkan tubuh menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami kembali menyapa Anda, sahabat MK yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini, kami sampaikan kembali bahwasannya ada informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua, sahabat MK. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. JT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394735 0 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi

0: 2. Data peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MQ, mau beramal yang terus mengalirkan pahala badi hingga ke surga? Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Yang tidak, kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat.
1: Hambamu rasa berputus asa.
0: Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Kami sapa Anda, ada Ibu Sapra dari Perum Samulat Cianjur yang menyimak, tersimak dengan baik dan juga jelas. Kemudian ada sahabat Ibu Rini dari Cikarang juga, alhamdulillah bagus dan juga bersih dari Cikarang. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak MKFM di Cipanas yang tidak ada, oh mohon maaf sebelumnya ya Ibu, sedang ada terkendala maintenance ya di pemancarnya sahabat MK. Tapi senang saja sahabat MK Anda bisa menyimak melalui beberapa media sosial MKFM Bandung, salah satunya dari YouTube MKFM di Live Kajian. Kemudian Ibu Eti di Balena juga menyampaikan radio MKFM tidak terdengar ya, mudah-mudahan bisa kembali ladangan ya Ibu, sedang kami usahakan. Ibu Puji Lestari dari Mulia Tani KBB juga ini tidak tertangkap ya MKFM. Kemudian yang Alin dari Cimareme, alhamdulillah jernih di pagi hari ini. Ibu Nesi dari Cipanas Puncak, Abah Ican Amin dari Cilacap, kemudian Kang Iman di Tasikmalaya, ada Bapak Ujang dari Cianjur.
2: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio P Ciamis.
3: 102,4

0: bukankah sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal?
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengete menuju sarang tehlina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu tapi teacan aya pirobihan.
2: Teacan
3: gitu.
2: Probihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabra botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya ya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang sena ngalah tandong alpa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wainu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos te ayah.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal te ayah.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalah tandong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos te ayah tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya teteh.
3: Amin.
2: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraal. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karos teh tino sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Hanya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekanan disebatkeun. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali teh

0: Jeng kasehat.
1: Mah jeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alpa Propolis.
1: Pak mah sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan panyawat sepatas Bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi, cobian we ku Alpa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nahun Bapak pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar nya.
1: Amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto.

0: Al-Amin Medical Center, Apotek Al-Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan B 102,4 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
2: Bu Rema.
1: Ibu linggih palihan mana, Bu?
2: Sukamana, RT 22 RK 04.
1: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
2: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
1: Sok liur. Ayah lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
2: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas.
1: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
2: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
1: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
2: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu geus 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu ayeuna mah kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu terapet gitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
1: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
2: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag digdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
1: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
2: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
1: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Dina radio.
1: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Di sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Kepada para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamu tete.

Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.